0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Siap.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
5: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
5: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
5: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan. Dengan situasi saat ini, di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
12: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
13: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
14: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
13: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
14: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
15: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
14: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
17: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
16: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
17: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
16: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
18: Buat Pak Armand Tanasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
16: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda mengikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru Ranti. Silakan Ranti.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekabulan udara akibat asap atau smog yang dapat menyebabkan penurunan jarak pandang. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap, di mana hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Berpotensi terjadi juga kekaburan udara akibat

0: asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Untuk dini hari, cuaca masih diperkirakan udara kabur akibat asap hingga cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk peringatan dini, waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore serta malam hari. Suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot terupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terdapat 3.428 titik, di mana di Provinsi Riau terdapat 6 titik yang tersebar di Kabupaten Kampar. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamets.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ranti untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
4: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
5: Tapi adek masih ngantuk.
4: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
5: Tapi nanti kita capek dong.
4: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
5: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
4: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
5: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
4: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
5: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.
6: kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Pendengar masih di rangkaian Rio Pagi, dan saya sapa Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, di sepanjang hari ini, bisa berjalan dengan lancar ya. Hari Jumat biasanya hari yang paling dinanti-nanti, karena mungkin sudah tidak sabar untuk dapat menikmati waktu weekend besok pendengar. Tapi sabar dulu, tahan dulu, kita selesaikan dulu segala aktivitasnya di hari ini ya, biar besok ketika weekend Anda bisa memaksimalkan waktu untuk istirahat Anda pendengar. Pendengar, atlet tekball putri asal Riau, Sumaya, mencatatkan sejarah pada debut cabang olahraga tekball di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Sumaya berhasil mempersembahkan medali perak sekaligus menjadi penyumbang medali perak pertama bagi kontingen Indonesia. Dan medali tersebut ya berhasil diraih oleh Sumaya setelah tampil pada nomor tunggal putri di partai final yang berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang pada hari Minggu 20 September 2026 lalu pendengar. Menghadapi wakil dari tim Myanmar, Wai Kin Hin, Sumaya harus mengakui keunggulan lawannya dalam pertandingan 3 set ya. Sempat mengamankan set pertama dengan skor 12-10, namun wakil Myanmar mampu membalikkan keadaan dan merebut 2 set berikutnya dengan skor 8-12 dan 9-12, sehingga Sumaya harus puas membawa pulang medali perak pendengar. Dan pendengar, untuk dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga ya, nanti akan kami hadirkan dengan topik prestasi di pentas Asia pembinaan dari Riau menakar masa depan tekball Riau ya. Insya Allah akan hadir menjadi narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Ketua Potsi Riau Moh Aminullah dan juga atlet tekball Riau Sumaya, yang mana beberapa waktu yang lalu juga dalam program Halo RRI ya, ada beberapa pendengar yang mengharapkan Sumaya bisa hadir langsung di studio Pro 1 RRI Pekanbaru untuk dapat berbagi pengalamannya pendengar. Nanti mudah-mudahan bisa hadir langsung ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar juga pendengar ya. Kita nantikan bersama di dialog interaktif Riau Menyapa. Kita kembali ke satu lagu hiburan dulu pendengar di pagi hari ini ya, untuk menambah semangat Anda dalam mengawali aktivitas di hari ini pendengar. Satu lagu dari Dewa 19 dengan Pangeran Cinta untuk Anda semua.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Ayo lagi kita main, Le. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu. Nah,
4: ya, lagi.
1: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor.
2: Atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini? Saya Khairan Januari ini bersama kembali kita dalam Dialog Riau Menyapa spesial olahraga untuk edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2026. Kita membahas terkait dengan prestasi di pentas Asia pembinaan dari Provinsi Riau menakar masa depan Tekbol Riau ya. Seperti ini juga sesuai dengan permintaan dari pendengar kita bahwa ya bagaimana nah, dialog dihadirkan sang atlet kita yang berhasil membawa medali perak untuk Indonesia di cabang olahraga tekbol, dan untuk Provinsi Riau ini adalah satu kebanggaan karena satu-satunya atlet tekbol yang mungkin ini memperkuat ya timnas Indonesia untuk di ajang Asia, yaitu di Asian Games 2026 di Jepang ya beberapa waktu yang lalu. Nah, kita akan membahasnya nanti bersama, tapi nggak bisa kita hadirkan di sini karena memang jaraknya juga cukup jauh dari tempat tinggal atlet kita, yaitu atlet tekbol Riau Sumaya, karena beliau berada di Kabupaten Bengkalis ya, Bengkalis di Rupat tepatnya ya, Bang Amin. Baik, kita sudah bersama dengan Ketua POTSI Riau, ada Bung Muhammad Aminullah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung Amin.
2: Selamat pagi.
1: Salam olahraga.
2: Jaya.
1: Jaya. Apa kabar nih, Bung?
2: Baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita juga bersama dengan atlet kebanggaan kita, yaitu atlet tekbol Riau, ada Sumaya yang berada di ujung telepon. Sumaya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar? Assalamualaikum semuanya.
3: Sehat, Kak.
1: Sehat. Bagaimana di Bengkalis? Hujan, tidak?
3: Hujan.
1: Hujan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu komunikasi kita pagi hari ini ya, untuk ya berbagi cerita terkait dengan bagaimana pelaksanaan Asian Games kemarin di Jepang, begitu ya, semuanya ya. Dan nanti juga kita undang penelpon kita di line telepon di 0761245 95 atau di 0811767399. Kita juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Pekanbaru dan juga di live di TikTok RRI Pekanbaru. Jadi Anda juga silahkan menonton kami, menyimak kami melalui media sosial kami ya. Baik, kita ke Sumaya dulu ya, Bung Amin ya, karena memang ini takutnya sinyal terganggu di sana. Kita mungkin mencoba ngomong panjang lebar dengan Sumaya. Sumaya, bagaimana nih Sumaya setelah kepulangan kemarin dari Asian Games, sempat juga di Jakarta ya, dan juga kembali lagi ke Provinsi Riau. Bagaimana nih perasaannya bisa membawa medali perak ke Provinsi Riau?
3: Tentunya bangga ya, Kak. Karena di balik medali perak ini juga banyak perjuangan yang dihadapin. Jadi gak mudah buat mendapatkan medali perak ini.
1: Bisa ceritakan dikit mungkin dari awal persiapan sampai pelaksanaan kemarin seperti apa nih, Maya?
3: Jadi awal mulanya saya kepanggil Pak Nas itu dari kejuaraan kejurnas. Jadi di situ saya bermain di nomor single dan ganda putri. Jadi kebetulan nih, Bu, Indonesia ngirimnya di nomor single. Jadi di situ saya ditahan, dipelatnasin dengan waktu sebulan setengah, dan alhamdulillahnya saya kepilih buat ikut Asian Games.
1: Oke, dari berapa orang sih se-Indonesia, Maya, untuk memperkuat timnas Indonesia di Asian Games di cabang olahraga tekbol?
3: Cuma 4 orang, Bu. Jadi cuma ngirim di nomor single putri dan single putri, single putra dan ganda putra. Jadi cuma 3 orang atlet putra dan 1 atlet putri.
1: Yaitu Maya satu-satunya atlet putri ya.
3: Iya benar Bu.
1: Oke, selama pelaksanaan bagaimana nih? Ini kan Babak penyisihan dari beberapa negara yang apa namanya yang kemarin terjun di Asian Games di cabang olahraga tekball sampai masuk ke semifinal itu bagaimana ceritanya nih? Dan final bagaimana ceritanya nih Maya?
3: Awalnya ngelewatin fase grup dulu. Alhamdulillahnya saya menang. Dua kali dan kalah lawan Myanmar, jadi saya runner up full gitu. Jadi dari picis gitu Bu, dilawanin sama Kamboja. Jadi kalau saya menang lawan Kamboja masuk semifinal. Alhamdulillahnya saya menang semifinalnya lawan India. Begitu. Jadi alhamdulillahnya di semifinalnya juga menang lawan India walaupun penuh drama.
1: Dramanya apa tuh?
3: Kalah. Set keduanya alhamdulillah diberikan kemenangan dan set ketiganya juga diberikan kemenangan dan akhirnya saya menuju ke babak final.
1: Oke, sempat kan kemarin kami sempat berkomunikasi juga dengan pelatih. Katanya Maya ini berpeluang untuk meraih medali emas ya. Dan memang ini hampir sedikit lagi begitu ya Maya ya. Apa mungkin menjadi kelemahan Maya kemarin itu di babak final Maya?
3: Kenapa Bu? Bisa diulang?
1: Kemarin kami sempat juga berkomunikasi dengan pelatih, katanya Maya ini berpeluang untuk meraih medali emas di Asian Games. Tapi kan ini memang sedikit lagi ya untuk meraih medali emas karena sudah di final. Nah, apa mungkin tantangan dan kelemahan mungkin yang Maya rasakan ketika di final kemarin?
3: Saya ada kelemahan di bola kecil gitu Bu. Nah, jadi di situ kelemahannya.
1: Berarti kalau lawan kemarin melawan?
3: Myanmar
1: ya.
3: Iya.
1: Kelebihan Myanmar tuh apa kemarin?
3: Kelebihannya cuma kurun waktu latihan pelatnasnya sih Bu. Mungkin kalau Maya waktu pelatnasnya juga lama. Karena dia habis pulang si game, pemerintahnya tuh langsung kayak pelatnasin mereka gitu buat Asian Games. Jadi waktu latihannya bersamanya gitu lebih lama. Kalau Maya kan cuma sebulan gitu.
1: Sebulan ya untuk masuk pelatnas ya.
3: Iya.
1: Baik. Tapi sebelumnya Maya ini sudah memang menjadi atlet tekball dari awal atau seperti apa Maya?
3: Sebelumnya enggak sih Bu. Dulu saya atlet takraw. Cuma karena pas di PON enggak kepilih. Jadi saya ada nawarin nih buat ada cabang olahraga baru, tekball. Jadi cobain. Jadi situ pas di PON saya mendapatkan medali emas dan perak. Jadi situ kayak baca peluang kan Bu. Kayak olahraganya ini baru, belum banyak atletnya. Jadi udah cobain dan keterusan sampai sekarang.
1: Alhamdulillah akhirnya dapat prestasi yang sangat luar biasa sampai saat ini ya.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Baik Maya, jangan diputus teleponnya. Kita ngomong-ngomong dulu dengan Pak Amin di studio ya.
3: Oke Bu.
1: Baik, Pak Aminullah ini cerita memang sangat luar biasa dari atlet kita, atlet tekball dari kejurnas kemarin sempat ditahan di pelatnas dan akhirnya masuk dan memperkuat tim kita, tim merah putih. Nah ini seperti apa mungkin dari Pot Siriau ini sendiri nih Pak Amin?
2: Saya kira begini, mungkin peluang-peluang ini memang tidak semua yang didapatkan oleh para atlet itu. Ternyata memang Riau juga telah berupaya ya mungkin dari awal sampai tingkat Asian Games ya, karena kemarin memang ada beberapa nomor yang mungkin di Asian Games dikenal dibatasi masing-masing negara untuk memilih nomor-nomor itu. Kalau Indonesia waktu itu hanya memilih 3 nomor, nomor tunggal putra dan putri dan nomor ganda putra. Ya, alhamdulillah memang dengan perjuangan ya, ini perjuangan kita semua. Ya, seluruh rakyat Indonesia juga mendukung terkhusus untuk Riau ya. Ini juga kami selaku pengurus Porsi tentu juga akan merasa bangga ya dengan hal-hal yang kayak begini. Tentu juga kita tidak juga berpuas dengan peluang-peluang hari ini. Namun bagaimanapun juga Posisi Riau terus mengembangkan sayapnya sampai ke tingkat-tingkat daerah. Pada hari ini memang tidak hanya saya Bengkalis ya, tetapi sudah mulai munculan dari Siak, dari Pekanbaru, ada beberapa sekolah juga ini sudah menawarkan kerjasamanya. Ya mungkin tentunya ini mereka lahir ya atlet-atlet mungkin dari Takraw juga dan juga ada yang dari sepak bola dan futsal. Mudah-mudahan kedepannya Tekpol akan menjadi lebih dilihat lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia, khusus Riau dan bahkan juga sampai tingkat-tingkat desa. Begitu Bu Rani.
1: Baik, dengan prestasi mungkin yang sudah dilahirkan oleh Sumaya ya, di pentas Asia, ini menjadi catatan penting ya untuk prestasi Tekbol di Provinsi Riau. Sejauh mana mungkin capaian tersebut menunjukkan hasil pembinaan Tekbol di Provinsi Riau nih, Bu?
2: Saya kira pembinaan ini kan tentunya pengurus, pelatih, dan atlet ini harus ada kerjasama yang baik. Karena tanpa ada kerjasama yang baik, tidak akan lahir atlet-atlet yang tangguh, yang baik ya untuk menuju kejar-kejar nasional maupun internasional. Ini juga kita harapkan kepada atlet-atlet mungkin yang masih terus berlatih, masih terus berjuang ya, tentu kita berharap ini menjadi sebuah pemicu ya, hulu redaknya. Karena semuanya juga sudah mempersembahkan hasil itu dan membuktikan di SEA Games, Asian Games. Ya tentu yang juga ini sebagai panutan lah ya untuk Tekbol Riau menjadi lebih bergerak maju untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.
1: Okay. Ya. Sejauh ini bagaimana sih pembinaan Tekbol di Provinsi Riau nih, Bung Amin?
2: Pembinaan Tekbol di Provinsi Riau ini awalnya memang Sumaya di Bengkalis dan Pulau Rupat tepatnya ya. Memang ini dulu memang sudah kita setting, tetapi dengan berjalannya waktu, karena memang kita untuk melihat bahwa animo anak-anak muda ya, bahkan ada anak-anak yang mungkin tamat SMP, SMA sekarang ini sudah banyak melihat itu, sehingga pembinaan-pembinaan ini mungkin kita akan memperbaiki agar berimbang ya di seluruh kabupaten kota Riau ini.
1: Oke, okay. Baik, dari sisi organisasi, program apa yang disiapkan dari Potsi Riau untuk menjaga keberlanjutan pembinaan atlet Tekbol di Provinsi Riau khususnya?
2: Tentu kami juga akan membuat semacam event-event ya. Mungkin paling tidak, walaupun itu tidak bisa kita laksana dengan event-event besar, tapi event-event kecil ya, mungkin semacam kejuaraan-kejuaraan di tingkat kota. Ini mungkin di waktu dalam waktu dekat ini Porsi Kota Pekanbaru akan mengadakan kejurda untuk tingkat Kota Pekanbaru. Tentu ini juga sebuah program kita ke depan. Tetapi untuk Provinsi Riau ini sendiri ya, tentu kita juga akan mengumpulkan atlet-atlet dan akan menyampaikan kepada porsi-porsi cabang ya, kabupaten kota untuk merekrut anak-anak yang bisa bermain Tekbol. Khususnya mungkin atlet-atlet yang mungkin tadi ada yang berasal dari Takraw, ada berasal dari sepak bola, ada berasal dari futsal. Tentu ini kedepannya juga kami berupaya membangun sebuah program yang mungkin yang kita sedang kena godok saat ini. Karena nanti kedepannya tentu Tekbol ini banyak event-event yang mau kita hadapi kedepannya. Sehingga nanti ini juga berjalan ya, berjalan dalam kondisi yang serba terbatas ya, tetapi semangat juang kita semua pengurus tidak membuat mundur dan mungkin ini semakin maju. Kenapa? Karena memang ini contoh, salah satu contoh berkat ketekunan dan keyakinan ya, tentu ini akan bisa melahirkan sebuah prestasi yang mungkin yang mereka impikan. Ya mungkin khusus temanya pada SEA Games tahun 2026 ini, Asian Games tahun 2026. Ya.
1: Oke, baik. Baik, kita buka penelpon di 24595. Oke, terputus. Tapi Bung Amin, memang berarti atlet Tekbol ini kebanyakan memang berasal dari Takraw terlebih dahulu ya?
2: Iya.
1: dan beralih ke tekbol begitu ya.
2: Ya, jadi kita hari ini memang sebuah apa namanya, mungkin selama ini melihat bahwa tekbol ini kan merupakan cabang olahraga baru, namun pengurus berjalan terus untuk memberikan pemahaman-pemahaman sosialisasi ya, baik itu di sekolah-sekolah maupun, tapi masih belum menjadi apa namanya daya tarik yang kuat. Tetapi pada hari ini kita sudah menunjukkan bahkan bahwa seluruh pengurus-pengurus itu bisa memperlihatkan hanya lewat YouTube saja, lewat Instagram. Ini cabornya, kita cabur baru, dan event-eventnya ke depan ketika ini kalian mau mengikutinya, mudah-mudahan kalian akan mendapat satu prestasi jika kalian juga sungguh-sungguh fokus, ya. Dan fokus.
1: Seperti semuanya ini ya. Baik, salah satu contohnya. Kita buka di line telepon, silakan 0761-24595. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Dengan siapa Ibu, di mana? Halo Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Baik, kita putus terlebih dahulu ya. Baik, silakan dicoba kembali Ibu. Kalau bisa mendengarkannya hanya melalui telepon saja, jangan radio. Jadi kalau misalnya radio itu biasanya agak delay sedikit ya. Silakan kembali di 0761-24595. Halo, selamat pagi. Terputus. Silakan kembali Anda dicoba untuk bergabung bersama kami. Dengan topik hari ini kita bahas adalah prestasi di pentas Asia, pembinaan dari Riau menakar masa depan tekbol Provinsi Riau. Karena kita ketahui ini baru-baru saja Sumaya atlet tekbol Riau itu berhasil membawa medali perak untuk Provinsi Riau dan untuk Indonesia ya. Kita kembali buka. Halo. Halo.
4: Halo, selamat ya. Pagi.
1: Selamat
4: Rani.
1: Pagi. Selamat
4: Pak
1: pagi.
4: Pak Atong, Tangkerang Utara, Pekanbaru, Rani.
1: Baik, Pak Atong, Tangkerang Utara. Silakan Pak Atong, ada Sumaya di sini dan juga ada ketua dari POTSI Riau.
4: Pertama buat Sumaya ya. Selamat Sumaya. Pak Atong mewakili masyarakat Riau, Sumaya sudah berhasil mengharumkan Indonesia, mengharumkan Riau kepada Bapak Muhammad Aminullah ya. Juga selamat Bapak telah berhasil dan Bapak, kalau Bapak dengarkan saya masuk di Halo RRI.
2: Halo Pak, silakan.
4: Saya amat sangat kecewa sama pemerintah Provinsi Riau. Seharusnya yang menyambut Sumaya itu Bapak, itu PLT Gubernur. Sumaya itu bukan membanggakan Riau lagi Bapak. 50 negara dia bisa mendapatkan medali perak. Dia harus menjadi anak emas Riau. Dia itu pahlawan Riau. Jadi dia wajib dihargai oleh pemerintah tingkat satu Riau, bukan level kepala dinas dispora yang menyambutnya Bapak. Saya amat sangat kecewa. Jadi karena di provinsi lain Bapak terkadang cuma jadi juara nasional tuh penghargaannya sangat tinggi Bapak. Saya akan buat zonasi untuk atlet kita berdua yang berprestasi, Wan Anissa Ahmadi dengan Sumaya. Saya kemarin sudah menyampaikan saya akan membuat dengan legal donasi untuk mencari, biarpun 1 juta rupiah masing-masing dapat Bapak, saya akan mencarikan buat Sumaya sama Wan Anissa Rahmadi. Biar saja pemerintah tidak peduli, saya selaku pribadi Pak, saya selalu di RRI, saya punya sekretariat di Jalan Tengkubay nomor 92, ada kafe di situ, nanti saya mengundang Bapak dengan Sumaya, dengan Wan Anissa, saya akan mencarikan uang, berapapun saya dapat, akan saya berikan kepada atlet kebanggaan kita Bapak. Itu saja Rani, selamat
1: baik, terima
4: pagi,
1: kasih,
4: Assalamualaikum.
1: Pak Atong, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu juga pendengar RRI yang meminta Sumaya diundang di dialog interaktif pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan terobati ya Pak Atong ya. Dan meskipun mungkin belum bisa hadir ke studio program 1 RRI Pekanbaru karena memang jaraknya cukup jauh. Baik, kita mau dengar dulu suara Sumaya. Mungkin tadi apresiasi dari Pak Atong, seperti apa nih Sumaya?
3: Halo Bu.
1: Iya, tadi ada apresiasi dari pendengar kita, ada Pak Atong yang memang mengikuti terus perjalanan Sumaya dari awal sampai kemarin mendapatkan medali perak untuk Indonesia. Nah, bagaimana mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pendengar kita nih Sumaya?
3: Alhamdulillah, terima kasih buat semua doa dan dukungannya, terkhususnya masyarakat Riau dan Indonesia yang sudah mendoakan Maya.
1: Ya,
3: dan Pak Atong juga terima kasih ya Pak.
1: Karena ini berkat dukungan semua ini ya, semua masyarakat Provinsi Riau ya, Maya bisa berhasil dan bisa meraih medali perak. Tapi apa?
3: Adik saya juga ada satu Bu yang ikut Asian Games.
1: Oh iya, takraw juga ya. Si Nisa,
3: iya, namanya
1: ya?
3: Nisa juga.
1: Oke, baik. Nanti kita akan update bagaimana apa yang diperoleh Nisa di Asian Games 2026 ini. Tapi seberapa besar nih peran pelatih dan Potsi Riau dalam membantu perkembangan kemampuan Sumaya nih, Sumaya?
3: Tentunya sangat besar ya Bu, dukungan pelatih dan Potsi Riau. Selalu kasih support dan tentunya memberikan lebih kepada saya percaya diri buat bermain di Asian Games kemarin. Karena pelatih dan Potsi Riau juga tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada saya.
1: Oke, dukungan ya yang paling penting ya, dukungan moral ya. Meskipun mungkin dengan keterbatasan ya untuk saat ini juga masih terus diusahakan ya Pak Amin ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Amin, silakan.
2: Saya kira mungkin ini tentu kita juga berharap ini kepada seluruh atlet yang menjadi bagian daripada Porsi Riau ya, yaitu Techball. Tentunya juga ke depannya tentu juga kita akan memberikan semacam harapan ya tentunya kepada juga, karena memang atlet-atlet ini yang kita bina ini tentu adalah aset daripada Porsi Riau itu sendiri. Jadi tentunya juga kita tidak akan terus ya berupaya bagaimana yang punya seperti sampaikan dari Pak Atong bahwa ini kepedulian terhadap pemerintah provinsi mungkin dalam hal penyambutan tadi ini ya, tentu juga kita tidak sampai sejauh itu, tetapi kita juga memaklumi kondisi-kondisi pada saat ini. Tetapi yang jelasnya kita terus semangat untuk membawa Riau menjadi lebih bermartabat di mata nasional maupun di mata internasional. Ya tentu juga kita berharap sekali lagi juga ke depan ya, tentu ini juga menjadi perhatian khusus buat pemerintah dan stakeholder beserta perusahaan-perusahaan yang mungkin yang masih bisa memberikan perhatian ya, terhadap salah satu pembawa misalnya atlet-atlet kita ke depannya untuk mengibarkan bendera merah putih ke tingkat internasional.
1: Amin. Mudah-mudahan ini juga bisa ya tersampaikanlah kepada stakeholder-stakeholder yang ada di Provinsi Riau. Untuk ya kita memang pasti berkembangnya satu cabang olahraga itu pasti ada dukungan ya, bukan hanya dari pemerintah tapi dari pihak-pihak lainnya. Terutama mungkin pihak-pihak swasta begitu ya. Pak Amin ya. Baik. Kita break sejenak Pak Amin dan juga Sumaya, jangan diputus teleponnya terlebih dahulu ya Sumaya. Kita break sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita atau bincang-bincang kita dalam program Riau Menyapa Spesial Olahraga pada pagi hari ini, tapi setelah yang berikut ini.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
7: Enggak.
6: Oi, Ran!
7: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
6: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
7: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
6: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
7: Mau dikemanain nih sampahnya?
6: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.

0: lagi ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat.
1: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
2: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
3: Ini Indonesia.

0: Mendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga. Kita masih membahas terkait dengan prestasi Tekball Riau ya. Ini bukan hanya prestasi di tingkat nasional tapi juga sudah internasional, karena terbukti Sumaya, salah satu atlet Tekball, ini meraih medali perak di Asian Games 2026 lalu. Dan ini juga satu kebanggaan mungkin untuk Tekball Riau. Dan selanjutnya mungkin ada persiapan-persiapan lainnya akan diikuti oleh Sumaya ini di event-event internasional lainnya ya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami kembali 0761245 pendengar, atau silakan juga berkirim mungkin pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811767391. Kita masih bersama dengan Ketua Potsi Riau, Bung Muhammad Aminullah, dan juga atlet Tekball Riau ada Sumaya. Sumaya masih bersama kita ya, Sumaya ya?
1: Masih, Bu.
0: Masih, alhamdulillah. Baik, Sumaya, mungkin ini bisa ceritakan sedikit lagi, ceritakan juga kepada kita ini. Setelah Asian Games, apalagi konsentrasi yang ingin Maya kejar nih, Maya, atau ingin persiapkan di mungkin di dalam waktu dekat ini?
1: Mungkin saya bakalan fokus di IMAC bulan 12 di Arab Saudi, di Riyadh, Arab Saudi, Bu. Mm-hmm. Dan di 2027 SEA Games Malaysia.
0: SEA Games di Malaysia ya, 2027 ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Ini berarti Maya juga persiapan untuk PON juga, Maya ikut serta juga nanti di PON untuk tahun 2028.
1: Insya Allah, Bu.
0: Baik.
1: Di tahun 2008 ikut PON.
0: Oke. Okay. Apa sih persiapan-persiapan yang Maya lakukan saat ini, Maya, untuk mengejar prestasi-prestasi tadi, Maya?
1: Tentunya saya di sini bersama adik-adik selalu latihan pagi, sore, bahkan juga malam, Bu. Mm-hmm. Jadi benar-benar mempersiapkan sekali event yang akan datang.
0: Mm-hmm. Ini kan pasti kan sudah membaca ya lawan-lawan yang kemarin ikut di Asian Games. Ini nanti akan juga mungkin akan ketemu juga di event-event yang akan Maya ikuti. Apa ini yang apa tantangan mungkin yang paling berat yang Sumaya rasakan ketika berhadapan dengan atlet-atlet negara lain nih, Maya?
1: Awalnya Asian Games karena belum tahu cara bermainnya dan juga pola mainnya, mungkin saya kemarin juga banyak membaca kan, Bu. Mungkin buat event-event selanjutnya mungkin bakalan lebih mudah karena udah tahu cara permainannya. Jadi saya harus mulai sekarang matangkan diri, kelemahan yang kemarin Asian Games harus diperbaiki biar nanti menghadapi mereka juga bisa diberikan kemenangan.
0: Oke, okay. Berarti akan masuk pelatnas lagi nanti ya sebelum mengikuti event internasional itu?
1: Insya Allah, Bu.
0: Oke, okay, baik. Baik, Bung Amin, ini sejauh mana mungkin kalau misalnya kita berbicara dukungan dari pemerintah KONI Riau atau yang membawa Tekball agar semakin dikenal masyarakat nih, Bung?
2: Ya, sampai hari ini sejak PON Aceh Sumut ya, tentu kita juga terus mandiri dalam arti

0: kita terus berjuang dengan penuh perjuangan. Tentu ini juga berbekal dengan kegigihan kita, kegigihan pengurus juga ya, untuk bisa mengikuti event-event tersebut. Tentu ini juga dalam waktu dekat juga ini kita akan berupaya lagi dalam rangka PON Pantai pertama ya, yang mungkin kita ikuti di Ancol Jakarta pada tanggal 21 sampai dengan 28 November yang akan kita adakan di Ancol nantinya. Tentu ini juga kita akan mempersiapkan atlet-atlet PON Pantai yang mungkin daripada saat ini kita sudah mempersiapkan berlatih ya, yaitu untuk merebut ya paling tidak target ada 2 emas.
1: Berarti semuanya kita ikut sertakan juga atau seperti apa?
0: Itu tergantung nanti. Ketika nanti itu memang ada event yang lebih itu, saya kira itu lebih mungkin mengkonsentrasikan. Ada beberapa event yang IMAC mungkin yang dia ada di Riyadh itu. Tentu ini juga bisa menjadi prioritas Sumaya ya. Saya kira di untuk level-level ini saya kira dah untuk melihat kondisi ada, tentu juga kalau ada lawan-lawannya agak ini dikit dah begitu. Jadi memang ini perlu ada regenerasi yang lahir setelah maya-maya berikutnya.
1: Okay. Jadi regenerasi bagaimana kita lakukan ini Bung untuk saat ini?
0: Kita tetap melakukan penjaringan secara intensif ya. Tentu latihan-latihan yang mungkin secara rutin ya. Nanti dengan latihan-latihan dengan ya, mungkin apa namanya seleksi-seleksi ini tentu kita akan dapat nantinya akan melahirkan nanti atlet-atlet yang baik. Saya kira ini tergantung pada atlet itu sendiri. Mereka sungguh-sungguh yakin dan percaya diri untuk mendapatkan sesuatu, saya kira itu salah satu kunci keberhasilan daripada atlet-atlet yang akan kita bina.
1: Okay, baik, kita buka di line telepon kembali, Bung Amin dan juga Sumaya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi lagi, Rani.
1: Baik, Pak Atong kembali.
2: Jadi Pak Atong mau bertanya, jadi adiknya Sumaya yang ikut juga mendapat medali perunggu karena kemarin Pak Atong menyimak beritanya cuma. Wan Anissa itu yang karena dia berkuliah di Unilak disambut oleh rektor Unilak. Apakah adik semuanya ikut tim nasional putri juga? Kalau iya berarti kan juga dapat medali perunggu kan itu karena bergu. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atong
2: ya.
1: Iya, silakan. Silakan semuanya.
3: Iya. Adik saya juga ikut di sepak takraw kebetulan sama kayak Wan Anissa di nomor tim. Jadi dia juga dapat medali perunggu. Dan sekarang Kak Wan dan Nisanya juga sekarang lagi berjuang di nomor kuadran. Alhamdulillah masuk semifinal dan akan berhadapan dengan Thailand
1: ya. Mohon doa. Oke, okay. Berarti ini sampai saat ini masih ini ya, masih apa digelar ya pertandingannya ya?
3: Iya, masih berjuang Bu.
1: Masih berjuang. Mudah-mudahan juga bukan hanya tekbol tapi takraw. Karena ini takraw sama tekbol ini kakak adik ya semuanya ya.
3: Karena boleh juga melupakan takrawnya sih Bu.
1: Oke, okay. Tapi yang membedakan takraw dengan tekbol itu apa semuanya? Mungkin kita sebagai orang awam nih.
3: Yang membedakannya banyak bedanya sih Bu, dari segi lapangannya lebih kecil, bolanya, segi permainannya juga lebih sulit. Jadi nggak boleh dengan sentuhan yang sama, bermain tekbolnya juga dibatasi, ada garisnya juga. Kalau udah ngelewatin kaki, kita nggak boleh lewatin kaki lagi, harus dengan sentuhan yang lain, kayak dada, paha, atau kepala. Nah, jadi membedakan itu tingkat kesulitannya gitu Bu.
1: Oke, okay. Berarti tingkat kesulitan yang lebih tinggi adalah tekbol.
3: Iya, benar.
1: Oke, okay. Apalagi dengan menggunakan meja ya.
3: Iya, benar. Meja. Dan peraturannya yang banyak.
1: Peraturannya juga lumayan banyak ya di tekbol ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, baik. Tapi kalau untuk enjoy untuk saat ini kan Maya juga terlahir dari atlet takraw ya. Itu bagaimana Maya?
3: Bisa diulang Bu?
1: Kalau misalnya untuk Maya lebih enjoy karena Maya juga berasal dari atlet takraw sebelumnya ya. Wow. Nah kalau dirasakan seperti saat ini dari atlet tekbol ini sebagaimana?
3: Ya tentunya saya sekarang lebih ke tekbol sih Bu karena juga olahraganya yang menantang dan seru. Ya jadi sekarang saya lebih fokus dan lebih menyukai olahraga kickball.
1: Oke, baik. Apa target kedepannya Maya di IMAC dan juga apa namanya SEA Games nanti? Targetnya
3: target saya sendiri sebenarnya ingin membawa medali emas ke Indonesia, Bu. Mm-mm. Ya, jadi belum sampaian di SEA Games saya dapat perunggu, di Asian Games perak, dan saya juga dalam hati saya ini juga masih ingin satu medali, belum dapat medali emas.
1: Medali emas ya. Oke, okay. Yeah. Mudah-mudahan ke depan dapat medali emas untuk mempersembahkan untuk negara Indonesia dan juga Provinsi Riau ya. Baik, ini kan ada apa namanya tadi Pak Amin bilang ada regenerasi yang diharapkan juga dari Sumaya-Sumaya berikutnya. Ini bagaimana kalau Sumaya apa namanya dari ya junior-junior Sumaya lah, apa yang Sumaya tanamkan untuk bisa seperti mungkin Sumaya bisa mencontoh mungkin semangatnya dan prestasinya.
3: Sebenarnya di sini saya juga sama pelatihnya bareng, alhamdulillah mereka banyak peningkatannya Bu, karena berlatihan pagi, sore, malam. Jadi mereka ini udah kayak kelihatan nih bibit-bibit kedepannya buat tekbol Indonesia, buat terutamanya buat Riau dan Indonesia. Jadi mungkin saya berharap juga buat adik-adik saya ini istilahnya kayak dilihat gitu deh Bu. Soalnya mereka juga punya peluang buat menjadi atlet Riau dan Indonesia ke depannya. Apalagi besok bakalan ada 3 tahun lagi Asian Youth Bu. Jadi ada keponakan saya Siva kemarin juga udah ikut Asian Youth dan persembahkan medali perunggu. Satu-satunya atlet tekbol yang membawa medali ke Indonesia. Jadi saya melihat ada adik yang kecil-kecil ini mempunyai peluang buat Asian Youth-nya bisa dapat medali.
1: Oke, baik. Baik Pak Amin, ini memang berasal tekbol ini memang banyak atlet dari Bengkalis atau seperti apa nih Pak Amin?
0: Hari ini ya mungkin ya, awalnya ya memang dari Bengkalis, tetapi akhir-akhir ini sudah bermunculan atlet-atlet dari berbagai daerah. Artinya ingin menunjukkan kebolehannya. Tentu juga tidak menutup kemungkinan Potsi Riau akan menampung itu semuanya. Karena memang semuanya ingin berprestasi. Semuanya ingin menjadi yang terbaik. Gitu. Khususnya untuk tingkat-tingkat daerah, provinsi, sampai tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Ini juga sebagai pemicu ya. Saya kira ini juga tekbol tetap berupaya merangkul seluruhnya untuk dijadikan duta-duta daerah, okay. Ya sampai tingkat duta-duta Indonesia lah ya ke depannya. Tentu memang hari ini juga sudah mulai ya. Mungkin atlet-atlet yang baik, yang terbaik, bahkan ada guru-guru, bahkan ada orang tuanya juga yang nelpon anak saya ini sebab ini begini begini begini. Jadi tentu ini juga saya juga harus melihat banyak sisi ya kan. Karena memang nanti kita akan melihat yang terbaik itu, yang di mana gitu. Tetapi paling tidak mereka sudah terpanggil ya dengan adanya Sumaya ini. Karena memang bagaimanapun juga posisi ya mungkin malang melintang ya untuk memperjuangkan atlet-atlet ini gitu. Saya kira ini juga atlet tidak lahir sendiri gitu. Atlet akan dijembatani oleh organisasi itu sehingga atlet itu mempunyai keseriusan, mempunyai niat, itikad, ya tentu juga ini akan menjadi sebuah keberhasilan untuk atlet tersebut.
1: Oke, okay. Nanti PON Pantai nanti untuk kita berapa kita siapkan untuk di cabang olahraga tekbol nih?
0: Dalam persiapan PON Pantai ini kita akan mempersiapkan mungkin di antara 6 atlet atau 8 atlet paling banyak ya. Tentu juga ini kita dalam seleksi. Karena juga ada beberapa daerah ya, ya mungkin saya katakan di sekarang Pekanbaru ya, Siak juga ini sudah mulai ya, mengikuti latihan-latihannya. Yang mungkin karena memang di Rupat ada Majid ya, saudara Majid, tetapi di Pekanbaru juga ada kita ya. Ya mungkin sudah memulai Dan latihan-latihan itu juga sudah dilakukan ya, mungkin pada malam hari ya, untuk satu malam bisa 2 jam ya, mulai jam 7 sampai kadang jam 9 sampai jam 10 juga. Kadang-kadang anak-anak juga tidak mau berhenti gitu. Karena antusias. Dan juga kita melihat potensi-potensi itu luar biasa, dan kita yakini juga Rio akan bisa menyumbangkan atlet-atletnya, atlet-atlet terbaiknya mungkin nanti ke depan, mungkin pada saat SEA Games ya kan, nanti bahkan event-event di luar itu.
1: Oke, begitu Bu Rani. Apalagi ini mendekati PON begitu ya, kita juga persiapkan apa. Oke, kalau untuk fasilitas bagaimana nih untuk saat ini?
0: Hari ini fasilitas memang sangat-sangat minim sekali. Ya, mungkin kita sampaikan bahwa sejak saya berdialog dengan RRI di Pro 2 Pekanbaru ini memang
1: Pro 1
0: sudah berubah ya. Kemarin Pro 2. Jadi memang kita sebuah keterbatasan ya. Artinya keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan dari finansial. Ini kan sebuah perjuangan ya, artinya untuk bisa melahirkan atlet-atlet terbaik. Hari ini semuanya juga lahir dari pada puing-puing yang kita bentuk menjadi atlet yang terbaik. Dan juga kita berharap sama atlet ya, supaya jangan dia artinya lupa diri terhadap keberhasilan-keberhasilan ini. Dia harus melihat mulai dari awal sampai hari ini dia bisa memberikan yang terbaik terhadap Indonesia. Juga kita seluruh atlet-atlet kita bekali, ketika kalian mau jadi, kalian jangan cepat bangga dan jangan lupa terhadap orang-orang yang mungkin dekat, yang orang-orang yang pernah melahirkan kalian, baik dari sisi pemikiran, langkah dan strategi apa yang mungkin ini. Itu yang paling penting. Karena ketika kalian lupa, ya itu sebuah kesalahan besar untuk menjadi atlet terbaik. Itu Bu Rani.
1: Oke, memang atlet terbaik itu pasti ada pendukung di belakangnya gitu ya. Apalagi pengurus memang yang bertungkus lumus untuk terus bagaimana atlet bisa ikut serta di kejuaraan-kejuaraan, itu adalah peran juga dari pengurus dan juga pelatih serta tim yang ada di Pot Siriau. Baik, semuanya, kalau dari pribadi nih Sumaya, apa sih yang ingin Sumaya capai lagi ke depannya nih Sumaya?
3: Yang pengen saya capai tentunya menjadi versi yang lebih baik dan terbaik sih Bu, buat ke depannya. Dan bisa mendapatkan medali emas saja.
1: Medali emas ya.
3: Kuncinya juga latihannya juga enggak boleh main-main, harus memberikan di latihan dan bertanding harus memberikan 1000%. Dan olahraga tekbol ini juga enggak semudah itu Bu buat dimainin. Sekarang juga ya punya talenta. Kakak juga kadang ada yang kayak ini kelihatan nih nggak cocok di main tekbol, juga ada gitu Bu kelihatannya Bu. Jadi olahraga ini emang benar-benar kayak sulit dan ya harus ditekuni, lebih tekun sih olahraga ini gitu Bu. Karena kesulitan olahraganya juga.
1: Oke, kita sering melihat takraw ya, tapi belum pernah saya melihat langsung tekbol ini seperti apa, karena memang ini adalah permainan baru atau cabang olahraga baru yang ada di Provinsi Riau. Mudah-mudahan nanti juga semuanya bisa bermain di sini ya dengan atlet-atlet lainnya untuk bisa menginfluence lah untuk anak-anak bisa masuk ke tekbol agar bisa juga seperti semuanya.
3: Boleh.
1: Oke. Berarti ini semuanya sudah dipanggil lagi, kapan balik lagi ke Platnas?
3: Kemungkinan belum ada sih Bu, kemungkinan bakalan dipanggil ke Istana Negara lagi.
1: Oke, terima penghargaan ya?
3: Iya penghargaan. Nungguin info mungkin kapan bakalan berangkat, kapan di Platnasin lagi, atau mungkin juga bisa ada kesempatan ikut pon pantainya juga sih Bu.
1: Oke. Harapan besar berarti untuk ikut pon pantai ya?
3: Maya nggak berharap dan gimana, maksudnya menjalanin aja. Kalau emang bisa ikut pon pantai ikut, kalau nggak juga nggak apa-apa. Tergantung juga di Platnasin atau belum. Kalau belum berarti masih bisa ikut pon pantai.
1: Apa yang biasa ditanamkan pelatih kepada Sumaya nih Sumaya untuk bisa menampilkan yang terbaik di setiap eventnya?
3: Pelatih selalu menanamkan harus hati yang bersih Bu, satu percaya diri, minta juga sama Tuhan buat diberikan semangat juara yang tinggi dan mental juara yang prima juga. Intinya fokus sih, saat selalu ingatin, selalu fokus sama diri, gak menghiraukan orang-orang di luar. Jadi biar bisa mainnya tetap on gitu.
1: Oke. Ini kan berarti terima penghargaan ini cukup luar biasa ya kalau dirupiahkan ya. Itu dipersembahkan untuk apa nanti Maya? Untuk masa depan atau seperti apa nanti yang akan Maya kelola nanti keuangan di mana ya?
3: Iya, tentunya buat masa depan, Bu. Iya, buat orang tua juga. Dan ya mungkin juga buat adik-adik di sini juga. Buat latihannya juga. Biar mereka ada pudingnya gitu, Bu.
1: Wah, luar biasa. Ini salah satu atlet berprestasi tapi mesti memikirkan untuk atlet-atlet lainnya ya. Dari segi puding adik-adik dan teman-teman lainnya untuk bisa berprestasi juga seperti Sumaya. Baik Sumaya, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita Sumaya? Mungkin meminta doa atau ada supportnya untuk Sumaya untuk event-event selanjutnya atau seperti apa ini Sumaya?
3: Mungkin saya meminta doa kepada seluruh masyarakat Riau dan seluruh masyarakat Indonesia supaya saya kedepannya bisa mempersembahkan medali emas dan semoga dan saya berharap juga semoga kedepannya banyak atlet-atlet dari Riau yang menjadi bibit buat Indonesia kedepannya, Bu.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan lahir lagi Sumaya-Sumaya berikutnya ya. Setelah mungkin Sumaya yang berhasil di ajang internasional. Terima kasih ya Sumaya ya, sudah bersama kami ya Sumaya. Sukses terus, salam untuk pelatih dan juga teman-teman yang ada di Bengkalis. Terima kasih Sumaya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik. Baik, mungkin Bung Amin, bagaimana Bung Amin, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Riau dan apa target POTSI ke depan agar melahirkan atlet-atlet yang berprestasi lainnya nih, Bung?
0: Mungkin di statement terakhir ini, tentunya kami selaku pengurus Tekbol Provinsi Riau berharap kepada seluruh masyarakat Riau ya yang mungkin mendengar dialog interaktif di Pro 99,1 FM Pekanbaru ya, tentu juga agar bisa melihat dan terus juga kita agar anak-anak yang punya bakat ya mungkin disalurkan di olahraga-olahraga yang punya potensi ke depannya, karena juga ini juga akan menjanji kehidupan masa depannya ya. Tentu itu pertama. Yang kedua, kami tentu juga berharap kepada stakeholder ya, khususnya pemerintah Provinsi Riau untuk bisa melihat bagaimana kondisi serta situasi ya mungkin pada saat ini, tentu khususnya mungkin ini di Tekbol Riau tapi umumnya untuk seluruh cabang olahraga berprestasi di Riau ini bisa diberikan perhatian yang khusus agar bisa membawa ke depannya nama baik Riau itu di kancah nasional dan internasional. Saya kira juga hari ini kita juga sudah membuktikan bahwa Riau mampu untuk memberikan yang terbaik untuk Riau ya ke depannya. Dan juga ini kan sudah kita mendapatkan sudah realisasi artinya. Realisasi sudah mencapai pada tingkat internasional. Saya kira ini juga harapan kita yang mungkin tak putus-putusnya terhadap pemerintah Provinsi Riau, stakeholder, perusahaan-perusahaan swasta, masyarakat yang punya pemikiran-pemikiran untuk memajukan olahraga di Riau ini. Tidak terkhusus tekbol tetapi seluruh cabang-cabang olahraga yang punya potensi, yang punya prestasi untuk bisa dilirik, untuk bisa dilihat, untuk bisa dibantu juga. Ini salah satu, karena tanpa bantuan dari seluruh segenap penjuru ini semuanya tidak akan sukses. Walaupun itu sukses, tapi suksesnya itu beda. Sukses yang didukung dengan sukses yang berdiri sendiri ya. Hari ini juga tekbol sangat tertatih-tatih ya. Tertatih-tatih, tetapi alhamdulillah juga bisa memberikan yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lahir banyak atlet ya yang akan menyumbangkan prestasinya di tingkat nasional dan internasional. Okay. Itu Bu Rani.
1: Mudah-mudahan kita berharap juga ya banyak yang mendukung cabang olahraga ini, tekbol ya, meskipun mungkin umurnya masih
0: setahun jagung.
1: Masih seumur jagung ya. Seumur jagung. Tapi kita berharap juga ya dengan prestasi yang sudah dilahirkan tanpa ada dukungan maka prestasi cabang olahraga ini nggak jalan ya, jadi harus ada jalan. Dukungan ya. Bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan bukan hanya untuk daerah tapi juga untuk Indonesia.
0: Yang penting asa.
1: Asa apa tuh?
0: Harus punya rasa semangat yang tinggi.
1: Semangat gitu. Yang tinggi ya.
0: Ya. Ya semangat okay. Tinggi. Kalau tidak ada semangat juga itu nggak akan juga sukses ya.
1: Betul.
0: Meskipun ada modal, ada dukungan tapi kita tidak semangat, kita tidak sungguh-sungguh, dan kita tidak serius
1: tidak akan berhasil juga ya. Oke, baik. Yep. Terima kasih Bung Amin sudah bersama kami di studio program 1 Era Pekanbaru dalam program Riau Menyapa. Dan terima kasih juga untuk semuanya tadi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama di program Riau Menyapa spesial olahraga pada pagi hari ini. Saya Khairan Januari ini, kita cukupkan. Program Riau Menyapa, saya terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.
5: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
6: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
5: Hah? Ganteng?
6: Stunting.
5: Apa itu stunting?
7: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, aktivitas yang berjalan dengan lancar, dan selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat pastinya pendengar. Dan kembali bersama saya di program Halo RRI, ruang bagi kita untuk dapat saling menyapa, kemudian juga berbagi informasi, menyampaikan kabar di lingkungan sekitar, sekaligus menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap informasi yang benar dan pastinya dapat dipercaya. Jadi pendengar, pada hari ini ya, pastinya kita akan mengangkat satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni informasi. Dan setiap hari kita menerima informasi dari banyak sarana ya, mulai dari televisi, radio, media sosial, grup WhatsApp, YouTube, TikTok, Facebook, semuanya. Percakapan dengan keluarga, teman, dan tetangga bisa menjadi sumber informasi yang datang begitu cepat. Tapi muncul pertanyaan pendengar, apakah semua informasi yang kita terima benar? Ya, belum tentu. Karena itu pagi hari ini kami mengajak Anda pendengar untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi penyampai informasi yang bertanggung jawab pendengar. Melalui program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi pendengar pada kesempatan pagi hari ini, berbagi informasi kepada kami, mungkin mengenai arus lalu lintas, ataupun juga mungkin ada sebuah kejadian di lingkungan sekitar Anda pendengar, Anda dapat berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 0761245595, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767391 ya. Untuk Halo RRI beberapa waktu yang lalu ya, misalnya seperti ada Pak Atong yang menyarankan RRI untuk mengundang atlet Riau yang berprestasi ya. Tadi kita sudah laksanakan dalam program dialog interaktif Riau Menyapa, meskipun hanya tersambung melalui line telepon, semoga sudah tersampaikan ya, sudah terwakilkan keinginan masyarakat Riau untuk dapat mendengar langsung perjalanan dari atlet berprestasi Riau pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0761245595, kami terima dalam program Halo RRI selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, Bapak siapa di mana, Pak?
1: Dengan Pak Mes di Pangkerang.
0: Pak Mes?
1: Iya, di Pangkerang.
0: Iya, Pak Mes. Silakan Pak Mes, apa yang ingin disampaikan?
1: Oke, terima kasih, Mbak. Ini berbagi info pada PUPR ya, Mas, PUPR khususnya Kota Pekanbaru. Mm-hmm. Ini kan lagi perlebaran jalan di beberapa tempat.
0: Yeah.
1: Subrantas, Jalan Langka, Tambusai, dan juga di depan MGQ itu kan, ada baiknya batas-batas galian itu diperjelas karena bisa berbahaya untuk pengendara, terutama yang sepeda motor kalau malam.
0: Yeah.
1: Karena dalam-dalam tuh lubangnya itu. Itu satu. Yang kedua, Jalan Naga Sakti di arah samping Umri itu sudah berbulan-bulan rusak. Dan macet panjang sih kalau saat pulang kuliah, pulang sekolah. Jalan Naga Sakti itu, Pak.
0: Yeah.
1: Di samping kantor ATR BPN itu. Itu satu jalannya. Yang lainnya saya rasa udah bagus.
0: Yeah.
1: Kita udah ada perlebaran jalan yang dan pemasangan jalan. Yang sebelumnya beberapa periode nggak ada dilakukan. Begitu banyak dan masif. Terima kasih, Mbak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Mes di Tangkerang ya, tadi yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, masih akan kami terima di 0761245595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811767391. Halo RRI.
2: WhatsApp kami di 08.
0: Iya. Halo.
2: Halo, Kak Riri.
0: Dini.
2: Hah?
0: Dini.
2: Oh, Kak Dini. Iya. Aduh, gak akrapan dia.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Bu Dorit, Kak Dini.
0: Bu Dorit, di mana Bu Dorit?
2: Bu Dorit di Simpang 3, Kak Dini.
0: Iya, silakan Bu Dorit, apa yang ingin disampaikan?
2: Ya gini, Kak Dini, ini masih case yang lama. Mungkin ini kalau di Halo Pro 3 udah yang kesekian kali ya, jangan bosan. Kalau Halo Pro satunya jangan bosan untuk dengerin aduan ini, karena memang progresnya masih stuck ya. Pertama, ruas jalan dari Taimintan sepanjang kurang lebih 200 meter, parit dan jalan rusak parah itu udah dimuat, ini sampai saya bikin kronologinya. Udah dimuat, udah dibantu dengan tim RRI untuk dimuat di berita rri.co.id di tanggal 5 Agustus. Oke?
0: Okay? Yeah.
2: Jadi udah dimuat di 5 Agustus, terus di tanggal 12-nya tim dari, karena itu beritanya kecamatan turun gitu kan. Emang di tanggal 12 itu ada tim turun, tapi ternyata itu hanya tim pasukan kuning ya untuk bersih-bersih. Dan ya makin menampakkan lah menganganya badan jalan yang udah mulai tergerus air dan parit yang rusak juga karena air gitu. Karena memang itu posisinya pas beririsan di depan rumah saya gitu. Ditambah sekarang udah mulai hujan lagi dan kebetulan arus listrik di rumah saya bagian halaman depan tuh memang kurang baik lah beberapa hari ini. Jadi saya mencemaskan gitu keadaan yang sedemikian mencekam gitu kan. Jadinya udah nggak ada penerangan kan, memang di daerah ini nggak ada penerangan yang difasilitasi oleh PLN ya, hanya mengandalkan dari rumah warga. Kebetulan saya yang di depannya dan pula memang ada sedikit bermasalah yang dari rumah saya sendiri, saya belum tuntas bisa menghidupkannya gitu. Jadi saya cemas dan mengkhawatirkan, takut pengendara lain terperosok atau celaka karena memang minim lampu penerangan. Dan karena juga bukan itu kan sukarela aja ya, Kak Dini, untuk ngasih lampu penerangan juga bukan sengaja ya, juga nggak pelit gitu, bukan nggak mau ngasih, cuman karena memang lagi trouble juga dari rumah kami, belum sempat kami perbaiki untuk di bagian depan tuh, jadi nggak bisa membantu penerangan bahwa itu jalannya jadi makin membahayakan gitu loh. Jadi ini udah ulasan saya yang keempat ya, kurang lebih seperti itulah kalau boleh saya cross-check untuk hal jalan Semintan, air dingin, Bukit Raya.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang perlu di-up terus Kak Dini, dan kalau pengaduan di 112 juga udah, tapi sejak dari sebelum dimuat di berita rri.co.id di tanggal 5 Agustus itu juga sama sekali nggak ada respon dari 112 gitu. Jadi ya memang harus di up terus gitu. Nggak tahu sampai seviral apa gitu kan. Nggak mungkin pula mau ditaruhin. Kami sebagai warga yang berhadapan gitu kan, nggak kurang-kurang sih kan ngasih tanda, ngasih apa, tapi selalu hilang lah karena memang lubangnya tuh udah semakin besar sekali gitu. Dan justru kalau pribadi parahnya dia udah apa derasnya air kalau hujan kayak belakangan ini tuh udah mematahkan pondasi pagar kami gitu. Karena merembet dia Kak Dini.
0: Apalagi kalau masuk musim penghujan, kalau tidak segera diperbaiki akan semakin lebih parah lagi dan pastinya juga membahayakan ya.
2: Iya,
0: tadinya
2: makin kemana-mana. Kan tadinya itu karena itu ya, konturnya itu kan tempat kami itu turunan gitu kan. Jadi kan secara ilmu air kan, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kan.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke, baik. Nanti kita maksimalkan ya Bu Dorit ya. Mudah-mudahan bisa segera ini, mendapat tanggapan ya.
2: Kalau hal publik lain yang agak mengganggu itu juga itu ya, yang pertama tadi ya. Yang kedua itu saya karena rutinitasnya juga mengantar anak rute ke Kubang gitu lewat Teropong itu pengendara yang dari Teropong itu mengambil jalan pintas, dia melawan arus Kak Dini. Yeah. Padahal itu badan jalan sama apanya itu terlalu tinggi kan sebenarnya. Kan kalau kita mau egois dalam artian kita sebagai pengguna jalan yang ngikutin aturan kan ya bisa aja kita kalau karena kita pakai roda 4 misalnya gitu kan bisa aja kita gimana kan gitu kan. Yeah. Cuman kan pasti kena juga kan gitu kan. Padahal kan mereka yang melawan arus nih, motor-motor yang melawan arus, dia nggak mau putar balik dari putaran yang mau melewati ke Perumahan Sido Mulia Timur. Dan rabas aja nyebrang nanti nyebrang dan memotong untuk ke arah Kubangnya gitu kan ini. Jadi saya posisinya dari Arhanud masuk mau ke Teropong ya. Nah nanti motor itu keluar dari Teropong ngambil aja di ke kanan, harusnya kan di ke kiri tuh.
0: Bener.
2: Gitu. Dia dan itu kayaknya karena sama sekali nggak ada rambu apapun dan mungkin udah pinggiran mungkin kan mikirnya kan pinggiran bukan baru daerah penyangga yang terabaikan saya nggak ngerti lah itunya. Jadi ya mereka mikir malah mereka yang benar gitu. Jadi kalau saya klakson malah mereka yang marah. Bingung juga saya ini. Kalau apa istilahnya kita udah coba taat dari waktu itu kita klakson malah mereka yang marah gitu karena mungkin mereka mikir mereka mau ngejar waktu ya. Ya kan sama-sama ya kan kita pakai kendaraan ini juga gitu kan. Dan ikut aturan.
0: Iya.
2: Ya di jalan itu juga parah juga makin parah juga sih ininya. Sekarang di Teropong, tapi mungkin bab selanjutnya, mungkin part selanjutnya ya, yang pasti saya sangat, ini karena berhadapan di saya gitu, saya ngerasa berdosa kalau misalnya ada yang celaka karena udahlah makin parah, lampu penerangan depan rumah saya nggak ada gitu kan, konon lagi yang lampu jalan yang memang hak dari pelanggan PLN kan harusnya ada ya, Kak Dini ya, yang bagian dari kewajiban PLN untuk menerangi jalan masyarakat kan harusnya ada tuh waktu itu, sekarang nggak ada lagi gitu kan. Itulah tuh, terus itu dua ya. Satu lagi sama ini kan ini pihak yang memegang tampuk kebijakan bisa menegaskan untuk memberikan himbauan bahwa fasilitas publik jembatan yang jembatan Sudirman tuh jembatan yang mau ke Rumbai
0: jembatan 4 ya
2: berapa tuh sebutnya
0: Lekton 4
2: itu kalau dari arah Rumbai mau ke kota kan kalau apa ya Allah udah kayak etalase aja itu jadi badan jalannya tinggal separoh gitu kan. Itu kan membahayakan juga kan
0: pedagang
2: jadi
0: ya.
2: Kan adalah tempatnya udah dibikin kayaknya deh sama pemerintah di mana dia mau jualan ya anak-anak muda mau nongkrong gitu kan kalau mereka perlu diberi ruang ekspresi tapi kalau sampai mereka tinggal mengisahkan setengah badan jalan itu kan gimana tuh jadinya kayak kok tadi nggak ada yang mimpin kan kayak itu sebenarnya kan bisa dibikin kebijakan bisa disidak bisa diapa pandai lah pemangku-pemangku kebijakan kota ini untuk menegaskan untuk hal yang seperti itu loh. Kan nggak kudu ada tawuran dan gimana-gimana jembatan itu kan terlebih dengan keselamatan pengendara lain gitu loh. Itulah kali ini dari saya Bu Dorit yang amat sangat mencintai kota ini dan ya miris lah kalau kota ini ada pemimpin tapi beberapa tempat-tempat sentral fasilitas-fasilitas publik yang tidak termanfaatkan dengan maksimal. Terima kasih
0: Bu Dorit sudah bergabung dalam program Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini ya pendengar di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dorit juga bisa mewakili banyak masyarakat juga mungkin ya melewati jalan yang sama dengan rute yang dilalui oleh Ibu Dorit ataupun juga mungkin merasakan kondisi arus lalu lintas ya, mungkin ya memang membahayakan pengguna jalan lain pendengar ya, padahal di jalan raya kita harus sama-sama saling menghargai, menghormati sama-sama pengguna jalan ya, karena semuanya sama-sama ingin segera tiba di tempat tujuan, menjalankan aktivitasnya dengan baik tanpa ada halangan di perjalanan, baik itu pergi ataupun juga pulang pendengar. Baik pendengar, sebelum saya terima kembali pendengar ya, pastikan informasi yang Anda berikan adalah informasi yang akurat ya, dan pastinya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan pendengar ya, dan nanti informasi yang Anda berikan akan kami maksimalkan dan kami usahakan untuk dapat kami sampaikan kepada stakeholder ataupun juga pihak terkait, dan untuk informasi update-annya mungkin respon-respon dari keluhan Anda, Anda juga bisa menyimaknya melalui laman rri.co.id pendengar. Baik pendengar, kita jeda sejenak ke satu lagu hiburan pagi hari ini, nanti saya akan buka kesempatan kembali ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
5: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
4: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
1: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
0: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia nggak punya rasa, nggak ada jiwa, kata orang-orang.
1: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
0: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
1: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
0: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
2: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, memang saat ini untuk bisa berbagi informasi, menyampaikan informasi itu sangat mudah ya. Anda cukup membuka telepon genggam Anda, ya, telepon pintar Anda, ketik beberapa kalimat, kemudian tekan tombol kirim, ya, dan satu pesan itu bisa langsung diterima oleh puluhan, bahkan ratusan orang, ya, apalagi melalui media sosial, ya. Tetapi justru karena begitu mudahnya informasi disebarkan, ya, kita juga perlu lebih berhati-hati terhadap setiap informasi yang kita terima. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber terpercaya ataupun juga dari laman resmi, ya, misalnya saya seperti laman rri.co.id ataupun juga website pemerintah resmi, pendengar. Jadi jangan sampai kecepatan mengalahkan ketelitian, ya. Jadi ada sebuah prinsip sederhana pastinya yang Anda semua tahu, bahwa cepat boleh tetapi jangan mengorbankan kebenaran, ya. Sebelum meneruskan sebuah informasi, coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, dari mana informasi ini berasal, siapa yang menyampaikan, apakah sumber yang jelas, apakah waktunya masih relevan, atau juga mungkin informasi tersebut sudah dikonfirmasi, ya. Jadi kalau Anda belum yakin, tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak. Tidak meneruskan informasi bukan berarti Anda tertinggal, ya. Justru itu menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap dampak dari informasi yang akan Anda bagikan, pendengar. Nah, sekarang giliran Anda, pendengar, dan kami ingin mendengarkan pengalaman Anda. Pernahkah Anda menerima mungkin informasi dari WhatsApp atau media sosial, kemudian setelah diperiksa ternyata informasinya tidak benar? Atau mungkin Anda ingin menyampaikan keluhan, ya, ataupun juga mungkin apresiasi terhadap kinerja dari pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kota kita, pendengar, Anda dapat bergabung dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, pendengar, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991, pendengar, ya. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pesan juga melalui pesan singkat WhatsApp, ya, di 0811-7673-991 ataupun juga bergabung langsung, menyampaikan langsung dengan suara Anda, pendengar, di 0761-24595, ya, melalui program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, ya. Mungkin ada nih informasi yang memang Anda ketahui, alami langsung dan bisa dipertanggungjawabkan, misalnya di wilayah Anda sedang ada perbaikan jalan, atau ada juga mungkin berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang sedang berlangsung, yang Anda alami, yang mungkin menurut Anda butuh dievaluasi ataupun juga butuh untuk diapresiasi dan ditingkatkan kembali, ya, atau juga mungkin ada kegiatan sosial yang bisa diketahui masyarakat, pendengar, ya, informasi seperti inilah yang bisa menjadi manfaat bersama. Tapi ingat, pendengar, sekali lagi, ya, ada hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Jangan menyampaikan data pribadi Anda kepada orang lain juga, ya. Jangan mengunduh, jangan menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi, dan jangan membuat informasi menjadi semakin berbeda dari fakta sebenarnya di lapangan, ya. Jadi sampaikan informasi seril mungkin, ya, sesuai dengan apa yang Anda alami, pendengar. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin bergabung, masih akan saya tunggu, pendengar, di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa, sudah hampir 1 jam kita bersama dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Hari ini kita selalu belajar satu hal sederhana, pendengar. Informasi bukan sekedar sesuatu yang kita terima dan kita teruskan, tapi ada tanggung jawab di balik setiap informasi yang kita bagikan. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, sudah berani untuk menyuarakan ya, ataupun juga mewakili masyarakat lainnya nih pendengar yang mungkin mengalami hal serupa dengan apa yang Anda alami ya. Misalnya saja seperti ruas jalan yang rusak ya, ini pasti banyak sekali masyarakat yang melalui jalan tersebut ya, tapi mungkin tidak tahu ataupun juga tidak berani untuk menyampaikan bahwa ruas jalan tersebut juga membutuhkan perbaikan ataupun juga perhatian segera dari pihak ataupun juga instansi terkait pendengar ya. Sekali terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya, dan sampai jumpa pendengar di program Halo RRI berikutnya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, nanti saya akan kembali menyapa Anda ya. Nanti saya akan menyapa Anda dalam program Keluarga Sakinah pendengar di rangkaian Riau Siang. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI.
2: Halo.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ada Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Masih dipancarluaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar ya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Keluarga Sakinah pendengar. Jadi hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik ya, dan semoga nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadi informasi dan juga menambah wawasan kita semua pendengar. Yang mana topik pada hari ini adalah Buya Hamka membangun keluarga dengan ilmu dan akhlak pendengar. Jadi pendengar, kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu yang kita harapkan bukan sekedar rumah yang nyaman ataupun juga mungkin kebutuhan yang tercukupi atau keluarga yang terlihat baik-baik saja di luar ya. Namun lebih daripada itu, pastinya kita semua ingin keluarga menjadi tempat untuk tumbuh, belajar, kemudian juga saling menguatkan, dan tentu saja menjadi tempat untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini ya, saya sudah bersama dengan narasumber kita pendengar ya. Saat ini di studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir Ustadz Dr. Andes Dahlan Nur. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustadz pada
2: hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa.
1: Sebelumnya terima kasih Ustadz sudah mau hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru di tengah jadwal yang mungkin cukup sibuk di hari Jumat ini, karena ini di penghujung minggu biasanya. Besok sudah waktunya weekend ya, sudah waktunya untuk bersantai. Banyak masyarakat yang memilih untuk berlibur di waktu weekendnya dan memaksimalkan aktivitasnya di hari Jumat ini. Mungkin untuk sesi pertama ini ya, sebelum kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami dalam program Keluarga Sakinah melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Ustadz bisa menyampaikan materi terlebih dahulu ya, sesuai dengan topik kita sekali lagi pendengar, yakni Buya Hamka membangun keluarga dengan ilmu dan akhlak. Silakan Ustadz.
2: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Khatamil anbiya wal mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RRI Pro 1 Pekanbaru dimanapun berada dan bisa mendengar suara siaran kami pada pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini merupakan Sayyidul Ayyam, pengulu dari segala hari. Mudah-mudahan hari ini membawa kebaikan dan seterusnya buat kita semua. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Topik kita di mana pada hari ini tentang membangun sebuah keluarga dengan ilmu dan akhlak. Tapi sangat kaitannya dengan seorang tokoh ulama kita yang karismatik, mungkin belum ada duanya untuk setakat ini tingkat negara Republik Indonesia. Beliau adalah Buya Hamka. Yang kita maklumi, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau tidak salah, kita dalam biografinya, beliau dilahirkan pada tanggal 17 Februari 1908 di Sungai Batang. Dan kemudian dalam sejarahnya, beliau ini wafat pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta. Membicarakan tentang membangun sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah dan bukan pula hal yang sulit sebenarnya. Karena memang rambu-rambunya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, begitu jugalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak kalah pentingnya membangun keluarga itu, ada pondasi-pondasi yang harus wajib tidak boleh kita tinggalkan. Itu sudah dilakukan oleh Buya Hamka dengan membangun keluarga berdasarkan ilmu dan akhlak. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu fardhu ain. Yang saya maksud adalah tentunya pengetahuan tentang agama untuk menjadi kita dan menjaga kita keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya akhlak. Begitu juga kita sama-sama maklum bahwa Buya Hamka ini adalah tokoh yang karismatik, yang punya karakteristik yang luar biasa. Beliau seorang yang penyantun, kemudian juga sastrawan dan penyair. Kita sangat terenyuh kalau kita membaca karyanya yang dalam sastra seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu ya. Kemudian saya juga, kita sama-sama maklum bahwa Buya Hamka ini adalah tokoh yang pertama diakui oleh Indonesia terutama pada masa Orde Baru ketika pembentukan MUI, beliau menjadi ketua MUI pertama. Maka mari kita telisik keluarga ini tanpa sebenarnya mendiskriminatifkan daripada peran dari individu masing-masing, maka keluarga itu adalah kewajiban setiap kepala rumah tangga, dalam hal ini adalah ayah. Maka Al-Quran mengajarkan kepada kita, mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Ini surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Artinya, seorang kepala rumah tangga atau bapak, dia tidak belum mampu bisa menjaga keluarganya dengan baik kalau dia sendiri belum bisa menjaganya dengan baik. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Buya Hamka. Kita sama-sama maklum, Buya Hamka ini bukan sedikit. Kalau dalam sejarah kita lihat, beliau punya keturunan itu 12 orang. Anaknya 12 orang. Walaupun 2 orang meninggal masih dalam keadaan bayi. Yang 10 itu semua jadi tokoh. Jadi tokoh. Nah, untuk itulah Bapak dan Ibu para pendengar dimanapun berada, tentu ada tips-tips yang mesti kita persiapkan untuk membangun keluarga ini dengan ilmu. Yang pertama adalah kita mesti menyadari antara seorang kepala keluarga atau ayah, begitu juga dengan ibu ataupun seorang istri. Mereka harus kufu, dalam arti sepakat. Membangun keluarga itu bukan dari materi, akan tetapi ilmu yang dimaksud adalah pengetahuan tentang berkeluarga itu sendiri. Maka biasanya tidak salah kita melihat dan banyak dilakukan oleh Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan lembaga-lembaga dakwah lainnya. Bila ada calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah, sebelumnya itu biasanya sudah ada pendidikan pranikah dan lain sebagainya. Ini dalam rangka bukan berarti kita mengecilkan keluarga, akan tetapi mengingatkan calon-calon sebagai ayah, calon-calon sebagai ibu, membangun keluarga itu dilandaskan dengan ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu adalah ilmu fardhu ain, yaitu ilmu agama dalam agama Islam sendiri. Kemudian akhlak dan budi pekerti. Kita sama-sama tahu bahwa para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk keluarga ini. Kalau nabi dan rasul kurang apa? Wahyu, kemudian mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentunya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya mukjizat apalagi sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat dalam keluarga para nabi dan rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak-anak yang tidak taat atau menantang daripada keluarga atau ayahnya sendiri, sekalipun ayah dan keluarganya itu sebagai nabi dan rasul. Begitu juga kita manusia biasa. Tetapi intinya sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ayah dari anak-anak dan keluarga kita, kita tidak boleh berputus asa terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Tip-tip yang saya maksud, yang kita maksudkan dalam membangun keluarga penuh ilmu ini adalah di mana anak-anak kita, keturunan kita sejak dari usia dini, dari kecil, bahkan dari dalam perut, kita sudah mengajarkan, menanamkan apa yang disebut dengan tauhid dan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak kita lahir, kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan, memperdengarkan kalimat tauhid berupa azan dan iqamat. Ini dalam rangka bahwa anak-anak ini perlu tetesan, perlu tanda awal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat azan dan iqamat itu sendiri. Tentunya dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa mengamalkan agama, disitulah akan tumbuhnya akhlak atau budi pekerti. Bukan hanya budi pekerti di dalam keluarga, akan tetapi budi pekerti yang sangat bermakna luas dalam rangka pergaulan yang baik antara individu tiap keluarga itu sendiri. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, bukan hanya kepada ayah, bukan hanya kepada ibu, bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada tetangga dan keluarga. Pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian ikutilah perbuat salahmu itu dengan berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan menghapus atau menghilangkan kesalahanmu. Dan berinteraksilah atau bergaulah dengan sesama manusia itu dengan pergaulan yang baik. Buya Hamka, sekalipun mungkin kalau dalam sejarah kita lihat, beliau pernah disakiti, beliau pernah dikucilkan dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan hidupnya, beliau tidak pernah ada rasa dendam, ada takabur, ada sombong, ada iri dan lain sebagainya. Ini karena buah apa? Buah ilmu dan akhlak yang beliau tanamkan terhadap diri sendiri, keluarga, dan tentu adalah jamaah sekalian. Demikian terlebih dahulu supaya interaktif kita lebih banyak, keterbukaan untuk saling kita berdiskusi, kami serahkan kepada operator.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, berpartisipasi, ataupun juga mungkin ada pertanyaan yang selama ini sudah tersimpan ya, dengan berkaitan juga dengan topik kita tadi, ada beberapa permasalahan dalam keluarga yang juga sempat disebutkan ya oleh Ustadz ya pada kesempatan hari ini, Anda dapat bergabung pendengar bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Mungkin kita pernah ataupun juga sering nih Ustadz mendengar kalau misalnya anak itu adalah cerminan orang tua. Apa yang orang tua kerjakan anak lebih sering meniru, tapi seberapa besar sebenarnya keteladanan orang tua itu bisa mempengaruhi anak? Nanti kita jawab, kita terima dulu penelpon terlebih dahulu di 0761-24595. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana, Ibu? Iya, halo.
3: Halo.
1: Iya, Bunda. Halo, silakan.
2: Silakan, Bun.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Naam, ya, Bun.
3: Yang ingin saya tanyakan gini, Pak. Akidah, akhlak, adab, etika, apa sekali itu semuanya, Pak? Nah, itu aja yang ingin saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari mana Ibu ini?
1: Iya, dari Bu Yus ya tadi ya.
3: Bunda Isal.
1: Bunda Isal, nah. Baik Bunda Isal, terima kasih sudah bergabung.
3: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hampir mirip-mirip Pak Ustadz, kadang pendengar Pro 1 kita ini. Baik, kita terima kembali penelpon di 0761245955. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Bu, dari Mbak Anti.
1: Iya, Mbak Anti, silakan Mbak Anti.
4: Ini ya, keponakan mau ini berumah tangga. Mm-hmm. Pertanyaannya ini, gimana sih membentuk warga samawa, sakinah mawadah warahmah? Mm-hmm. Supaya rumah tangganya itu bertahan gitu.
2: Iya. Yeah.
4: Yang kedua boleh nggak?
1: Boleh.
4: Gimana ya keluarga itu supaya apa ya? Supaya utuh gitu, yeah, dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Seperti apa pengetahuannya?
2: Iya. Yeah.
4: Pengetahuan berumah tangga ya, ilmu ya, pengetahuan menikah gitu ya, ya, itu aja lah deh.
1: Iya. Terima kasih, okay, Mbak Anti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu lagi atau mau dijawab dulu?
2: Boleh.
1: Kita terima satu penelpon kembali pendengar sebelum kita jawab ya pertanyaan yang sudah diberikan oleh pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan hari ini, pendengar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Atong Dini di Tangerang Utara.
1: Iya Pak Atong, silakan Pak Atong.
5: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kebetulan Ustaz, kebetulan sekali. Kebetulan ayah saya muridnya Sang Buya itu Ustaz.
2: Subhanallah.
5: Masya. Jadi ayah saya murid Buya Hamka itu dari tahun 1970 sampai 73. Mm-mm. Itu saya lahir 1973 bulan 7 tanggal 7 Ustaz. Kemudian 4 tahun sesudah itu ibunda saya meninggal dunia Ustaz.
2: Subhanallah.
5: Ayah saya meninggal dunia 21 tahun 3 hari sesudah itu. Tapi ayah saya tidak punya ibu sambung. Ayah saya tidak mau mencari ibu sambung. Mm-mm. Karena dia, betul kata Ustaz tadi, keluarga ya, itu nomor satu. Jadi bahasa ayah saya yang sangat dia terima dari sang gurunya itu, sang guru, Buya kita itu. Mm. Buya itu menyampaikan sama seluruh muridnya bahwa perempuan itu ibu, perempuan itu harus kita tinggikan. Perempuan itu bukan pelepasan syahwat, bukan pelepasan hawa nafsu. Perempuan itu partner hidup. Jadi kalau keluarga kita mau sukses, itu yang paling teringat sama saya yaitu Ustadz, perempuan itu partner hidup bagi laki-laki, bagi suaminya, suami, dan ibu kita. Bukan karena Rasulullah ya, terlahir juga dari rahim ibu. Jangan pernah sekali-kali kau nak merendahkan seorang perempuan karena ibumu, kakakmu, ibu rasulmu perempuan lo anak, kata ayah saya itu. Itu petatah petiti pelajaran dari sang gurunya Buya Hamka itu sendiri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti Pak Atong menyampaikan statement yang sepaham yang dengan apa yang disampaikan oleh Buya Hamka yang diterapkan seperti itu ya Ustaz ya. Baik. Baik, mungkin kita bisa jawab terlebih dahulu sebelum kita terima kembali ya pertanyaan dari pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Tadi ada Bunda Isa ya, berkaitan dengan adab, etika, akidah, apakah ini sama gitu Ustadz sebenarnya. Dan juga ada Mbak Anti yang bertanya bagaimana membentuk keluarga yang samawa. Apakah samawa ini cuma sekedar ucapan ketika menikah, semoga jadi keluarga yang samawa ya, sebatas ucapan atau seperti apa nih Ustadz? Silakan dijawab.
2: Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh pertama Ibu Isal tadi. Ibu Isal menanyakan atau membincangkan kepada kita tentang akidah, akhlak dan adab atau budi pekerti ya. Begini Ibu Isal, bahwasanya kita sebagai manusia di muka bumi ini mulia atau tidaknya kita itu hanya dengan adab atau akhlak atau tingkah laku itu. Karena kalau manusia sudah tidak punya akhlak, sudah tidak punya adab, mohon maaf, dia sama sebenarnya dengan hewan saja. Nah, itu tegasnya itu begitu. Jadi yang membedakan manusia dengan bukan manusia, bahkan manusia yang waras dengan orang yang, maaf, wairu akil, gila bahasa agamanya, itu adalah dengan adab juga. Maka sebelum timbul adab dan akhlak ini, ibu tadi mempertanyakan atau menyebutkan berkaitan akidah. Betul, Bu. Akidah itu dari kata akad. Akad itu artinya adalah ikatan. Ikatan siapa? Ikatan seorang hamba dengan penciptanya. Kalau kita tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ada ikatan kita ini melalui syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Apa makna bersaksi, Bu? Bersaksi itu kan melihat ya. Saya menyaksikan Indonesia bertanding dengan Bangladesh. Itu mata kita melihat. Itu dengan mata kepala. Tapi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai pengatur kita, sebagai penentu segala-galanya buat kita, bukan dengan mata. Dengan apa? Dengan hati. Dengan apa? Dengan pikiran. Nah, itulah dia sebut dengan nur atau mata hati. Nah, kemudian nur atau mata hati ini yang menjadi ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang sekonyong-konyong saja, bertahap. Ketika kita masih kecil, itu hidayah atau petunjuk yang akan kita jadikan kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanya melalui insting saja. Anak bayi itu dia mau lapar, mau basah, mau sakit, mau pipis, mau apa, enggak ada dia bahasanya, cuma nangis. Jadi nangis ini itu warizah, insting bahasa kitanya. Tapi itu apa? Pertanda bagi orang yang ada di sekitarnya bahwa anak ini dia punya ikatan kepada sang pencipta. Tapi kita enggak tahu. Dia enggak ada bahasa lain, dia ada kode lain. Itu apakah dicari? Enggak, datang secara gratis, diberikan oleh Allah secara gratis, insting. Nah, jadi kalau ada orang yang sehat mendengar anak kecil menangis, dibiarkan atau tidak peduli, berarti ini bukan orang sehat. Nah, begitu dia. Nah, kemudian sudah cukup dengan naluri, dengan insting, belum ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan apa? Dengan akal. Dan insting itu tadi pun dilengkapi juga dengan panca indera. Ada perasa, ya kan? Ada penglihatan, ada pendengaran, semua. Jadi pendengaran kita ini berfungsi untuk memperkuatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk memperkuat akidah atau ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwasanya kalau kita menyaksikan dengan mata hati itu, kita yakin sebenarnya bahwa jangankan yang kita buat, jangankan yang kita katakan, yang terbesit di hati kita saja tahu Allah. Inilah namanya akidah yang benar, kemudian nanti akan mendatangkan adab dan akhlak yang menjadikan benar pula. Dan kalau akidahnya sudah benar, insya Allah akhlak dan adab ini akan menyertai. Karena apa? Akhlak dan adab ini atau budi pekerti ini buah dari keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia akidah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, "Ya Rasulullah, mahwal iman?" Jibril bertanya itu tak ada persiapan Rasulullah untuk jawab. Tapi kata Rasulullah, "Al-imanu tasdiqum bil qalbi wa taqulu bil lisani wa tarkiyatum bil arkan." Artinya apa? Akidah itu atau keyakinan tauhid kepada Allah itu adalah apa? Membenarkan dengan hati. Membenarkan, meyakini dengan hati. Kemudian apa? Kita nukilkan, kita syahadatkan dengan mulut, kita ucapkan. Sudah kita ucapkan apa? Kita terapkan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi orang beriman ini, orang yang berakhlak budi pekerti ini, mulai dari rambutnya sampai kakinya, sampai semua pakaiannya kelihatan. Nah, beda dengan orang yang tidak beradab. Pakaian sekenaknya dia aja. Gitu ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, dari Ibu Anti ya, Ibu Anti. Bagaimana ya Ustadz bisa membuat rumah tangga ponakan ini yang akan menikah menjadi rumah tangga yang samawa? Ini panjang juga sebenarnya kajian ini, Bu. Gitu ya. Tapi saya kasih lines, outline-nya ya. Kita membentuk rumah tangga ini, Bu, bukan segampang kita membalikkan telapak tangan. Ya, tadi sudah saya sebut, jangankan keluarga kita, keluarga Nabi saja diuji oleh Allah. Lihat Nabi Nuh, bagaimana anaknya Kanan. Tapi lihat pula Luqman, bagaimana dia hanya memberikan alasan, argumen, dan lain sebagainya kepada anaknya. Anaknya taat. Padahal Luqman bukan Nabi, Luqman bukan Rasul ya. Nah, kemudian begitu juga Nabi Lut. Bagaimana dia memberikan alasan tentang apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap istrinya dan lain sebagainya. Nah, tapi itu kita tak boleh perasa. Cuma ada Bu, saya punya tip. Kalau ingin menjadikan keluarga atau rumah tangga itu samawa, ikuti tips-tips berikut ini. Yang pertama, sebelum dia berumah tangga itu lakukan tiga hal yang baik, yang benar. Pertama adalah ta'aruf yang baik, kenalan yang baik. Kalau Rasul mengajarkan kalau kamu ingin mengenali atau menikahi seorang perempuan tuh, kamu lihatlah telapak tangannya. Tapi bukan untuk di apa namanya?
1: Diramal, Pak.
2: Diramal ya. Oh, iko

0: itu melamar wanita yang sudah dilamar oleh laki-laki lain. Enggak boleh juga. Perempuan gitu juga, enggak boleh menerima lamaran laki-laki sedangkan dia sudah dilamar oleh laki-laki sebelumnya. Itu enggak boleh. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah dia ta'aruf, setelah dia hitobah, lakukan dengan cara yang baik. Apa itu maksudnya? Ketika dia akad nikah itu, sudah akad nikah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik itu dimulai dengan apa? Dimulai dari calon seorang suami, calon seorang istri yang saling memahami. Kemudian setelah itu, ini dia. Kalau saya ada buku kecil, Al-Khoto'atu Fitarbiyatil Abna. Kekeliruan-kekeliruan orang tua dalam membangun keluarga. Yang pertama itu ketika anak di dalam kandungan. Seorang ibu lagi dia hamil, dia nggak boleh males-males. Memang itu bawaan, Jordan. Bawaan ya. Males mandi, males masak, males. Memang badannya gitu. Itu tanda pembawaan babi. Bayi ya gitu. Itu harus dilawan seorang ibu. Maka ibu yang hamil harus rajin sedekah, harus rajin senyum, harus rajin sholat, harus rajin baca Quran. Karena apa? Yang di dalam ini lagi merekam dia. Merekam dia. Setelah itu nanti, setelah anak ini dia hamil, lahir. Lahir itu, nah ini ya, kalau saya agak fanatik sedikit, carilah dokter yang paham dengan ilmu fikih, carilah bidan yang ngerti juga dengan ilmu fikih. Ini kadang ada bidan, begitu seorang ibu melahirkan dilarang mandi, nggak boleh kena air. Padahal yang wajib mandi itu diantaranya adalah keluarnya darah nifas. Ini sampai seminggu nggak boleh mandi. Alasannya kesehatan. Justru sebaliknya kan gitu. Maka ini kekeliruan. Yang kedua, perdengarkan kalimat tauhid kepada anak kita itu, maka diazankan dan koma. Sudah diazankan dan koma, apalagi yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan nafkah yang baik, ya, belikan susunya, belikan minumannya dari apa? Dari rezeki yang halal. Karena ini akan menjadi sebab nanti tumbuh kembangnya keluarga di dalam sebuah keluarga atau individu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah cari tempat dia berinteraksi dengan baik. Maka seorang ibu, biasanya seorang ayah, dilihat sekolah itu bagaimana tempatnya, berteman dengan siapa, permainannya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita sebagai orang tua harus senantiasa mendoakan anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga tadi tentang dari Pak Atong ya, di Tangerang. Memang benar Pak, saya memang tahun 69 baru lahir saya ya. Jadi gak sempat ketemu beliau nih. Jadi kalau beliau wafat tahun 1991, berarti saya baru umur 11 tahun. Belum tamat SD, mungkin entah kelas 2, entah kelas 3. Saya masuk SD dulu terlambat. Umur 8 tahun karena gini-gini enggak nyampe-nyampe kan. Tapi setelah saya di Sanawiyah, di SMP, saya banyak baca riwayat-riwayat kehidupan beliau nih yang menjadi apa namanya spirit bagi kita di kapan dan dimanapun kita berada. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Berarti sebenarnya bisa kita tangkap kalau misalnya kita ingin membuat karakter anak baik, ya kita emang sudah dari dalam kandungan itu kita persiapkan.
0: Ya. Pranatalnya sudah kita siapkan.
1: Ya, dengan hal-hal baik yang orang tua juga sudah mulai lakukan. Bener. Tidak hanya ibu, ayahnya juga mungkin ya. Jadi makanya kata orang bisikin anak waktu lagi di kandungan. Anak baik, anak cakep. Pokoknya ucapan-ucapan yang baik-baik.
0: Yang baik-baik.
1: Kita sampaikan ketika sedang mengandung pendengar. Baik pendengar, kita akan terima kembali penelpon di kesempatan siang hari ini. Pendengar di program Keluarga Sakinah. Untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum kali ini. Apa tema kita kali ini, baru monitor nih?
0: Membangun keluarga dengan ilmu dan akhlak. Ayanda ya.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini ada hubungan dengan keluarga juga Ustaz. Ini pertanyaan saya ini untuk jangka panjang, mungkin barangkali juga untuk yang membagi kita sendiri.
0: Insya Allah.
2: Tadi di akhir saya dengar ada cerita tentang ta'aruf. Nah, begini Ustaz, ada pria atau wanita yang mereka itu saling kenal. baik terjadi ini pada wanita

0: sudah jadi pada pria.
1: Mm-hmm.
0: Kalau wanitanya Islam, prianya non-Muslim. Lalu wanita ini minta dia memeluk agama Islam.
1: Mm-hmm.
0: Kalau kau mau denganku, ya peluk agama Islam. Kata si laki-laki, saya mau kalau betul-betul kalau betul-betul ayahmu mau menerima aku sebagai menantunya, baru aku masuk Islam. Ini niatnya kan sudah karenanya berbeda ini Ustaz.
1: Iya.
0: Berbedanya tidak motif lagi di dalam akidah kayaknya.
1: Iya.
0: Berbeda kalau. Ini di wanita juga begitu atau laki-laki yang Islam.
1: Ya.
0: Wanita non-Muslim. Kalau kita sah sudah jadi persetujuan orang tuamu, baru aku masuk Islam. Ini hal yang sedemikian bagaimana agamanya ini Ustaz. Walaupun dia nanti di dalam Islam, kekal dia di dalam Islam. Bisakah di dibanyakkan tobatnya saja? Karena niat awalnya rumah tangga itu sudah bukan lagi memeluk Islamnya karena Allah, karena sesuatu yang akan dia lakukan. Makasih Ustaz, terima kasih kali ini.
2: Yeah,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ocho Amin sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ini juga berkaitan Ustadz dengan sudah mulai apa ya, kita masyarakat sudah mulai membiasakan misalnya seperti perkawinan yang beda agama seperti itu Ustadz. Ini kan berarti sudah apa ya, sudah berbeda dengan ajaran-ajaran Islam kita. Tapi di masyarakat ini sudah dianggap ya sudahlah seperti itu. Mungkin ini nanti bisa kita jawab Ustadz ya. Tapi kita terima kembali satu penelpon pendengar di 0761-24595
1: ya.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Silakan ya. Pak Ahmad.
3: Gimana? Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, ketemu ya lagi Pak. Iya Pak. Pak Irwan.
3: Iya, ketemu lagi walaupun jauh.
1: Mm-hmm.
3: Ini saya mau tanggapan karena ini kisah nyata.
1: Iya Pak.
3: Dimana seorang suami mungkin ya menikah siri kan dengan dan istri muda. Nikahnya kan siri.
1: Iya.
3: Kan tidak tahu. Saya mungkin lama kelamaan si istrinya muda itu mungkin hamil ya.
1: Iya.
3: Ketika sudah hamil 4 bulan, 5 bulan ditinggal itu kan sama suaminya, tiba-tiba udah lahir si bayi tersebut langsung diserahkan sama si yang itunya sampai ramai di sana. Nah, bagaimana itu hukumnya seperti itu kan? Misalnya nikah siri, gitu kan?
1: Iya.
3: Kan? Ini nikah siri, tapi kan anak mah kan tetap sah kalau menurut hukum Islam walaupun nikah siri juga, cuman tidak tercatat
1: ya.
3: Si anak tersebut adalah soal diserahkan langsung ke oleh istri muda atau istri tua. Ini jadi ramai ya. Bagaimana Pak Bapak semua itu?
1: Hmm.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan di Bandung ya yang sudah bergabung ya. Jadi nikah siri, kemudian istri yang dinikah siri ini hamil, ditinggal, terus ketika anak lahir diberikan kepada istri sahnya seperti itu ya. Baik. Pendengar di kita terima satu
1: boleh
2: mm. Baik, satu penelpon kembali, penelpon terakhir sepertinya Ustadz kita terima dalam program keluarga
1: baik
2: Sakinah untuk kesempatan hari ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Penelpon
2: terakhir
1: sepertinya
4: kita terima dalam program.
2: Iya.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana Pak?
4: Dengan Pak Tonga di Kuansing.
2: Iya yeah. Pak Tonga, silakan Pak Tonga.
4: Ya baik.
2: Iya terputus ya. Mohon maaf Pak Tonga, mungkin di lain topik bisa bergabung kembali ya dalam program Keluarga Sakinah setiap hari Jumat di pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, silakan Ustadz, ada dua pertanyaan tadi ya yang
1: baik
2: masuk pada sesi terakhir ini. Silakan.
1: Terima kasih. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya antara laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama ta'aruf, sama-sama senang, sama-sama kenal begitu ya, akan membentuk sebuah keluarga. Namun di sini ada case-nya adalah problemnya beda agama. Beda agama. Sebaiknya memang Pak, kita pedomani Rasulullah itu sudah memberikan pedoman ya kepada kita semua. Ini mesti mungkin seperti kami-kami ustadz, kiai, guru, gitu kan, imam masjid ini juga mungkin entah kita kurang atau juga dari orang tua itu sendiri juga masih kurang memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita. Kata Nabi, nikahilah wanita itu kepada anak laki-laki ya, karena yang akan menikah nih biasanya perempuan tapi kemauannya adalah laki-laki. Kemudian kata Nabi apa? Nikahilah pasanganmu itu karena empat hal. Hal yang pertama karena apa? Karena cantiknya. Kalau laki-laki cari yang cantik. Kalau kamu perempuan cari yang ganteng. Nah, kenapa? Tapi ingat, cantik dan ganteng ini nggak bisa di apa? Relatif dia. Karena Nabi pun mengajarkan, kata Nabi yang cantik itu apa? Al jamalu husnul khuluqi walakin nabil husnil wajhi. Yang cantik itu perangainya, akhlaknya, budi pekertinya, bukan parasnya. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau parasnya cantik tapi akhlaknya bermasalah, enggak cantik jadinya, kan gitu. Kemudian apa kata Nabi lagi? Kalau sudah kamu dapat cantiknya atau tak dapat juga cantiknya, cari keturunannya. Cari yang darahnya biru. Artinya orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang jelas gitu, keturunannya keturunan siapa. Ini maksudnya bukan harus anak raja, anak pejabat, anda, tapi jelas keturunannya. Nah ya, maknya kita jelas, bapaknya kita jelas tahu gitu kan. Nah kemudian apalagi cari yang kaya hartanya gitu. Karena ada yang kaya, anda cari pula yang miskin, milih pula yang miskin, salah gitu. Nah kan, kemudian sudah dapat kita cantiknya, sudah dapat kita keturunannya yang baik-baik. Kemudian sudah tahu kita apa dia orang berkecukupan, ada hartanya. Tapi kata Nabi itu semua apa digitnya itu, digitalnya itu cuma nol doang. Yang ada angkanya itu agama. Pilihlah yang nomor 4, carilah yang beragama. Jadi kalau beragama ini, kalau dia sudah beragama tadi, sudah punya ilmu, sudah punya akhlak, itu yang di atas tuh ikut semua itu. Hartanya ikut, keturunannya ikut, kecantikannya ikut. Tapi kalau agama yang enggak ada, nah ini hancur ini semua nih. Nol besar aja semuanya. Maka kalau dia karena kalau-kalau tadi putu Pak, pertimbangkanlah ya. Saya mau masuk agama kalau umpamanya kan ayah kamu menerima saya. Tapi bisa juga tidak kita menyangkalnya karena mungkin ada kesepahaman, ada kesepakatan. Sebaliknya gitu juga. Bagi wanita, kalau kamu mau masuk Islam baru menikah dengan saya, itu memang hal yang baik juga, Pak. Tetapi ingat, Bapak nyampaikan tadi, kalau masuk agamanya karena hanya karena ingin menikah saja, ya kita pikir dulu. Boleh aja mualaf, tapi kalau dapat belum dia lagi menikah dengan kita, dia sudah muslim. Belum lagi dia kenal dengan kita, dia sudah masuk Islam. Itu akan lebih baik. Karena apa? Timbul dari kesadaran. Tapi tidak jarang Bapak dan Ibu rahimakumullah, pendengar dimanapun berada, bahwasanya jodoh atau kehidupan keluarga itu amat sangat mendukung jika antara wanita dan pria atau calon suami dan calon istri itu memang sudah paham dan mengerti kedua-duanya terhadap kewajiban agama. Sehingga kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kekhilafan, mereka sudah sama sepakat bisa memahami, merujuk kepada referensi yang sudah mereka yakini. Itu demikian. Kemudian Pak Ahmad Irwan, ini suami yang menikah siri terhadap seorang istrinya. Kemudian anaknya diberikan setelah lahir dari istri sirinya ini, diberikan kepada istri yang sah. Ini bagaimana? Nah inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Kita sudah sama-sama tahu ya. Bagaimana Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu. Pernikahan di Indonesia ini harus sah secara agama dan sah menurut negara. Artinya mereka harus tercatat di Kementerian Agama. Jadi kalau tidak tercatat, sebenarnya tidak ada hak bagi seorang istri siri itu untuk menitipkan atau meletakkan anak dari hubungannya dengan suami sirinya itu kepada istri yang sah. Gak bisa. Karena itulah undang-undang nomor 1/1974 itu bukan hanya mencatat masalah dalam keluarga, akan tetapi nanti hak waris dan lain sebagainya itu semua sangat berkenaan dengan administrasi secara sah menurut agama dan negara. Nah, jadi bagaimana jalannya? Ya, ini tentunya Pak, dicarilah kesepakatan dalam keluarga itu. Jadi kalau memang awalnya saja sudah bermasalah, ada problemnya, tentu payah juga untuk diselesaikan. Jadi tak tepat juga ada semboyan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau dipunahkan, iya Pak, setiap masalah pasti bisa dipunahkan, bisa. Tapi kalau untuk menyelesaikan, kalau awalnya baik, bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Tapi kalau awalnya sudah tidak baik, nggak bisa pula Pak diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, begitulah dia. Apalagi kasusnya adalah masalah agama. Sekalipun menurut agama nikah siri itu sah secara agama, tapi resikonya karena tidak tercatat dalam undang-undang negara kita, maka hak dan kewajiban itu tidak bisa ditagih dan dituntut ataupun bahkan mungkin diberikan. Demikian, terima kasih Dina.
2: Baik, terima kasih.
1: Ya, bermanfaat buat kita semua, insya Allah.
2: Amin, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, terima kasih, luar biasa sekali informasi wawasan yang sudah diberikan pada kesempatan hari ini. Dan memang mungkin kita tidak bisa langsung membangun keluarga yang sempurna ya, Ustaz. Ya, semuanya pasti berproses. Tapi kita juga harus meyakini bahwa sesuatu yang kita mulai dengan hal-hal yang baik, ya insya Allah juga akan berakhir dengan hal-hal yang baik juga. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Dahlan Nur ya, yang sudah hadir dan juga berbagi bersama pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi pada hari ini ya. Semoga ini apa yang disampaikan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah pendengar sampaikan ataupun juga mewakili pendengar lainnya ya. Baik pendengar, demikian program Keluarga Sakinah untuk hari ini ya. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Sekali lagi terima kasih juga untuk Ustadz Dahlan atas waktunya. Dan sebelum berpisah pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti program Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saya Dini Oktariani pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Jal, lihat nih, gua menang.
7: Menang apaan?
6: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
7: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
6: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
7: Kagak mau? Uang haram.
6: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
8: A few moments later.
6: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
7: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
6: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
7: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
9: Ada video anak kecil luka-luka.
10: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
11: Mereka adalah kita di masa depan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes.
2: 1-1. Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-20. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim Rikyuf Bregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross.

0: resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

0: final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang

0: diusir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bertson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027 program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bonds. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda ya, Terbelah Jadi Dua. Mengalir jumpa kita tentunya di Riau Siang edisi Jumat 2 Oktober 2026. Nah pendengar, di Riau Siang hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, bersama saya Riri Handayani yang teman-teman pendengar tentunya dengan informasi menarik dan juga program spesial di hari Jumat ini ya. Pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Baik pendengar, kami hadirkan informasi terkini seputar layanan kesehatan di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp230 miliar rupiah untuk mendukung program Universal Health Coverage atau UHC sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, pembayaran baru direalisasikan untuk periode Januari hingga Maret. Sementara pembayaran April hingga September masih menunggu pencairan anggaran. Pemprov Riau memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu pelayanan kesehatan bagi peserta UHC dan seluruh kewajiban pembayaran akan diselesaikan setelah anggaran dicairkan. Dilansir dari laman rri.co.id, Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah menyelesaikan pembayaran program UHC BPJS Kesehatan untuk tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp89 miliar rupiah. Pemprov Riau berharap dukungan anggaran yang telah disiapkan dapat menjaga keberlanjutan program UHC, sehingga masyarakat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan merata di seluruh wilayah Riau.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di Riau Siang ya, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Nah, Cesa.
1: Iya.
0: Iya, polemik pengelolaan Sukaramai Trade Center Cesa Pekanbaru, tahu enggak? Sukaramai Trade Center Pekanbaru.
1: Iya, tahu.
0: Tahu ya, sudah pernah ke sana pasti ya. Iya. Nah, itu kembali menjadi perhatian publik loh seiring proses peralihan pengelolaan aset dari pihak swasta ke pemerintah kota atau Pemkot Pekanbaru. Nah, sejumlah pedagang masih mempertanyakan kepastian kontrak sewanya, status hak guna bangunannya hingga besaran tarif kios yang akan diberlakukan ke depan. Apalagi Cisa, berbagai persoalan?
1: Oke, dilanjut ya, mana merujuk pada rri.co.id. Pemko juga memastikan bahwa pedagang lama, khususnya pemegang HGB yang mana sebelumnya, dan juga pedagang yang masih aktif berjualan itu akan menjadi prioritas dalam skema penyewaan yang sedang disusun. Untuk menentukan tarif sewa, Pemko juga telah melakukan audit aset dan proses appraisal. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan pedagang dan pihak terkait agar persoalan STC dapat diselesaikan sesuai aturan serta memberikan kepastian bagi keberlangsungan aktivitas pedagang.
0: Nah, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru juga ya, Zulhelmi Arifin menjelaskan bahwa kerjasama pengelolaan STC antara Pemko Pekanbaru dan juga pihak swasta itu berakhirnya 9 Februari 2026, kayaknya pas Ramadan kayaknya ya.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, pendengar, aset berupa tanah dan bangunan STC kembali menjadi kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru. Terkait penetapan tarif sewa kios, Zulhelmi juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan audit aset serta proses appraisal guna memperoleh nilai yang objektif dan sesuai dengan kondisi aset saat ini. Hasil penilaian tersebut juga akan menjadi dasar ya dalam menentukan tarif sewa yang dinilai adil dan transparan bagi seluruh pihak. Ya semoga lancar semua ya harapan kita, dan informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani dan juga
1: Cesa.
0: Cesa siang hari ini.

0: Sebagai makanan khas, dari mana si nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menyekam pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Jelang nanti kita ikuti silang Jumat, Masjid Raya Anur Provinsi Riau, khotbah dan salat Jumat nanti. Kita ikuti dulu lagu-lagu islami untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, saatnya kita bergabung bersama rekan-rekan di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk silang khotbah dan sholat Jumat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat disiarkan oleh RRI Programa Satu Pekanbaru dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 atau 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu Jumat masuk pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Perlu kami sampaikan, petugas sholat Jumat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau pada hari ini adalah sebagai khatib Dr. Haji Muhammad Fakri MAG, serta nantinya akan memimpin ibadah sholat Jumat secara berjemaah, yaitu Imam Ustadz Hadian Sani. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, kita akan menjelang pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan bersama Anda di Radio Republik Indonesia Program Satu Pekanbaru. Sebelum kita bergabung bersama dengan Masjid Raya An-Nur untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat, kami sampaikan beberapa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam. Di antaranya adalah hari Jumat merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Terdapat beberapa waktu singkat di hari Jumat, terutama setelah asar hingga maghrib, di mana doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara pendengar, marilah kita siapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjid Raya Agung An-Nur Provinsi Riau, inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نحمده سبحانه وتعالى الذي جعل محمد إماما لنا ولسائر البشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس ينقذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم شكر الحمد لله رب العالمين kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita dari waktu ke waktu, sehingga hendaknya kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hari ini kuantitas dan kualitas ketakwaannya meningkat bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini adalah signifikansi pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ibadah zakat adalah ibadah yang sangat penting, sehingga kita mengenal zakat itu bagian dari rukun Islam yang lima. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu dibina atas lima hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmar ramadhan wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan haji tersebut. Kalaulah bahasa hukum, kalaulah bahasa fikihnya adalah rukun Islam, maka posisi istilah rukun tersebut tentu harus sama ketika kita memperlakukan sebutan rukun dalam solat dan ibadah lainnya. Ketika kita mengatakan rukun solat itu ada 13, lalu kemudian satu di antara rukun solat tersebut, sebutlah membaca surat Al-Fatihah, kita tinggalkan, maka konsekuensi fikihnya solat itu pun menjadi batal. Ketika ada orang yang dia mengaku beragama Islam, lalu kemudian dia mendirikan solat, tetapi kemudian dia mengingkari kewajiban zakat, berarti dia telah membatalkan rukun Islamnya. Inilah problem yang dihadapi setelah wafatnya Rasulullah. Naiklah Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pemimpin tertinggi umat beriman. Dua persoalan besar yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika itu.
Pertama adalah nabi palsu, dan yang kedua adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ketika diingatkan terkait dengan mereka dalam konteks dua hal tersebut, ternyata mereka tidak berubah. Maka oleh Abu Bakar pun diperangilah mereka tersebut. Termasuk satu di antaranya adalah orang yang mengingkari kewajiban zakat. Sehingga ketika itu Umar pun protes, "Ya Khalifah, akankah engkau perangi orang yang masih mendirikan solat gara-gara dia tidak menjalankan zakat atau gara-gara dia mengingkari kewajiban zakat?" Maka Abu Bakar As-Siddiq pun mengingatkan Umar bin Khattab, "Tidakkah engkau ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu zalika 'asamu dima'ahum wa amwalahum." Aku, kata Rasul, diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat. Sekiranya itu dilakukan oleh mereka, maka terjaminlah atau terpeliharalah darah, jiwa dan harta mereka. Maka kalau kita pahami hadis ini dengan baik, kalaulah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kalaulah kita sudah mengaku beragama Islam, mestinya antara solat dan zakat tidak boleh dibeda-bedakan. Solat kita dirikan, zakat pun jujur harus kita bayarkan. Itu sebabnya di dalam Al-Quran tidak kurang dari 29 kali Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat. Dari 29 kali tersebut, 26 kali diantaranya itu selalu digandengkan dengan perintah mendirikan solat. Maka antara solat dan zakat tidak boleh dibedakan. Solat adalah bentuk hubungan harmonis kita secara individual kepada Allah, sedangkan zakat adalah bentuk hubungan harmonis sosial kita di antara sesama manusia. Maka Abu Bakar pun sampai juga mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Saya akan perangi siapa saja yang mencoba membeda-bedakan antara solat dan zakat. Solat dia dirikan, zakat tidak dia bayarkan." Andaikan pada masa Rasul, ketika dia membayar zakat, dia keluarkan ternaknya sebagai zakat, tapi tali pengikat leher dari ternak tersebut tidak dia serahkan, maka aku akan tetap perangi orang seperti itu yang membedakan pembayaran zakat pada masa Rasul dengan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, memang sepintas kita lihat bahwa ayat dan hadis seakan keras, seakan memberikan daya paksa kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Tetapi sesungguhnya Allah itu paham bahwa dengan zakat itu keberlangsungan ekonomi secara sehat dan normal akan terjadi dan terjalin dengan baik. Karena itu sesungguhnya zakat itu memang pada satu sisi dia merupakan kewajiban, tapi sisi lain dia merupakan satu kebutuhan. Setidaknya ada empat manfaat penting yang akan kita rasakan ketika zakat itu berjalan dengan baik. Yang pertama, zakat itu sendiri adalah dalam rangka membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Wahai Amil, ambillah sebagian harta dari orang kaya tersebut sebagai sedekah wajib, yaitu zakat, yang fungsinya adalah untuk mensucikan diri mereka dan membersihkan harta mereka. Mensucikan diri dalam pengertian, insya Allah dengan zakat tersebut akan tersucikanlah diri manusia tersebut dari sifat-sifat tercela. Di antara sifat tercela yang sangat membahayakan bagi diri manusia tersebut adalah sifat rakus dan pelit. Kalaulah rakus ada pada diri manusia, maka malu pun akan sirna pada manusia. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya. Arba'atun jawahira fi jismi bani Adam. Ada empat mutiara yang ada pada setiap diri anak Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam.
Apa empat mutiara tersebut? Al-akal, wad-din, wal-haya, wal-amal salih. Agama, akal, agama, rasa malu, dan amal salih. Di antara yang empat tersebut, satu di antara yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat-tama'u yuzilul haya. Rakus itu akan menghilangkan rasa malu pada diri manusia tersebut. Lalu kemudian sifat tercela yang akan terbersihkan pada diri manusia dengan zakat tersebut adalah sifat pelit. Pelit itu sendiri sangat membahayakan bagi diri manusia. Maka dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasum muhlikat, ada tiga hal yang akan mencelakakan diri manusia. Pertama adalah syuhum muta', pelit yang ditaati. Yang kedua adalah hawa ummuttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i, takjub pada diri sendiri. Karena itu, agar kita terbersihkan dari rakus dan pelit, zakatlah jalan keluar untuk hal tersebut. Lalu membersihkan harta, apa maksudnya? Tidak ada harta yang kita peroleh yang tidak melibatkan jerih payah orang lain. Tidak ada orang kaya kaya dengan sendirinya. Semakin kaya orang tersebut, semakin banyaklah orang terlibat dengan keberadaan harta kekayaannya tersebut. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan pada kita yang diberi kepercayaan untuk menerima harta atau rezeki dari Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka tersebut terdapat hak dari orang miskin yang meminta-minta ataupun tidak meminta-minta. Oleh karena itu, sesungguhnya zakat tersebut adalah membersihkan antara percampur bauran antara milik kita dengan milik mustahik zakat yang Allah tumpangkan di dalam rezeki kita. Sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, segera keluarkan zakat agar rezeki kita itu tidak bercampur dengan hak dari mustahik zakat. Yang kedua, bahwa dengan zakat tersebut insya Allah banyak kemaslahatan yang akan diperoleh. Kemaslahatan secara individual orang berzakat, kemaslahatan bagi mustahik zakat, bahkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Disebabkan karena zakat tidak dibayarkan, kata Rasul, maka paceklik akan terjadi, maka kemarau panjang akan terjadi, hujan tidak akan turun. Kalaupun hujan turun, bukan disebabkan karena manusianya, tetapi hujan turun disebabkan karena kebutuhan tumbuhan dan hewan yang ada di bumi tersebut. Yang ketiga, bahwa zakat itu insya Allah mendatangkan keberkahan. Maka dalam kehidupan kita yang kita kejar bukan kuantitas dari harta, tetapi keberkahan dalam mendapatkan harta tersebut. Agar kita barokah mendapatkan harta tersebut, carilah rezeki dengan cara yang halal lagi baik. Ketika sudah mendapatkan rezeki tersebut, maka keluarkanlah zakat oleh kita agar hidup kita barokah. Apa tanda orang berharta hidupnya barokah? Semakin berharta, semakin taat beribadah. Semakin berharta, semakin banyak orang merasakan manfaat dari hartanya. Karena dari hartanya tersebut, dia keluarkan zakat, dia keluarkan wakaf, dia keluarkan sedekah, dia keluarkan infak, dia nafkahi anak yatim, dia nafkahi rumpun keluarganya, dia peduli.

menghadapi bencana dengan doa-doa. Dalam hadis lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manaqasat sadaqatum mimmal," tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah pun menjanjikan kepada kita, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyrun amsalha." Matematika sedekah dari makna ayat ini, satu sedekah kita insyaallah Allah ganti 10 kali lipat. Ketika turun ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Rasulullah pun berdoa agar kelipat gandaan ganti dilebihkan dari 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Matematika zakatnya atau sedekahnya dari ayat ini, Allah menjanjikan satu yang kita keluarkan Allah ganti 700 kali lipat. Maka Nabi Muhammad pun masih berdoa kepada Allah agar kelipat gandaan ganti tersebut dilebihkan dari 700 kali lipat. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 245. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman? Seakan ayat ini mengingatkan pada diri kita, seluruh ibadah filantropi kita, zakatkah itu namanya, wakafkah itu, infakkah itu, sedekahkah itu, seakan kita memberi pinjaman kepada Allah. Pada ayat tersebut Allah menjanjikan Allah akan kembalikan dengan kelipat gandaan yang banyak tanpa batas bagi mereka yang melakukan ibadah filantropi tersebut. Satu di antaranya adalah ibadah zakat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, ibadah zakat tidak akan berjalan dan memberikan dampak untuk kesejahteraan umat kalaulah empat komponen tidak berjalan dengan baik. Yang pertama adalah muzakki, orang yang berzakatnya. Kalaulah tidak ada kejujuran dari orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya, kalaulah tidak ada kesadaran berzakat dari orang yang berharta tersebut, tentu zakat tidak akan berjalan. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, Allah sebutkan perintah membayar zakat dengan redaksi perintah atuz zakah, bayarlah zakat. Satu di antara makna dari atuz zakah tersebut, hitunglah zakat tersebut dengan jujur, lalu jujurlah mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat itu dengan segera, jangan ditunda-tunda oleh kita. Yang kedua, adanya kesadaran mustahik zakat bahwa dia tidak bermentalkan pengemis, bahwa dia adalah orang yang tidak berharap atau menggantungkan hidup untuk kesejahteraan hidupnya dengan zakat. Bahwa mustahik zakat, misalnya fakir miskin, dia harus tidak bermentalkan mental kemiskinan. Dia harus memiliki mentalitas baja, punya semangat juang keluar dari kemiskinan. Sebab kalaulah sekiranya orang miskin tersebut, miskinnya adalah miskin kultural, miskin disebabkan karena budaya kerja yang tidak ada, berapapun modal diberikan dari zakat tidak akan mampu mengeluarkan orang tersebut dari kondisi kemiskinan. Karena dia adalah seorang yang cengeng, tidak pejuang tangguh untuk berjuang keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, adanya amil yang profesional dalam mengelola zakat tersebut. Sehingga namanya adalah amil. Amil itu maknanya adalah pekerja, betul-betul dia bekerja untuk zakat secara profesional. Dan yang keempat yang sangat penting, bahwa zakat tersebut akan berjalan dan memberikan dampak kesejahteraan bagi umat, adalah ketika negara hadir dalam persoalan pengelolaan zakat. Kalaulah negara hadir menghimbau dan mengharuskan orang kaya berzakat, tentu angka penghimpunan zakat pun akan naik. Kalaulah negara hadir memberikan pengawasan terhadap amil zakat dalam mengelola zakat, tentu amil tak sembrono ketika mengelola zakat. Kalaulah negara hadir dalam membuat kebijakan, kebijakan yang berpihak kepada orang miskin atau kepada orang tak berpunya, tentu insya

Allah, maka kemiskinan akan dapat diatasi atau kesejahteraan umat pun dapat diwujudkan. Karena itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalaulah kita punya penghasilan dalam satu tahun senilai 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, tidak usah dikaji-kaji yang lain, berapa modal kerja saya, berapa waktu yang saya habiskan, karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan membersihkan harta, karena tujuannya adalah untuk memunculkan kemaslahatan bagi diri kita, masyarakat, bangsa dan negara, karena tujuannya adalah untuk keberkahan hidup kita, karena tujuannya adalah untuk menumbuh suburkan rezeki kita, keluarkan saja langsung 2,5%. Sebab kalau sekiranya kita kemudian masih mengkaji berapa modal, berapa kemudian keuntungan, berapa pemenuhan kebutuhan saya, ujung-ujungnya pasti kita tidak akan berzakat. Sementara zakat itu sendiri adalah ibadah dari Allah, perintah dari Allah. Kalaulah kita kaji seperti itu, tentu seakan kita memberikan sisa-sisa rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kita. Sementara Allah memberikan kita nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan rezeki. Lalu kenapa ketika kita mengeluarkan zakat, sisa-sisa dari penggunaan yang kita gunakan baru kita hitung dia sebagai harta zakat. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini dapat mengingatkan diri khatib dan kita semua. Karena sesungguhnya zakat itu adalah dari kita, oleh kita, dan kembalinya adalah untuk kita. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.

مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

Baik, saudara pendengar, demikian tadi pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Adito Satriawan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inna Allah la.
1: Baik, saudara pendengar. Demikian tadi pelaksanaan ibadah sholat Jumat pada hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laa innallah, laa innallah, laa innallah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Iyalah, lain kali jangan gitu ya.
5: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
4: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomaynya.
4: Yuk kita jalan Pak ke kantornya Pak Rudi.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: pajak kendaraan bermotor. Target 1,05 triliun. Realisasi 667,40 miliar rupiah BBNKB. Target 874,95 miliar rupiah. Realisasi 432,89 miliar rupiah PBBKB. Target 1,45.
1: Beberapa hari yang lalu ini kita tengok masih banyak yang tak pakai masker kan.
2: Mungkin pemimpin kita nih bang kepada satuan pendidikan melihat kondisi waspada kondisi inilah cuaca daerah masing apa kualitas udara daerah masing-masing gimana?
1: Ya karena kita kan tidak tahu nih sampai kapan kondisi seperti ini kan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas Optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik termasuk batik khas Riau. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas Optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau menyebut sejumlah jenis pajak terus diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyampaikan bahwa berdasarkan data per 31 Agustus 2026, terdapat beberapa sumber pajak daerah yang telah diterealisasi, namun belum sepenuhnya mencapai target tahunan.
2: Pajak kendaraan bermotor, target 1,05 triliun. Realisasi 667,40 miliar rupiah, BBNKB, target 874,95 miliar rupiah, realisasi 432,89 miliar rupiah, PBBKB, target 1,45 triliun rupiah, realisasi 993,24 miliar rupiah.
1: Di sisi lain, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau meminta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah optimalisasi PAD dengan peran Satuan Tugas atau Satgas Optimalisasi. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan keberadaan Satgas tersebut harus mampu menghasilkan langkah nyata dan terukur dalam meningkatkan pendapatan daerah Riau.
3: Penguatan Satgas Optimalisasi PAD. Satgas Optimalisasi PAD harus optimalkan dalam menghasilkan langkah konkret dan terukur. Banggar mendorong agar keberadaan Satgas tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi mampu mengidentifikasi potensi pendapatan dan menghasilkan peningkatan pemerintah daerah.
1: Dengan masih adanya selisih antara target dan realisasi sejumlah sektor pajak, Pemprov Riau bersama DPRD Riau menekankan pentingnya strategi percepatan penerimaan sehingga target PAD untuk tahun 2026 dapat tercapai. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan rapat pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan perizinan lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan rapat pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan perizinan lingkungan Jumat 2 Oktober 2026. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin, di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Pekanbaru, dihadiri oleh instansi terkait. Zulhelmi Arifin saat rapat menekankan bahwa setiap keputusan terkait parkir tarif harus dibahas dalam forum rapat dan berlandasan regulasi yang jelas.
5: Gini aja supaya jalannya itu. Sama kayak data terluar. Kita putuskan di forum saja. Kita buat tarifnya, buat apa, nanti nilai, kita putuskan tarifnya berapa gitu aja.
4: Sementara itu, Denny Muharpan, Kepala Bapenda, menyebutkan sudah menerima permohonan perizinan berparkiran dari 17 permohonan. Dari 17 permohonan, satu merupakan usulan kenaikan tarif, sisanya atau 16 lainnya merupakan perizinan baru.
6: 17, izin baru, iya. Bukan kenaikan tarif, Pak. Izin baru kenaikan tarif sudah satu ya. Ya satu, kenaikan tarif satu. Terus yang ada izin baru itu ada sekitar 16. Dari 16 itu, sorry 17, dan 17 itu satu yang untuk kenaikan tarif. Dan 4 sudah selesai ya?
7: 4 sudah.
6: Kelas 4 sudah. Nah jadi sisanya berarti ada sekitar 11 lagi.
4: Dari jumlah permohonan yang diajukan, 4 telah selesai diproses. Pembahasan tarif pajak parkir dan percepatan proses perizinan lingkungan masih akan dilanjutkan bersama pihak terkait. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fridayu, melaporkan.
0: Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik, termasuk batik khas Riau. Selengkapnya Fresti Angelina melaporkan.
8: Batik tidak hanya menjadi pilihan busana untuk kegiatan formal, tetapi juga menjadi salah satu warisan budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Salah seorang warga Pekanbaru, Rahmat Hidayat, menilai batik memiliki peran penting dalam mengenang dan melestarikan budaya Indonesia. Dirinya terbiasa mengenakan batik pada hari Jumat atau saat menghadiri acara formal.
9: Batik sih bagus untuk mengenang budaya
7: di Indonesia khususnya di Pekanbaru Riau ya. Sepengetahuan saya batik yang identitas untuk di Pekanbaru Riau ini ya pucuk rebung ya. Cuman itu yang saya tahu.
9: Kalau dalam kehidupan sehari-hari apakah sering menggunakan atau memakai baju batik, Bang?
7: Baju batik ini saya gunakan di hari-hari tertentu, khususnya di semacam hari Jumat atau ada hari-hari formal lah.
8: Salah seorang warga lainnya, Nur, menyebutkan batik Riau memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan batik daerah lain.
10: Terutama batik Riau, desainnya itu khas dan lain dari yang lainnya. Biasanya kan kalau batik Jawa, dia punya desain yang berbeda dan Riau juga beda. Dan itu sangat mewakilin adat dari Riau-nya sendiri.
8: Karyawan Galeri Batik KB Riau, Mai Fitri, menyebutkan selama ini pembeli baju batik berprofesi sebagai pekerja kantoran.
11: Alhamdulillah kalau orang beli batik Riau, alhamdulillah banyak, Kak. Ada orang-orang kantor, dari luar kota ada.
12: Kira-kira motif apa nih ya, Bu, yang paling best seller
11: itu
12: atau yang paling dicari orang?
11: Seperti pucuk rebung, karena itu khas Riau-nya pucuk rebung, lancang kuning, tanja, sunting. Kalau itu kan ikon, Kak.
8: Melalui peringatan Hari Batik Nasional, masyarakat diharapkan semakin mengenal dan mencintai batik, terutama batik khas Riau. Kontributor RRI Pekanbaru, Frestin Jelina, melaporkan.
0: Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC Mu'amalah Festival kembali digelar dengan menggabungkan kegiatan perdagangan dan praktik mu'amalah. Selengkapnya Evi Suryani melaporkan.
4: Pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival juga menghadirkan berbagai layanan pemerintah untuk masyarakat, sehingga diharapkan terjadinya perputaran ekonomi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho saat menyampaikan sambutan pada pembukaan menyebutkan, pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival menjadi salah satu gambaran bergeraknya perekonomian di Pekanbaru. Agung Nugroho menjelaskan pelaksanaan festival kali ini merupakan yang kelima.
13: Kita tahu bahwa tadi disampaikan bahwa ini adalah kegiatan yang kelima kali, dan bahkan yang kelima kali ini 70%-nya adalah masih stand-stand yang lama. Artinya pengisinya masih dari yang lama-lama. Dan ada penambahan 30% dari yang baru, bahkan masih ada yang mengantri. Dan kami di sini bersama Kepala Kemena dan seluruh jajaran ya, tentu ingin bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya tentang melakukan perdagangan tapi juga memasukkan tentang pelayanan pemerintah agar lebih dekat lagi kepada.
4: Sementara itu, Panitia RJIC Mu'amalah Festival Saipul menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan mengenalkan dan mempraktikkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam praktik bisnis, jual-beli, dan lainnya. Saipul berharap RJIC Mu'amalah Festival dapat terus berkembang serta meningkatkan minat masyarakat untuk menerapkan mu'amalah sesuai syariat Islam.
14: Di sini intinya itu tadi, karena kita ingin praktek ini semua, apapun yang kita sajikan di sini kakak, semuanya atas dasar bagaimana kita mengimplementasikan syariat agama Allah.
4: Pelaksanaan RJIC Mu'amalah Festival diikuti puluhan peserta, 70% stan merupakan peserta pada pelaksanaan sebelumnya, dan 30% lainnya merupakan peserta baru. Pemerintahan Kota Pekanbaru turut menghadirkan sejumlah layanan pemerintahan dalam festival tersebut. Di antaranya layanan perizinan, layanan disdukcapil, pembayaran pajak, pembuatan paspor, pasar murah, serta stan untuk anak-anak stunting. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru.

0: Dinas Pendidikan atau Disdik Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Disdik Kabupaten Bengkalis meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang masih berubah-ubah. Sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka diminta mewajibkan siswa dan guru menggunakan masker. Sekretaris Dinas Pendidikan Bengkalis Mutu Saili mengatakan, kualitas udara di sejumlah wilayah Bengkalis dalam beberapa hari terakhir memang mengalami perubahan dari kategori sedang hingga tidak sehat. Bahkan kondisi saat ini telah memasuki kategori sangat tidak sehat. Menurutnya, meski sejumlah sekolah telah melakukan pembatasan jam belajar dengan memulangkan siswa lebih cepat, kesadaran menggunakan masker masih perlu ditingkatkan. Mutu mengatakan kondisi kualitas udara yang belum stabil juga belum dapat dipastikan akan berlangsung hingga kapan. Di sisi lain, pelaksanaan ujian semester siswa semakin dekat, sehingga Disdik Bengkalis mengkhawatirkan apabila pembelajaran daring terlalu sering diterapkan. Menurutnya, pembelajaran daring dalam waktu yang cukup lama berpotensi membuat siswa tertinggal dalam mengikuti materi pembelajaran. Kondisi tersebut juga akan menyulitkan sekolah maupun siswa untuk mengejar ketertinggalan ketika pembelajaran kembali normal.
2: Beberapa hari lalu ini kita tengok masih banyak yang pakai masker kan?
3: Mungkin pemimpin kita nih bang kepada satuan pendidikan melihat kondisi waspada kondisi inilah cuaca daerah masing apa kualitas udara daerah masing-masing gimana?
2: Ya karena kita kan tidak tahu nih sampai kapan berlangsung seperti ini kan? Sementara terus berjalan, ujian juga makin dekat ya. Tahun nanti ya, jadi kami khawatir kalau memang terlalu banyak daring nanti bangnya terhadap ketertinggalan jam pelajaran dan segala macamnya kan. Akhirnya mungkin agak susah.
3: Iya iya.
2: Jadi mungkin nanti mengabaikan kesehatan, tapi kami mohon tolong menggunakan maskernya dan lebih kecilkan lagi di sekolah, murid-murid.
1: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar di sekolahnya masih dilaksanakan secara tatap muka karena kondisi cuaca dan kualitas udara yang masih memungkinkan dan selalu berubah-ubah. Namun, pihaknya juga mengimbau kepada peserta didik dan juga guru untuk menggunakan masker.
4: Penggunaan masker bagi anak-anak tetap didik itu tetap penggunaan masker. Kemudian kalau seandainya emang membahayakan, mungkin nanti kami bisa ambil kebijakan dari sekolah untuk proses pembelajarannya secara daring.
1: Pihak sekolah tetap mengimbau siswa menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi udara sewaktu-waktu memburuk. Yora menambahkan pihak sekolah sejumlahnya juga sudah telah memiliki pengalaman menerapkan pembelajaran daring ketika kabut asap menebal dan kualitas udara berada dalam kondisi buruk. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis sudah beroperasi selama 24 jam. Namun hingga kini pemanfaatannya masih terbatas karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis belum banyak. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis telah beroperasi selama 24 jam. Namun berdasarkan pantauan pihak kampus, fasilitas tersebut belum terlalu ramai dimanfaatkan masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kaster, mengatakan salah satu penyebabnya karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis masih terbatas. Meski demikian, SPKLU tetap buka selama 24 jam dan pengguna dapat melakukan pengisian daya secara mandiri.
6: Oh, itu?
7: Kalau datang dia kan ngisi sendiri aja.
6: Oh, dia mandiri?
7: Mandiri, ya.
6: Oh, gitu. Jadi, dari polbanknya macam mana, Pak?
7: Kami kan menyiapkan tempat saja. Ya, kemudian kalau bisa jadikan bahan untuk riset kawan-kawan dosen sama mahasiswa,
5: Joni menyebutkan keberadaan SPKLU di Polbank tidak hanya ditujukan untuk keperluan pengisian daya kendaraan listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana riset bagi dosen dan mahasiswa. Polbank sendiri mengatakan dukungannya terhadap transisi energi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan atau ULP Bengkalis Ade Pratama Saputra menjelaskan pengguna SPKLU tidak melakukan pembayaran secara tunai. Pengguna terlebih dahulu melakukan top up saldo melalui aplikasi PLN Mobile. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk layanan pengisian daya kendaraan listrik.
7: Mobil listrik
8: tersedia di kantor PLN, Pak, kantor WLP Bengkalis. Yeah. Yang baru kita launching juga ada di Politeknik sekarang.
9: Untuk pengisiannya itu?
5: Untuk saat ini, SPKLU Polbank baru dapat digunakan untuk kendaraan listrik jenis mobil. Sementara sepeda motor listrik belum dapat menggunakan fasilitas tersebut. Polbank berharap SPKLU yang sudah tersedia dan beroperasi selama 24 jam ini dapat semakin dimanfaatkan. Tidak hanya oleh warga kampus, tetapi juga masyarakat di seluruh Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Medali perak Asian Games 2026 menjadi motivasi baru bagi atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, untuk terus mengembangkan kemampuan dan memburu prestasi di ajang internasional berikutnya. Dengan evaluasi teknik dan persiapan menuju IMAC 2026 serta SEA Games 2027. Khairani Januarini melaporkan.
1: Medali perak Asian Games 2026 menjadi suntikan motivasi bagi atlet tekbol Putri Riau, Sumaya, untuk terus meningkatkan prestasi. Setelah kembali dari Jepang, Sumaya tidak ingin terlalu lama larut dalam pencapaian tersebut dan langsung mengalihkan fokus pada sejumlah agenda besar berikutnya. Bersama tim pelatih, Sumaya akan melakukan evaluasi terhadap penampilannya selama Asian Games 2026. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan maupun kekurangan yang masih muncul selama pertandingan, sehingga dapat diperbaiki melalui program latihan selanjutnya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kemampuan memainkan bola-bola kecil. Sumaya mengakui teknik tersebut masih menjadi salah satu kelemahan, karena itu mengontrol dan mengantisipasi bola-bola kecil menjadi bagian penting dalam latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Target terdekat Sumaya adalah ASEAN Indoor and Martial Art Games atau IMAC 2026 yang akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada Desember mendatang. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi Sumaya untuk kembali mengukur kemampuannya di level internasional. Setelah itu, pencapaian juga diarahkan menuju SEA Games 2027 di Malaysia.
2: Di IMAC di bulan Desember di Riyadh, Arab Saudi. 2027 buat SEA Games di Malaysia. Habis pulang Asian Games ini kan banyak evaluasi, jadi mungkin saya fokus sama kesalahan dan kekurangan saya kemarin di Asian Games. Tentunya latihan tekniknya sih, perdalam bola-bola, kan saya kurangnya bola kecil, nah, jadi mungkin saya fokusnya di situ dan pada pukulan sebenarnya saya juga saya harus fokus.
1: Pelatih Tekbol Riau Safrudin Majid membenarkan bahwa permainan bola-bola kecil masih menjadi salah satu aspek yang perlu dibenahi Sumaya. Menurutnya, kemampuan tersebut membutuhkan latihan secara berulang serta pengalaman bertanding agar atlet semakin terbiasa menghadapi berbagai situasi dalam permainan.
3: Banyak yang mau dibilas lagi ya, Sumaya ini masih kelemahannya di bola-bola kecil. Bola kecil masih perlu banyak latihan lagi, pasti banyak perlu yang dibenahi lagi. Saya rasa yang itu aja, dan Maya pun harus banyak juga bermain bola kecil juga ya, dan harus cepatlah melanukan lawan gitu.
1: Safrudin juga berharap hasil evaluasi pasca Asian Games 2026 dapat menjadi pijakan bagi perkembangan Sumaya. Pembenahan teknik dan persiapan yang lebih matang diharapkan mampu membantu Sumaya meningkatkan performanya serta kembali memburu hasil terbaik pada IMAC 2026 dan SEA Games 2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Menjelang akhir 2026, realisasi pajak daerah Riau belum terpenuhi sepenuhnya. Badan Anggaran DPRD Riau minta Satgas optimalisasi PAD perkuat langkah tingkatkan pendapatan daerah. Peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik, termasuk batik khas Riau. Pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Request hari ini. Bersama saya Cesa yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Untuk pendengar yang ingin request lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, silakan hubungi kami ke 0761245595 atau melalui pesan singkat di WhatsApp kami ke 0811767391. Untuk itu pendengar, kami kirimkan satu lagu ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di siang hari ini. Ini dia lagu Hujan dari Utopia.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru. Untuk pendengar yang ingin request lagu di siang hari ini, langsung saja bisa menghubungi kami di 0761245955 atau melalui pesan singkat ke WhatsApp kami melalui 0811767939991.
1: Iya, boleh dikecilin dulu backsoundnya.
0: Oke.
1: Ya, terlalu kecil kayaknya. Iya, di 2511 ya kita buka ya, okay, untuk pendengar ya. Masih bersama kita tentunya Cesa dan juga Riri.
0: Oke, ini sudah ada penelpon pertama, langsung saja kita angkat ya Riri.
1: Oke, silakan.
0: Halo, request Pro 1, selamat siang.
2: Halo, request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa gabung?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa gabung ya?
2: Desa, Riri, apa kabarnya?
1: Kabar baik, Banti.
2: Iya, ini Riri tahu aja suara Banti loh. Mau pura-pura gimana tetap ketahuan ya?
1: Nggak bisa kayaknya ya.
2: Aduh, kita operasi vokal dulu ya, pita suara ya. Iya. Halo. Iya, udah lagu ya playlist kita.
3: Kenapa, Mbak Andi?
0: Halo? Di playlist?
2: Iya, di playlist.
0: Di playlist kita siang ini ada Langit Abu-Abu dari Tulus, Mbak Andi. Terus ada Aku Padamu, ST12. Kemudian ada Aku Baik Saja dari Rosa. Terus ada Suara dari GAC, Kasih Putih dari Glenn Fredly. Terus ada Ragu dari Rizky Febian. Kemudian ada Hatiku Pilu dari Setia Band. Terus ada Setiap Detik dari

0: stop, stop. Cesar.
1: Hentikan, okay. Hentikan.
0: Mbak Anti bilangnya Cesar ya, boleh?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: ST12 saja.
1: ST12.
2: ST12.
0: Iya, hatiku pilu ya.
1: Iya.
2: Sepilu apa itu?
1: Aku padamu, Mbak Anti.
0: Gimana?
1: Aku padamu kalau yang ST12.
0: Yang pilu tadi itu apa?
1: Yang pilu itu Setia Band.
0: Bungkus lah.
1: Bungkus boleh.
2: Ya, pakai kuah ya.
0: Iya, enggak pedes ya. Senang banget dengar ini ya, penyiarnya yang semangat gitu ya.
2: Benar.
0: Iya, salam ya.
1: Iya, okay. Boleh Ibu.
0: Tessa Mariri, sehat-sehat.
2: Amin, amin ya Allah.
0: Buat Bunda Yani sama Dini di paus ya. Buat apa Bu Yus? Buat Mama Kembar. Buat Bunda Isa. Buat ini Mbak Pina. Buat Pak Atong, Adi, siapa Bang Simuson, Dini Labursa, buat ini yang tergabung, boleh suka bupaten. Salam ya.
2: Sampai sore kayaknya kalau kayak gitu ya.
0: Eza ya, sama Mukti. Buat ini ada lucu ya, lucu banyak. Buat siapa lagi ya?
2: Tetangga sebelah.
0: Bapak Gadang.
2: Tetangga sebelah.
0: Bang Zeta. Buat Angga, Bunga, Ayu. Buat ya udah ntar gabung aja lah. Ini bakal gabung juga ya.
1: Iya boleh.
0: Salam sehat.
1: Iya, terima kasih Anti.
0: Buat pejuang rupiah yang bekerja. Ya udah deh, segitu aja.
2: Terima kasih Mbak Anti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti di Duri ya.
1: Iya betul. Ini udah ada penelpon lagi, langsung aja kita angkat ya. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang, assalamualaikum Mbak Ririn.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapakah temanmu Mbak Ririn yang sebelah?
2: Kenalan dulu.
1: Halo, di sini saya Cesa.
3: Apa Cesa?
1: Cesa.
2: Cesa.
1: Cesa.
3: Oh Cesa.
1: Iya.
3: Nama yang bagus ya.
1: Terima kasih.
3: Satu lagi. Yang satu lagi apa?
2: Yang satu lagi masih Riri.
1: Iya.
3: Masih Riri. Oh berarti dua.
1: Iya dua.
3: Eh, berarti tiga sama Anti tadi.
2: Iya tiga sama Mbak Anti.
3: Oh iya ya. Apa kabarnya yang berdua ini bisa dari?
2: Alhamdulillah sehat bang. Bang Simpan gimana?
3: Ya biasalah. Biasa seperti ini mendengung-dengung cantik benar.
2: Udah makan siang belum?
3: Udah, bagaimana yang berdua sudah makan di siang?
2: makan
1: di siang ya.
3: Sudah makan siang?
2: Alhamdulillah belum.
3: Belum juga? Iya, belum. Lagunya lah Baririn dari Fatur, ada Fatur? Fatur.
2: Ada Fatur?
1: Dari Fatur kebetulan belum ada.
3: Lagi apa dia lagi? Apa serak napasnya gitu? Itulah siapa tadi yang coba baca dulu laki-laki aja lah.
1: Ada yang dari Aku Padamu ST12 terus.
3: Enggak lah aku tak mau tuh. Yang lain.
1: Ada yang suara dari GAC, terus ada Kasih Putih dari Glenn Fredly, terus Ragu dari Rizky Febian. Dan juga ada Kupu Biru dari Slang. Itu dia untuk yang cowoknya.
3: Apa tadi Rizky Febian apa tadi?
1: Ragu.
2: Ragu.
3: Hah?
1: Ragu.
3: Lagu?
1: Ragu.
3: Oh, apa pula ragu tuh orang tuh? Pasti-pasti lah. Yang lain lah tuh. Yang Fatur apa yang tadi? Yang dari atas tadi apa?
1: Ada Aku Padamu ST12.
3: Nggak mau lah itu.
2: Nggak mau.
3: Aku padamu.
2: Aku juga.
3: Aku padamu lagi. Cuman
2: aku juga padamu.
1: Aku padamu.
3: Apa lagi?
1: Ada langit abu-abu dari Tulus.
3: Langit abu-abu.
1: Iya.
3: Ah, udahlah itu aja lah. Karena sekarang udah langit abu-abunya udah turun hujan. Mudah-mudahan cerahnya.
1: Iya.
3: Salamnya lah ya.
1: Iya boleh. Buat
3: Mbak Ririn yang lagi tugas dan selalu mau rezekinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya,
2: amin.
3: Banyak duitnya, tambah cantiknya.
2: Amin.
3: Siapa tulis siapa tadi? Lupa.
2: Cesa,
3: Cesa. Cesa, Cesa juga ya. Iya. Didamping oleh apa Mbak Ririn juga ya.
2: Siap,
3: dengan dua yang sama ya. Nah, ini itu Papi BT, udah masuk Mbak Ririn?
2: Papi belum, BT. Belum ada, belum ada.
3: Oh, dia lagi makan sapi ke sana.
2: Iya ampun, enak banget itu.
3: Iya, tapi berapa tusuk gak tau lah ya.
2: Gak tau tusuknya ya.
3: Tengkuar dan saya tanya balik ke Limun ya.
2: Siap.
3: Udah itu suami juga Osu Jawa Cebuyung.
2: Mm-hmm.
3: Api tadi ya selalu dia ya.
2: Mm-hmm.
3: Suara api ini apa namanya? Itu mana dong? Agak enak dengarnya. Iya kan?
2: Iya.
3: Lemah lembut apa ada kerasnya ada lemah lembutnya. Mudah-mudahan dia sehat selalu sana ya.
2: Amin.
3: Wah, Pina di Terawang, Pina di Gampar, Bu Ros. Bu Ros udah itu siapa bunda ini bunda Isal ya.
2: Mm-hmm.
3: Al juga ya, Rudi juga.
2: Mm-hmm.
3: Udah itu Suryani, udah itu papa apa tuh Pak Diman juga ya. Udah Selvi, Mama Fahmi. Udah itu siapa lagi ya, Suryani ya, Suryani, Bunga di Perawang, saya selalu ya, Bunga Perawang, saya selalu, Ayu juga di Rumbai, semua-semua lah tanpa kecuali, ya, yang untuk berdua, kalau pulang, jaga mata, jaga hati, jaga dompet, jaga perasaan, oke, terima kasih wanita berdua, hati-hati pulangnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Mora Fajar ya.
1: Iya, betul.
2: Satu lagi ya, satu telepon lagi ya.
1: Satu lagi ya, sebelum
2: ya.
1: Kita lanjutkan.
2: Mm-hmm.
1: Halo, selamat siang. Request
4: selamat
1: Pro 1.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hai Mbak Riri dan Mbak Cesa. Mbak Cesa salam kenal.
1: Salam kenal. Ini dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
2: Mama Fahmi
1: oh,
2: di Lipat
1: Mama
2: Kain.
1: Fahmi. Baik.
4: Iya,
2: sehat.
4: Mbak Cesa. Mbak Riri.
2: Iya, sehat Mama Fahmi.
4: Alhamdulillah. Semoga Mbak Riri juga dan Mbak Cesa terkabar baik selalu ya.
2: Amin. Mau lagu yang mana nih?
4: Apa aja yang disediakan Mbak Riri?
2: Apalagi?
1: Boleh, ini ada lagu dari Aku Padamu, ST12. Terus ada Aku Baik Saja dari Rosa. Ada Suara dari GAC. Ada Kasih Putih dari Glenn Fredly. Terus ada Ragu dari Rizky Febian. Setiap Detik dari Hijau Daun. Terus ada Jatuh Hati dari Raisa dan dari Sheila on Seven. Terus ada Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita. Kemudian ada Kupu Biru dari Slang, Labirin dari Tulus, Cinta Itu Buta dari Armada. Itu dia playlist kita di siang ini.
4: Dari ini aja Mbak Riri. ST12 tadi aja.
1: ST12, boleh.
2: Ada salamnya untuk siapa?
4: Salam ya Mbak Riri.
2: Oke,
1: boleh.
4: Untuk saya semoga saya lancar rezekinya dan berkah-berkah.
2: Amin.
4: Salam juga buat Nima Sejo. Buat tadi ada Pak Simpson juga ya di Mora Pajar. Buat PJ Bani, buatnya Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong, Pak PBT. Buatnya Pak Diman juga di PSU. Bang Ardian, Bang Ape, Bang Al ya di Pasir Pengerian. Buatnya Bang Rudi, Bang Andi di Sigunggung, Bang Artin, Bang Murti di Arengka. Buatnya Ida. Buannya Mbak Bunga di Perawan, buannya Bunda Aini juga, Mbak Pina juga di Perawan, buannya Ayu di Rumbai, buat mengasih kembar, buatnya Otu Amin, Otu Jawa video ini, Putra Pliang, Buyung, buatnya selfie, buatnya lagi ya, mengasih kembar udah. Dan semuanya aja Mbak Riri dan Mbak Cesa. Saya selalu semuanya.
2: Okay, amin.
4: Bu Surtini sama Bu Iyu, Sasila, Bu Ros di Rumbai. Juga Nenek Aska juga dari sana. Terima kasih Mbak ya.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: wabarakatuh. Kita ke lagu dulu kali ya, Syesa ya.
1: Boleh, kita langsung putarkan lagu dulu dari yang tadi udah request ya, Riri. Oke, langsung saja untuk pendengar yang ingin request bisa bergabung pada sesi request selanjutnya. Sekarang kita akan putarkan lagu dari Setia Band, yaitu Hatiku Pilu.

0: Riau Siang.
1: Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta siang ini, yang mana mengenai
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, Yusril sebut MK ciptakan kekacauan jika kabulkan gugatan ijazah Gibran, yang mana beredar di media sosial Facebook beredar unggahan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, dilansir dari Kompas.com, melalui akun tweets pribadinya, Yusril membantah pernah membuat pernyataan bahwa jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK, maka MK menciptakan kekacauan hukum. Yusril juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu melakukan pengecekan. Sementara itu pendengar, melalui kanal YouTube Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak mengenai perkembangan gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Ia pun mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Jadi sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudy ya Pak?
1: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
2: Woi, mikir kalau bawa motor, bahaya tahu.
3: Bapak kurang senang, sini turun.
2: Ayo, sini kalau berani.
1: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
3: Yaiyalah, lain kali jangan gitu ya.
0: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
1: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
4: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomainya.
1: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudy.
5: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
6: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama Cesa dan juga Riri di program request kali ini. Untuk pendengar yang mau request bisa langsung saja menghubungi kami ke 0761245995 atau melalui WhatsApp kami di 0811767399.
1: Iya, sepertinya sudah ramai ya.
0: Iya betul, langsung saja kita buka untuk penelpon pertama ya Riri. Halo, selamat siang, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan senior baru ya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Siapa namanya lupa, Amel?
0: Cesa.
2: Cesa ya.
0: Cesa. Iya.
2: Satu lagi?
1: Satu lagi satu Amel lagi. Ya?
0: Amel, iya.
2: Iya, Amel, iya kan. Apa kabar keduanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah
2: cu. Dengan panggil Pak Amin aja lah. Kalau orang, kalau yang asalnya saya itu panggil Ocu Amin, ya kan. Kalau ini bagi anak-anak saya semuanya Pak Amin lah.
1: Iya.
2: Sehat semuanya ya.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa lagunya di playlist apa enggak ya?
0: Iya, ini Ocu di playlist.
2: Di playlist ya?
0: Iya.
2: Apa lagu yang ada di playlist?
0: Di playlist yang ini ada Suara dari GAC, terus ada Kasih Putih dari Glenn Fredly.
2: Suara tuh kayak lagu apa sih ya? Suara.
0: Suara.
2: Cuma suara tuh aja lah.
0: Mau yang suara, boleh.
2: Salamnya untuk Cesia sama Amil ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Kok Rami nggak disalamin sih?
2: Tunggu dulu.
1: Oh benar.
2: Terus untuk Kariri ya.
1: Iya iya. Makasih juga.
2: Mudah-mudahan sehat selalu juga.
1: Amin.
2: Ini kak, ini Kak Riri panggilannya. Terus untuk Bunda Yus ya. Salam untuk Mama Kembar, Bunga di Perawang, Gatina di sana ya kan, Bang Sinson. Salam untuk Pak Gadeng di Siak, salam Bang Angga di Kulim ya. Salam untuk si Al juga, Bunda Isol kalau tidak pergi pengajian ya. Kak Yoros juga kan enak, Kak Surtini dapat salam ya. Salam Pak Tonga di Kuansing ya, mudah-mudahan dengarkan kita. Untuk semua-semua lah yang dengarkan kita ya Cis ya.
0: Boleh.
2: Riri sama Amel ya, mudah-mudahan iya, selalu semuanya ya.
1: Terima kasih cu.
0: Terima kasih
2: iya.
0: Ocu.
2: Iya ditunggu lagunya ya.
0: Iya silakan.
2: Terus ditunggu. Kita berempat aja lah.
1: Rame-rame ya.
2: Iya rame-rame. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ocu Amin di Bangkinang ya. Di belakang iya. Ocu Amin silakan pendengar. Kita
0: langsung
1: masih
0: saja ya. Halo selamat siang, request Pro 1.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan,
3: iya.
1: Dengan siapa ini?
3: Dengan Andre.
1: Bang Andre di
3: Air Tiris.
1: Oh, Air Tiris.
3: Pasar Usang Air Tiris nih, di Pasar Usang nih.
1: Pasar Usang ya.
3: Ini saat... dengan siapa namanya nih penyiarnya nih?
1: Ada Riri sama Cesa.
3: Oh, Mbak Riri. Oh, salam kenal ya dari Andre.
1: Siap, salam iya, kenal siap. Kembali Bang Andre.
3: Iya, tadi yang masuk tadi Ocu Amin Ambo ya.
1: Iya, betul.
3: Oh, Ocu Amin, Amin Ambo biasanya lupa nyenggol-nyenggol Andre. Biasanya dia nyenggol-nyenggol terus ya. Ocu Amin, Ocu Amin Ambo. Enggak, kenapa ya. Jadi iya. Kalau gabung besok senggol Andre, besok Ocu Amin Ambo ya.
1: Iya, mau lagu halo. Apa ini Bang Andre?
3: Lagu yang bisa diputar, lagu apa nih?
0: Ada ini Bang, lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Ada Ragu dari Rizky Febian.
3: Ah itulah, Rizky Febian lah.
0: Oke, boleh.
1: Ada salamnya Bang Andre, itu siapa?
3: Pokoknya semua-semua yang dengar atau satu nih.
1: Iya.
3: Pokok salam spesial ya buat yang masuk, yang belum masuk dapat salam dari Andre.
1: Oke.
3: Okay. Soalnya kalau bilang satu persatu enggak ingat pula ya. Bungkus semua.
1: Siap.
3: Iya. Gitu aja
1: Bang.
3: Iya,
1: siap. Iya.
3: Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke,
1: masih ada?
0: Itu dia untuk
1: sambil
0: tadi
1: menunggu
0: dua
1: pendengar
0: request ya. Oke, sudah masuk lagi ya. Kita terima lagi untuk menelpon selanjutnya. Halo, selamat siang, request Pro 1.
4: Halo, selamat siang, request Pro 1. Assalamualaikum buat Cesa sama Mbak Riri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ros.
4: Iya.
1: Sehat Ibu Ros?
4: Alhamdulillah sehat. Mbak Riri tidak ada temannya, enak ya berdua.
1: Sesekali sehat berdua. Nanti kita masing-masing, nanti kita pisah satu-satu. Kita gak mau berdua lagi. Ibu Ros,
4: lagunya ini Mbak Riri sama Tessa dan lagi Armada.
0: Armada ada judulnya Cinta Itu Buta, Ibu.
4: Ya itu aja. Okay. Salamnya boleh Mbak Riri sama
1: boleh
4: Tessa.
1: Boleh.
4: Silakan. Salamnya buat Andre tadi ya. Salam kenal juga buat Ustaz Amin Ambo, mm-hmm, Bunda Isa, Ibu Emma di rumah sehat selalu Ibu. Juga mm-hmm buat Mama Fahmi, mm-hmm, Mbak Vika, Oci Buyung, buat Nena Aska, Mbak Pina sama Bunga di Perawang. Mm-hmm. Juga buat Ayu di rumah, Ibu Yus, Pak Mali, Rani. Juga Mama Kembar, Aldi Pasir, Pak Atong, Mbak Anti, Murti di Arengka. Mm-hmm. Juga buat Pak Diman, Adilis Gunggung, Iza di Arengka. Juga buat Bunda Yani sama Pak Mali juga sehat selalu. Buat Mbak Riri sama Tessa sehat selalu.
1: Amin.
4: Ya. Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu aja ya.
0: Boleh kita langsung putarkan untuk lagu yang sudah di request tadi ya. Langsung saja kita dengarkan lagu dari GAC yang berjudul Suara.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Apa nih?
2: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.

0: Selamat siang pendengar semuanya. Kembali lagi di program request siang ini. Karena kebetulan sudah ada semangat yang sangat excited ya untuk mendengarkan request pada siang hari ini. Sudah ada penelpon juga, langsung saja kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat siang, request Pro 1.
1: Assalamualaikum Kak Jessa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Emma di sini, di Rumbai.
0: Oh iya, Ibu Emma dari Rumbai. Iya. Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat Ibu. Kak Jessa sama Kak Riri bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Ibu. Kebetulan ini Kak Ririnya lagi makan ya.
1: Iya biarlah, nanti lapar Kak Riri, pingsan pula. Kalau selalu siapkan apa Kak Dia? Kak Kenapa? Dia? Apa Kak Desa? Kak Dia pula.
0: Desa.
1: Iya.
0: Iya Ibu.
1: Selan Seven apa lagunya?
0: Ada lagu siang ini dari Glenn Fredly, judulnya Kasih Putih. Terus
1: kalau tadi ada Ibu dengar Selan Seven?
0: Selan Seven? Oh iya ada, iya. Judulnya Dan.
1: Nah ya itu aja lah.
0: Oh mau, boleh Ibu.
1: Iya, salamnya ya.
0: Boleh, silakan Ibu.
1: Ibu salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Semua yang monitor dan siang ini dari Pro 1 dapat salam dari Ibu Emma ya.
0: Mm-hmm. Terima kasih.
1: Dan insyaallah sehat selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Salam persahabatan dan salam keluargaan dari Ibu Emma di Rumbai ya. Dan satu salamnya yang Ibu sebut namanya ya sebentar ya.
0: Iya boleh.
1: Salamnya untuk Bu Ros yang selalu mendoakan Ibu. Semoga doa dan salam Ibu Ros diterima oleh dijabah Allah SWT untuk Bu Emma ya. Insya Allah Ibu Ros begitu juga beserta keluarganya. Mm-hmm. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu Ibu Ros. Terima kasih.
0: Amin.
1: Ya Bu. Salamnya dari Ibu Emma. Dan istimewanya untuk Kak Desa bersama Kak Desa bersama Kak Riri,
0: yeah.
1: Insya Allah selalu bahagia selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Atun apanya semua aktivitasnya lancar.
0: Amin.
1: Dan semoga Kak Desa nanti betah di Pro 1 dan menjadi penyiar yang selalu ada ya.
0: Amin, amin. Nanti Ibu
1: amin,
0: terus
1: amin,
0: request
1: ya. Amin, amin, amin, ya Allah. Ya, dan itu nanti insya Allah pulangnya Kak Jesa dan Kak Riri habis dinasnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin,
1: amin, amin,
0: Allah.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: lagunya, Kak Jesa.
0: Iya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar itu dia request dari Ibu Emma. Untuk pendengar yang ingin request bisa langsung saja menghubungi kami. Dan di sini sudah ada penelpon lagi ya, langsung saja kita terima. Halo, selamat siang, request Pro 1.
2: Request Pro 1. Assalamualaikum, Cesa.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengannya Kak Rani di Sukajadi.
0: Wah, Kak Rani di Sukajadi.
2: Iya.
0: Apa kabar Kak Rani?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Alhamdulillah.
2: Kita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Kak Riri lagi.

0: Makan ya.
1: Iya, betul.
0: Ngisi tenaga dulu, ngisi minyak deh.
1: Iya, biar semangat lagi.
0: Mampir ke pom bensin dulu.
1: Betul.
0: Iya, udah iya, siang iya. Waktunya juga udah kelewat malah waktunya, iya. Ya kan. Nanti kalau nggak diisi kena emah pula.
1: Iya, betul.
0: Iya, Cesa udah makan.
1: Alhamdulillah sudah, Ibu.
0: Iya.
1: Ibu sudah makan?
0: Udah. Dari tadi.
1: Wah, iya, tepat waktu ya, biar jaman. Iya.
0: Apa lagunya yang ada, Cesa?
1: Oke, Ibu, lagu siang ini ada Kasih Putih dari Glenn Fredly. Terus ada Setiap Detik dari Hijau Daun. Lalu
0: Hijau Daun aja lah.
1: Oke, boleh ya, Hijau Daun.
0: Salam-salamnya ya, Cesa.
1: Ya, silakan, Ibu.
0: Buat Mbak Riri, selamat menikmati hidangannya. Jangan buru-buru, nanti kesedak. Pelan-pelan aja, kan ada Cesa penggantinya dulu untuk sementara.
1: Iya, betul.
0: Terus buat ya Cesa juga ya, selalu sehat. Terus buat Bu Emma tadi di Rumbai ya, salam kenal dari Rani. Semoga Bu Emma selalu sehat sekeluarga. Buat Bu Ros juga selalu sehat dan cepat sembuh lah. Terus buatnya Bu Surtini, Bu Minar, buat Bunga juga, buatnya Vika, Vina, buatnya Anti di Duri, terus buatnya satu lagi ya, Mama Ayu, Mbak Ayu, buatnya Ocu Amin tadi ya.
1: Iya.
0: Ocu Amin, terus Bang Andre tadi juga ya.
1: Iya, betul.
0: Terus buat Pak Atong, Papi BT, Bang Deddy, Bang Adi di Sibunggung. Buat semuanya aja lah Cesa yang udah masuk.
1: Boleh.
0: Yang belum masuk juga salam kenal, salam hangat darinya Mbak Riri. Mbak Riri, Mbak Rani.
1: Iya, boleh.
0: Namanya RR ya, dia hampir-hampir sama, Riri, Rani. Ya, terima kasih banyak ya Cesa, ya, sama Mbak Ririnya juga. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu dia request dari Mbak Rani. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request. Dan untuk penelpon selanjutnya akan kita alihkan pada sesi berikutnya.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

selamat siang pendengar semuanya. Kembali lagi di Request Pro 1. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Dan ini merupakan sesi terakhir kita di program Request pada siang hari ini. Untuk itu kami bacakan request yang ada di pesan WhatsApp ya. Di sini yang pertama ada dari Angga di Kulim. Assalamualaikum Uniriri, Cesa. Iko udah Angga di Kulim. Salam buat Uniriri, Madi Gubarsa, Adri Piliang, Nana Koto, Vivi Chaniago, Anrois, Beben Fajriah, Hidayati Ocu Musir, Pranoto Nov Chaniago, lagunya ikutin aja katanya. Boleh. Selanjutnya di sini ada Request Pro 1 minta lagu Mbak Riri, Ungu dan Lesti, Bismillah Cinta. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya aja. Makasih ya Mbak Riri, bunga di Perawang. Di sini cuacanya mendung, dua manja Mbak Riri. Salam juga buat kru-kru di Pro 1 tanpa terkecuali. Terima kasih untuk bunga di Perawang. Selanjutnya di sini ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Request Pro 1. Selamat siang semuanya, Mas Agung. Mas Agung mau request lagu Yura Yunita dan Tulus. Boleh. Salam kompaknya buat Mbak Riri, Mbak Cesa, semuanya penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mbak Riri dan Mbak Cesa. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada Assalamualaikum Kak Cesa and Kak Riri cantik. Saya Tiffany dari Kualu, mau request lagunya. Ikutan aja kalau ada romantikisan ya Kak. Salam buat semuanya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Dan yang terakhir di sini ada Assalamualaikum Kak Amel dan Kak Riri dari Anin Sila, request Tere, Awal yang Indah. Salamnya buat semua-semua aja. Boleh. Itu dia pendengar yang request pada siang hari ini. Dan sekaligus menjadi penutup pada program request kita di siang hari ini. Saya Cesa selaku kru yang bertugas dan juga Riri yang menemani pada siang ini di program request pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Divki Khalif ya, Denah Rumahmu. Nah pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 15 lebih 6 menit saat ini pendengar. Dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar setia RR Pro 1 dimana saja Anda berada. Upaya menumbuhkan budaya membaca sekaligus kepedulian terhadap lingkungan itu terus dilakukan jajaran kepolisian Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya melalui program Kapal Baca Polri. Nah, para pelajar diajak mengenal dunia literasi dengan cara yang menyenangkan sekaligus menanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sejak usia dini. Kegiatan yang berlangsung pendengar mendapat sambutan antusias dari para siswa dan juga orang tua murid ya. Kasat Pol Air juga mengatakan suasana kegiatan semakin menarik ketika para siswa mengikuti sesi membaca bersama. Nah, buku-buku yang disediakan menjadi jendela bagi mereka untuk mengenal berbagai pengetahuan dan cerita baru. Menurut beliau, pesan tersebut diwujudkan melalui kegiatan peduli lingkungan, termasuk penanaman pohon ya. Nah, para siswa diperkenalkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan siapa saja. Kasat juga menegaskan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan pelajar dan anak-anak, sekaligus membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan hijau merupakan bagian yang paling penting ya dari masa depan anak. Nah, informasi terkait tingkatkan minat baca pendengar Kapal Baca Polri sambangi SDN 18 Semulut ya. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id. Untuk hari ini pendengar, di hari Jumat 2 Oktober 2026, dan masih ada saya Riri Handayani yang tepat di pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya, melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya, kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, "Ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia." Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

diri. Rambut juga dianggap mampu memberikan karakter tersendiri dan juga membuat penampilan terlihat lebih personal. Pendengar, pilihan rambut panjang juga memberikan kesempatan bagi pria untuk mencoba berbagai gaya. Rambut juga dapat dibiarkan terurai, diikat, atau ditata sesuai dengan bentuk wajah dan aktivitas sehari-hari. Bahkan ada pula yang memilih gaya rambut panjang karena menyukai tampilan yang lebih santai, artistik, klasik, maupun berbeda dari gaya rambut pendek pada umumnya. Selain itu juga frekuensi mencuci rambut perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yang mana panjang rambut dan kondisi kulit kepala dapat mempengaruhi seberapa sering seseorang perlu mencuci rambut. Rambut yang lebih sering panjang atau memiliki tekstur tertentu dapat membutuhkan perhatian khusus agar tetap terjaga kelembapannya. Yang mana pada akhirnya memanjangkan rambut bagi pria itu merupakan pilihan personal yang dapat menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi diri. Selama tetap memperhatikan kebersihan serta kesehatan rambut dan kulit kepala. Rambut panjang juga dapat menjadi salah satu pilihan penampilan yang nyaman dan sesuai dengan karakter masing-masing.

0: gila banget tuh, Mat. Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi. Pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok. Kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana? Ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih jadinya.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya mengenai kerupuk kulit camilan gurih yang kaya protein. Kerupuk kulit atau yang dikenal sebagai rambak atau jange merupakan salah satu makanan ringan yang cukup populer di Indonesia. Kerupuk ini umumnya dibuat dari kulit sapi atau kerbau yang melalui proses perebusan, pengeringan, kemudian digoreng hingga mengembang dan renyah. Salah satu keunggulan kerupuk kulit adalah kandungan proteinnya, yang mana penelitian di Institut Pertanian Bogor, IPB, mencatat kulit sapi mentah basah memiliki kadar protein sekitar 30,69%, sedangkan kulit kerbau sekitar 33,36%. Nah, pendengar, setelah melalui proses tersentuh, kadar protein dapat berubah sesuai metode pengolahan. Kulit sapi dan juga kerbau merupakan bahan yang kaya kolagen, yang mana kolagen ini berperan sebagai protein struktural dalam tubuh dan berkaitan dengan kekuatan serta elastisitas jaringan. Yang mana Kementerian Kesehatan menjelaskan juga bahwa kolagen merupakan protein penting yang terdapat antara lain pada kulit, tulang, tendon, dan ligamennya. Yang mana juga pembuatan kerupuk kulit juga memiliki manfaat dari sisi pemanfaatan bahan pangan. Kulit merupakan produk samping dari pemotongan hewan yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Meski memiliki kandungan protein, kerupuk kulit tetap perlu dikonsumsi secukupnya. Proses penggorengan dapat meningkatkan kandungan lemak dan kalori, sementara garam dan bumbu yang digunakan dapat menambah asupan natrium. Karena itu, kerupuk kulit lebih tepat dijadikan makanan pelengkap atau camilan dalam jumlah wajar, bukan sebagai sumber protein utama. Baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ikuti berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dari RRI Bukit Tinggi.

0: apa yang kita lakukan di ruang digital, dia ada namanya jejak digital.
1: Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan.
2: Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Aldila dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Jumat 2 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital guna memperkuat perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di dunia maya. Berikut laporan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual di ruang digital. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi peran pemuda dan relawan sosial yang digelar Dinas Sosial bersama Kominfo Tanah Datar di Batu Sangkar. Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Kominfo Tanah Datar, Dedi Tri Widono, memberikan edukasi langsung mengenai bahaya cyber grooming serta pentingnya literasi digital. Dedi menegaskan bahwa kemampuan menggunakan gawai harus diimbangi dengan sikap bijak dalam mengendalikan diri serta menjaga kerahasiaan data pribadi. Dirinya juga mengingatkan seluruh peserta akan sifat jejak digital yang permanen sehingga setiap orang wajib berpikir kritis sebelum mengunggah konten. Melalui edukasi ini, para orang tua diharapkan tidak sekedar memberikan fasilitas teknologi tetapi turut aktif membangun komunikasi terbuka bersama anak. Pengawasan intensif dari keluarga menjadi kunci agar anak mampu mengenali interaksi mencurigakan saat beraktivitas di media sosial.
2: Ya, ingat apa yang kita lakukan di ruang digital, ya ada namanya jejak digital. Dan jejak digital ini bersifat permanen. Walaupun Bapak Ibu sudah hapus, kalau sudah ada orang yang screenshot duluan, Bapak Ibu bilang apa? Makanya berpikirlah dulu sebelum menggunakan media sosial. Saring dulu sebelum sharing.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimis kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem internet yang aman bagi tumbuh kembang anak. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dubes Belarus dalam kunjungannya 1 Oktober 2026 terpukau pesona Bukit Tinggi dan kuliner Minang. Berikutnya laporan selengkapnya bersama Joni Marbeta.
3: Kunjungan pertama kalinya Duta Besar Belarus untuk Indonesia Roman Romanowski bersejarah ke Kota Bukit Tinggi meninggalkan kesan mendalam. Kedatangan yang disambut Kepala Koordinator Penanggung Jawab Istana Bung Hatta. Dalam kunjungan tersebut, Roman diajak menikmati sejumlah objek wisata di antaranya Puncak Jam Gadang, Ngaresiano, sekaligus melihat sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Tak hanya wisata dan sejarah, Roman juga mencicipi kuliner khas Bukit Tinggi seperti pisang kapi dan secakir kopi panas Bukit Api. Menariknya, saat memperkenalkan diri kepada Radio Republik Indonesia, Roman mencoba menggunakan bahasa Minang meskipun masih terbata-bata. Roman mengaku terkesan dengan sambutan yang diterimanya. Ia menilai makanan yang dicicipnya sangat enak, kaya cita rasa dan terasa original.
4: Namo Ambo Roman, saya Dubes Belarus untuk Indonesia. It's my first time here in West Sumatra, in Bukit Tinggi, and I enjoy it very much. I love the culinary, I love the food. It's very delicious and it's very famous worldwide. So for me, it's really a pleasure to taste it really in the place where it is cooked, from where it originated, Bukit Tinggi, Ranca Panar.
3: Didampingi staf konsulat, Roman menyebut kunjungan pertama kalinya ke Bukit Tinggi ini sebagai pengalaman yang sangat menyenangkan dan akan diulanginya lagi. Baginya, perpaduan wisata, sejarah, budaya, dan kuliner membuat perjalanan tersebut meninggalkan kenangan tersendiri. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Muhammad Iqbal menyampaikan laporannya.
5: Harapan masyarakat Rupat untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lebih mudah mulai menemukan titik terang. Pelabuhan di Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang kini dipersiapkan menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Kepala Seksi Keselamatan Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Muhammad Arif Andri mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk mendukung rencana tersebut. Salah satunya melalui koordinasi bersama masyarakat dan kelompok nelayan yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Hal itu juga disampaikan Arif kepada RRI pada Senin kemarin. Ia juga menyebutkan Dinas Perhubungan Bengkalis telah menggelar rapat bersama masyarakat, Camat Rupat, kelompok nelayan dan instansi terkait pada Juli lalu. Salah satu kendala yang sebelumnya perlu dituntaskan adalah keberadaan jaring nelayan di sekitar perairan depan pelabuhan. Keberadaan jaring tersebut dikhawatirkan mengganggu kapal yang akan melintas maupun melakukan aktivitas sandar. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kelompok nelayan akhirnya menyepakati pemindahan jaring dari jalur perairan pelabuhan. Pemindahan tersebut dilakukan pada Agustus Agustus lalu. Dengan kondisi tersebut, Arief juga mengatakan secara teknis Pelabuhan Batu Panjang sudah dapat digunakan sebagai tempat singgah kapal domestik. Tahap berikutnya tinggal menunggu kesepakatan dengan pengusaha dan pemilik kapal mengenai pola serta jadwal pelayanan.
6: Pada intinya memang sepakat lah kalau memang mau jadi kapal singgah. Memang kemarin itu kan halangannya cuma satu, yaitu karena kan di depan pelabuhan kemarin itu memang banyak jaring kelompok nelayan, yang mana memang jaring itu kan harus terus dipindahkan dulu, karena kan itu kan bisa menyebabkan kecelakaan atau rusaknya kapal kan gitu bang.
7: Iya.
6: Nah, jadi waktu bulan-bulan itu kami sepakat dan beberapa kelompok nelayan juga setuju untuk memindahkannya.
5: Sementara itu, warga Batu Panjang Kecamatan Rupat, Khaidir, menyambut baik program pemerintah, khususnya Dinas Perhubungan Bengkalis. Dengan adanya kapal feri yang langsung ke Pelabuhan Batu Panjang, akan mempermudah masyarakat yang akan berangkat dan tidak perlu lagi menginap di Dumai.
8: Kalau kami sebagai warga Rupat, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang, sangat mendukung, Bang. Dengan adanya rencana pemerintah Kabupaten Bengkalis, yaitu Ibu Bupati Kasmarni, itu untuk memperlakukan di Pelabuhan Batu Panjang itu bisa bersandarnya kapal feri. Nah, ini merupakan keuntungan kami ini bagi masyarakat Rupat maupun Rupat Utara, terkhususnya Kelurahan Batu Panjang dan sekitarnya, karena memang selama ini kami sangat membutuhkan bang feri dari ke Bengkalis, karena baik acara dinas pun maupun acara masyarakat, yaitu kami kalau ke Bengkalis, yaitu kami mengeluarkan biaya ongkos yang cukup besar.
5: Dengan hal ini masyarakat juga sangat terbantu nantinya untuk bepergian, khususnya ke Pulau Bengkalis, Batam maupun Tanjung Pinang serta daerah lainnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak bumi dan gas Kabupaten Siak tahun 2027 mendatang, di mana diproyeksikan terjadi pemangkasan sebesar 50%. Informasi selengkapnya bersama Muhammad Fiza.
9: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mempertanyakan proyeksi penurunan dana bagi hasil minyak dan gas bumi atau DBH Migas Kabupaten Siak pada 2027 mendatang. Berdasarkan rancangan alokasi transfer ke daerah, DBH Migas Siak diproyeksikan hanya sekitar 40 miliar rupiah setelah pada 2026 mengalami pemangkasan sekitar 50%. Bupati Afni menyampaikan hal tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Keuangan RI saat menghadapi paripurna APBD Perubahan 2026 di Gedung Panglima Jimban DPRD Siak Rabu kemarin. Menurutnya kondisi tersebut kembali menguji kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menilai Siak sebagai salah satu daerah penghasil migas membutuhkan penjelasan mengenai dasar perhitungan alokasi DBH migas. Bupati Afni mengatakan pemerintah daerah perlu mengetahui data dan formula yang digunakan pemerintah pusat dalam menetapkan besaran DBH untuk daerah penghasil.
10: Dari 146 miliar ini DBH dalam Kabupaten Siak yang merupakan hasil minyak, sawit, kasia, kita hanya akan mendapat sekitar 56 miliar rupiah saja, Bapak Ibu. Artinya, kembali pemerintah pusat memangkas kita hampir 90 miliar rupiah.
9: Bupati Afni menegaskan Pemkab Siak akan menyurati Kementerian Keuangan dan meminta audiensi untuk mendapatkan penjelasan secara langsung. Menurutnya, keterbukaan mengenai data dan formula penghitungan penting agar pemerintah daerah dapat menjelaskan kondisi DBH migas kepada masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Dari ranai dilaporkan, atlet tarung derajat Natuna mengharapkan adanya dukungan fasilitas untuk latihan bagi para atlet dari pemerintah daerah. Berikut informasi Afrizal.
11: Atlet cabang olahraga tarung derajat Kabupaten Natuna mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait sarana-prasarana dan fasilitas bagi para atlet daerah. Hal itu disampaikan atlet tarung derajat Natuna Ade Prasetyo saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ade mengatakan hingga sejauh ini, fasilitas latihan yang ada dinilai masih belum memadai.
12: Ya, untuk tidak hanya cabur tarung derajat saja, bisa untuk cabur-cabur lain juga diperhatikan dari sarana dan prasarannya, fasilitas, gimana fasilitasnya lengkap atau tidak, karena dari kita juga banyak fasilitas yang belum memadai juga untuk atlet-atletnya.
11: Selain itu, kedepannya juga diharapkan adanya event-event yang digelar oleh pemerintah daerah melalui dinas instansi terkait dan KONI dalam upaya mendukung dan membina para atlet daerah.
12: Diharapkan mungkin untuk kedepannya untuk event-event lebih banyak lagi dari Bu Bupati mungkin bisa bantu-bantu juga lah.
11: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, cabang olahraga Tarung Derajat Natuna merupakan salah satu cabang olahraga yang juga kerap menorehkan medali bagi daerah. Salah satunya di ajang Pekan Olahraga Popro Provinsi Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Masih bersama RRI Ranai, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Berikut laporan Erik Muhammad.
7: Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Natuna terus diperkuat agar anak mendapatkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya. Strategi tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi pemerintah, keluarga, satuan pendidikan, serta pelibatan anak dalam berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Cici Anggresta mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan semakin optimal.
13: Jadi bersinergi karena kita itu tidak berdiri sendiri, jadi sesuatu yang menyangkut tentang anak itu ada di semua sektor. Kita sering turun ke lapangan, seperti sekarang ini kita gencar turun ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, menggandeng penyuluh agama dari KUA, kemudian juga ada dari Polres PPA.
7: Selain perlindungan, keterlibatan anak juga menjadi bagian penting dalam pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Ketua Forum Anak Natuna Muhammad Rafi Alfitra mengatakan forum anak berperan sebagai wadah bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus ikut mendorong terciptanya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.
14: Kabupaten Natuna sendiri kemarin itu untuk indikator Kabupaten Layak Anak diusulkan oleh pemerintah provinsi untuk naik peringkat ke peringkat Nindia. Kurangnya optimalisasi poin per indikator di setiap klaster. Jadi kami kemarin ditugaskan oleh DP3AP2KB Natuna untuk segera memperbaiki setiap pertanyaan-pertanyaan indikator terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Natuna untuk mendukung pemenuhan indikator KLA supaya Kabupaten Natuna sendiri bisa menjadi Kabupaten Layak Anak dengan predikat Nindia.
7: Melalui penguatan peran keluarga, sekolah, pemerintah, masyarakat, dan forum anak, upaya pemenuhan hak serta perlindungan anak di Natuna diharapkan semakin terpadu dan berkelanjutan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kualitas udara di Kota Padang kembali berada pada kategori tidak sehat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang meminta peserta didik tetap menggunakan masker, terutama pada saat beraktivitas di luar ruangan. Berikut laporan Santi Della Putri.
15: Untuk hari ini, kemarin kita sudah evaluasi anak sekolah, tapi pakai masker, tapi kegiatan di luar tidak dibolehkan.
16: Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair, kepada RRI pagi tadi mengatakan, proses belajar mengajar saat ini tetap berlangsung di sekolah seperti biasa. Namun, seluruh kegiatan peserta didik di luar ruangan untuk sementara ditiadakan guna mengurangi paparan udara yang tidak sehat. Syafrizal mengatakan pihak sekolah juga diminta memastikan peserta didik menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah bahkan diarahkan menyediakan masker bagi siswa sebagai langkah perlindungan diri dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi tetangga. Menurut Syafrizal, kondisi kualitas udara yang tidak sehat perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kesehatan peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah diminta meningkatkan perlindungan terhadap siswa tanpa menghentikan proses pembelajaran tatap muka.
17: Kalau himbauan kita ke sekolah, sudah kita himbau, anak pergi ke sekolah pakai masker, di sekolah pun pakai masker. Kalau anak yang tidak ada masker di sekolah, kadang sekolah dikasih masker.
16: Sementara itu, Siska, salah seorang wali murid SD Negeri 28 Rawang Timur, mengaku khawatir dengan kondisi udara Kota Padang yang berkabut. Meskipun demikian, ia menilai pembelajaran tatap muka masih lebih efektif dibandingkan pembelajaran daring karena anak lebih fokus menerima materi langsung dari guru.
18: Kalau dia daring lebih kurang fokus kalau misalnya belajar memang kalau di rumah. Kalau misalnya di sekolah kan dia memang lebih fokus karena memang di sekolah ada guru, ada teman. Tapi memang kondisi kesehatan udara memang tidak mendukung untuk di luar. Untuk sekarang memang kondisi anak kalau misalnya sekolah memang dikasih masker supaya dia nyaman, biar dia lebih plong. Ini sedikit kayak putih di maskernya itu. SD 28 Rawang Timur.
16: Siska menambahkan, selama kualitas udara tidak sehat, pihak sekolah rutin memberikan masker kepada peserta didik. Langkah tersebut dinilai membantu siswa tetap mengikuti pembelajaran secara langsung dengan lebih aman dan nyaman. Salidla Putri melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang, pemerintah Kota Padang diminta terus memperluas kegiatan urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Permintaan dimaksud disampaikan Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat Abdul Majid Ikram karena kebutuhan pangan di Kota Padang rentan mengalami kenaikan harga. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio.
19: Pada RRI Padang pagi tadi, Kepala BI Sumatera Barat Abdul Majid Ikram mengatakan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang sebagian besar didatangkan dari kabupaten kota tetangga. Kondisi tersebut berpotensi mengalami gangguan akibat persoalan distribusi dan faktor lainnya. Imbasnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pangan di pasar. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus meredam kenaikan harga, masyarakat disarankan untuk aktif melakukan urban farming, khususnya untuk komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga seperti cabai dan bawang merah.
20: Dengan melihat adanya kondisi dan juga potensi kenaikan harga cabai, terutama di Kota Padang, kemudian pemerintah kota, PPD-nya itu berinisiatif untuk memastikan masyarakat di Padang ini kalau harga cabai lagi naik, dia bisa memanfaatkan pekarangannya dengan tanaman cabai yang dia tanam. Dan kebetulan Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemkot itu mengembangkan program tani khususnya ke ibu-ibu majelis taklim.
19: Abdul Majid menyebut urban farming juga menjadi solusi keterbatasan lahan pertanian di Kota Padang. Sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut, BI Sumatera Barat juga telah memberikan bantuan bibit cabai merah pada ratusan anggota Majelis Taklim di Kota Padang. Sementara itu, beberapa hari terakhir harga cabai di Kota Padang mulai merangkak naik. Data Dinas Perdagangan Kota Padang, harga cabai keriting merah naik dari sebelumnya Rp62.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp63.000 menjadi Rp64.000 per kilogram. Cabai keriting hijau juga mengalami kenaikan tipis dari Rp47.300 menjadi Rp47.600 per kilogram. Dodi Istio melaporkan.
21: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kabar selanjutnya dari Tanjung Pinang, memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan serta terus mengisi pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Disampaikan laporan berikutnya oleh Febriansyah.
22: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, kerukunan serta kecintaan terhadap tanah air. Nilai-nilai Pancasila juga penting untuk terus ditanamkan, khususnya kepada generasi muda di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial saat ini. Di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengajak masyarakat untuk memaknai kesaktian Pancasila dengan menjaga kekompakan dan kerukunan, serta bersama-sama membangun lingkungan melalui semangat kebersamaan. Selanjutnya bersama-sama membangun kampung dan lingkungan masing-masing dengan semangat persatuan. Menurutnya, derasnya informasi yang mudah diakses melalui media sosial perlu disikapi secara bijak. Generasi muda diharapkan mampu mengambil informasi yang memberikan manfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif.
1: Tantangan dunia hari ini memang luar biasa, apalagi buat generasi muda. Dengan begitu banyaknya informasi dalam genggaman, semoga ini menjadi hal positif buat kita ambil yang terbaik dengan mendapatkan ilmu-ilmu yang baik melalui media sosial. Tapi kita juga harus membentengi diri kita dengan semangat Pancasila untuk tidak mudah menerima ajaran-ajaran kebencian, berita-berita hoax, ataupun kita mudah terpancing untuk melakukan suatu tindakan yang di luar dari Pancasila.
2: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, berharap generasi muda semakin selektif dalam menerima informasi dan terus meningkatkan kapasitas diri. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu menangkal berbagai pengaruh negatif yang dapat berdampak terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, sekitar 3.800 unit rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri menjadi sasaran program perbaikan rumah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Aryo Wisnu.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat sekitar 3.800 unit rumah menjadi sasaran program perbaikan rumah di 7 kabupaten kota se-Kepri pada tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sandu, mengatakan perbaikan rumah tersebut juga didukung pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Menurutnya, berdasarkan laporan Satuan Kerja atau Satker, progres program BSPS tersebut saat ini baru mencapai sekitar 8%. Meski demikian, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menjelaskan pelaksanaan program BSPS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Satker. Pemerintah Provinsi Kepri memperoleh laporan perkembangan program tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah. Setiap rumah mendapatkan bantuan perbaikan senilai sekitar 20 juta rupiah. Program tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah agar menjadi lebih layak huni.
23: Nah, itu BSPS. Progresnya baru semalam kita laporkan dengan Pak Menteri bersama Pak Gubernur. Di angka 8% lebih. Ya, insya Allah akhir tahun selesai. Karena memang tahun ini lambat pekerjaannya. Itu laporan Satker ya, bukan kita, itu dana pusat. Satker yang ngerjakan. Tapi laporannya kita dapat. Karena Pak Gubernur kan wakil pemerintah di daerah. Hari ini angkanya mendekati 3.800 rumah. Ya, sekitar 7 kabupaten kota. Perbaikan rumah sebesar 20 juta rupiah satu rumah.
4: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri, Said Nur Sahdu, menegaskan program perbaikan rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak. Pemerintah Provinsi Kepri akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program meski kewenangan pengerjaannya berada pada pemerintah pusat melalui Satker. Reporter Aryo Wisnu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Aldila dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahu PT Propertindo Riau Perkasa atau tergugat 5 yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru, Sido Mulyo Timur, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 88 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN PBR yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN PBR. Kemudian yang kedua, memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PN PBR dari register perkara yang sedang berjalan. Yang ketiga, pendengar, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih.

0: seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Supernova ya. Sayang, nah pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahu Muhammad Zain atau tergugat 2 yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru, Sido Mulyo Timur, Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, tentang putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 88 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN garis titik PBR yang amarnya berbunyi 1 mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN titik PBR. Yang kedua, memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PBR dari register perkara yang sedang berjalan. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial Facebook beredar video yang mengklaim Simon Ministrai mendapat bantuan Direct Aid Program atau DAP dari pemerintah Australia melalui Ketua Umum PGI. Unggahan tersebut juga meminta masyarakat yang ingin mendapatkan nomor telepon Jack Levin untuk menghubunginya melalui akun Facebook tersebut. Nah, faktanya pendengar, dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Google tidak ditemukan atau menemukan informasi valid mengenai Simon Ministrai yang mendapat bantuan DAP. Di akun Instagram Jackie Manuputi juga tidak ditemukan informasi mengenai penyaluran bantuan DAP dari pemerintah Australia. Hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara pria yang mengaku bernama Simon Ministrai dan mendapat bantuan DAP merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,3%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Riau Sore.

Pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dulu untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, untuk yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di hari Jumat ya. Tetap semangat melanjutkan aktivitas, dan untuk yang sudah di jalan mungkin pulang kerja, hati-hati di jalan ya. Fokus bawa kendaraannya, yang penting selamat sampai tujuan. Untuk pendengar yang saat ini, sore ini mungkin sudah bersantai di rumah bersama keluarga tercinta, tetap stay tune bersama kami di RRI Pro 1 Pekanbaru. Masih banyak sekali informasi-informasi menarik untuk pendengar sore hari ini ya. PSPS Pekanbaru juga tidak ingin terlena dengan tren positif yang diraih dalam dua pertandingan terakhir. Nah, menghadapi Semen Padang FC pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027, skuad Askar Bertuah menyiapkan strategi khusus untuk meredam permainan tim asal Sumatera Barat tersebut. Nah, pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, menilai Semen Padang memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Selain dihuni sejumlah pemain berpengalaman, Kabau Sirah juga mampu menjaga hasil positif dalam 3 laga awal kompetisi. Menurutnya, pengalaman para pemain Semen Padang itu menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan PSPS saat pertandingan berlangsung. Semen Padang mengawali musim dengan hasil yang cukup konsisten ya. Kabau Sirah Merah meraih kemenangan 1-0 atas Persiraja Banda Aceh pada laga perdana. Kemudian pendengar, bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Nah, pada pertandingan ketiga, Semen Padang kembali meraih kemenangan saat menghadapi PSGC Cimahi. Sementara itu, PSPS Pekanbaru membawa modal 2 kemenangan beruntun. Setelah kalah 1-2 dari PSIS Semarang pada pertandingan pembuka, Antonio Gamaroni dan kawan-kawan bangkit dengan mengalahkan Persiraja Banda Aceh 2-1. Sebelum kembali menang ya, dengan skor yang sama saat menghadapi Sumsel United. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, pendengar, pertemuan PSPS dan Semen Padang itu juga menjadi bagian dari derby Andalas ya. Kedua klub memiliki sejarah panjang dalam persaingan sepak bola Sumatera, dan kini kembali bertemu di kasta kedua kompetisi sepak bola nasional. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. PSPS berusaha melanjutkan tren kemenangan, sementara Semen Padang berupaya mempertahankan catatan positifnya di awal musim. Nah, informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Jumat 2 Oktober 2026.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar informasi dari RRI.co.id ya. Wawako Sugiyarto pimpin gotong royong di Kecamatan Dumai Selatan. Pemerintah Kota Dumai rutin menggelar aksi gotong royong atau GORO, kebersihan lingkungan secara serentak di 7 kecamatan se-Kota Dumai. Aksi bersama hari ini Jumat 2 Oktober 2026 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas surat Wali Kota Dumai tertanggal 10 September 2026 perihal pelaksanaan gotong royong yang melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemko Pekanbaru. Nah, dalam momen tersebut pendengar, Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto turun langsung bergabung bersama masyarakat dan aparatur pemerintah untuk memimpin aksi bersih-bersih di wilayah Kecamatan Dumai Selatan. Apel tersebut dihadiri langsung oleh Camat Dumai Aldi Lubi beserta jajaran lurah sekecamatan Dumai Selatan dan perwakilan perangkat daerah yang ditunjuk, pelajar, mahasiswa serta tokoh masyarakat setempat. Sementara itu pendengar, Camat Dumai Selatan Aldi Lubis juga menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan aksi gotong royong di wilayahnya telah dipetakan secara sistematis agar pembersihan berjalan maksimal dan merata. Nah, aksi gotong royong berjalan tertib dan penuh semangat kebersamaan. Selain membersihkan sampah liar di bahu jalan, para peserta juga membersihkan drainase dari sumbatan sedimentasi untuk mengantisipasi genangan air saat hujan turun.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru, dengan ini memberitahu Prayogi Rayasya Putranto, tergugat 4 ya, yang beralamat di Jalan Paus, nomor 5 Kota Pekanbaru, Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 88 garis miring PDT garis miring 2026 garis miring PNPBR yang amarnya berbunyi 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PNPBR. 2. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garis miring PDT titik G 2026 garis miring PNPBR dari registrasi perkara yang sedang berjalan. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000. Pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita sudah sampai di penghujung Rio Siang ya, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini akan kita ikuti mimbar agama Islam jelang seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya nanti pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga Riau malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Pranoto yang akan temani pendengar dengan lagu spesial dan juga program-program menarik tentunya di malam hari ini. Kita ikuti pendengar mimbar agama Islam dengan judul Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan bersama Ustadz Dahlan Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah beri kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Allah beri kepada kita makanan yang baik-baik. Allah berikan kepada kita alam semesta yang begitu menakjubkan. Allah beri kepada kita hidayah sehingga kita bisa hidup dalam tuntunannya. Semoga kita senantiasa hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari pula kita senantiasa menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulu sekalian nabi, tidak lagi nabi sudahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau, kita semakin mencintainya, semakin taat menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat. Kita berharap menjadi pengikut Rasulullah yang setia dan di yaumul mahsyar nanti kita akan memohon untuk mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin, para pendengar RRI di mana saja berada, dalam kesempatan yang baik ini tausiah singkat kita berjudul menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana alam ini dibentuk, bagaimana Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan hewan-hewan, menyuburkan tanah-tanah, memberikan hewan binatang yang beraneka ragam. Semuanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Dan begitu pula banyak hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Seperti kita disuruh untuk menanam, walaupun besok kiamat akan datang, di tangan kita ada satu biji bibit, maka kata Rasul tanam. Itu artinya Rasul menyuruh kita untuk menanam pohon, menjaga, karena pohon akan menjaga keseimbangan alam. Rasul juga melarang kita membuang hajat di bawah pohon besar, di air yang tenang, di sumber air tempat minum. Itu dilarang. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan dan keseimbangan alam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung pencipta alam semesta ini sudah begitu indah menjadikan alam ini untuk kita manusia. Karena manusia adalah khalifah fil ard. Manusia adalah penguasa alam semesta. Dia Allah berikan kekuasaan bagaimana mengolah alam ini untuk kepentingan hidupnya. Allah berikan kewenangan dan kekuasaan. Tapi Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-A'raf ayat 56. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 30 Allah katakan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Qalu ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedang kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu, dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Ini ada dua kontradiktif dalam ayat ini. Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Lalu malaikat protes karena pengalaman para malaikat manusia itu adalah melakukan kerusakan, menumpahkan darah sesamanya, dan tidak menjaga keseimbangan alam barangkali. Inilah kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada. Kita harus mengingat bahwa Allah ciptakan alam ini sepenuhnya untuk kepentingan kita umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita jaga kelestariannya. Jangan tebang hutan sembarangan, jangan tebang pohon sembarangan, jangan dirusak tumbuh-tumbuhannya, karena akan berakibat kepada kita, suhu udara akan panas, udara tidak lagi seimbang, banjir akan tiba di mana-mana. Ya, jaga, jangan ditebang hutan sembarangan. Lalu jaga juga airnya yang jernih itu, jangan dirusai, jangan dituba ikannya. Ya, jaga lingkungan alam kita. Mari nanam pohon agar udara kita bisa sejuk. Jadi, oleh sebab itu kita disuruh oleh Allah menjaga keseimbangan alam ini untuk semata-mata untuk kepentingan kita hidup, agar kita bisa nyaman. Makanya kalau terjadi banjir di mana-mana, kalau terjadi gunung meletus, terjadi udara panas, barangkali itu karena manusia sudah merusak alam. Kata Allah, zuharul fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydinnas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Kita menanam pohon, tidak merusak alam lingkungan, tidak menggunduli hutan-hutan, agar alam ini seimbang. Jangan membuang sampah sembarangan, peliharalah kebersihan lingkungan, sehingga alam ini tetap bisa kita nikmati kenyamanannya, keindahannya, semuanya untuk kemenangan kita, dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Allah menjaga alam ini begitu, Allah sudah menciptakan alam ini begitu baik dan sempurna, dan mari kita pelihara, kita jaga, sehingga kita bisa menikmati dan kita wariskan alam yang sempurna ini kepada anak cucu kita nanti. Semoga Allah beri kepada kekuatan dan keimanan untuk menjaga semua ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar baru saja kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Menjaga Kelestarian Alam dan Lingkungan yang disampaikan oleh Ustadz Dahlan Jamal. Dan mendengar jelang seruan azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan dan disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Waqiah dimulai dari ayat 1 sampai dengan 16 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar. Pendengar, kita akan dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan suatu dengannya.
2: Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
2: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
1: Guru itu menjawab,
2: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
2: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Pranoto hingga jelang nantinya. Kita ikuti Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi panggilan sidang di mana jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahu Muhammad Zain sebagai tergugat 2 yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 03 RW 08 Kota Pekanbaru Sido Mulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik PBR yang amarnya berbunyi. Pertama, mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR. Kedua, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR dari register perkara yang sedang berjalan. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000.
1: Tak mungkin kaki berpijak pasti, karena ku tahu aku tak sempurna.
0: Dan juga mendengar jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahu PT Propertindo Riau Perkasa sebagai tergugat 5 yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3. RT 03 RW 08 Kota Pekanbaru Sido Mulyo Timur Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik PBR yang amarnya berbunyi. Pertama, mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR. Kedua, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR dari register perkara yang sedang berjalan. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000.
1: Berpijak pasti, karena ku tahu aku tak sempurna.
0: Dan juga jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahu Prayogi Rayasa Putranto. Kami ulangi, Prayogi Rayasa Putranto sebagai tergugat 4 yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru, Tangkerang Barat Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tentang putusan pengadilan negeri Pekanbaru nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN titik PBR yang amarnya berbunyi. Pertama, mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR. Kedua, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara nomor 88 garing PDT titik G garing 2026 garing PN PBR dari register perkara yang sedang berjalan. Dan ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
4: Paket, paket.
5: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana di mandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
8: Bahwa saya
3: Dalam menjalankan tugas jabatan
8: akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Dan kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
9: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga
11: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya tadi Pak? Mungkin dikit aja Pak.
14: Dikit Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
22: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
6: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, ya karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
23: Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang

0: VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kadal informasi dan inspirasi dalam program informasi dan musik. Pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau ditutup naik 0,47% atau 84 poin menjadi Rp17.882 per dolar AS. Penambahan tentara itu disebut sebagai upaya AS untuk kembali menyerang Iran di bulan November, di mana pelaku pasar tetap mengkhawatirkan perang dapat memicu inflasi yang lebih tinggi. Sementara itu, sejumlah pejabat The Fed menyampaikan sikap beragam terkait suku bunga. Wakil Ketua The Fed, Philip Jefferson, menyatakan perlunya sikap sabar terkait penyesuaian suku bunga. Nah, pasar kini sedang menantikan laporan penggajian tenaga kerja non-pertanian atau NFP bulan September yang akan dirilis pada hari Jumat. Dan sementara itu tingkatan pengangguran diperkirakan tetap di angka 4,1%, namun data inflasi yang lebih rendah telah menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga lagi bulan ini. Informasi selengkapnya mendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Apakah kamu

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ada satu hal yang sering kita anggap sederhana, tapi ternyata memiliki pengaruh besar, yaitu lisan. Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berkata, karena satu kalimat yang baik bisa menguatkan hati seseorang, sementara satu ucapan yang menyakitkan bisa meninggalkan luka yang panjang. Maka untuk hari ini, kita biasakan memilih kata sebelum berbicara. Jika ucapan kita bisa membawa kebaikan, sampaikan. Dan jika justru berpotensi menyakiti, mungkin diam adalah pilihan yang lebih bijaksana. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang menjaga perasaan orang lain, tetapi juga bagian dari menjaga diri dan keimanan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan saatnya kita akan ikuti pendengar mini drama dengan judul Impian dan Realita yang diproduksi RRI Surabaya.
1: Aku gak ngerti deh, kenapa ya? Orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
2: Maksudmu apa, Rina?
1: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
2: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.
3: Aku setuju sih sama Rina. Coba bayangin, kalau hidup cuman kerja keras terus, kapan kita bisa nikmatin hasilnya? Hidup kan gak cuman buat ngumpulin uang. Yang penting kan kebahagiaan.
2: Kebahagiaan? Kamu itu masih enak, Tara. Kerja di bidang kreatif, fleksibel. Tapi aku setiap hari bangun pagi, nyiapin laporan, meeting. Udah gitu, gak ada waktu buat diri sendiri.
1: Dina, itu kan pilihan. Kamu yang milih kerja keras kayak gitu. Kalau enggak mau stres, kenapa enggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi enggak berani berubah.
2: Rina, enggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku enggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang enggak jelas.
3: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper, Rina cuman ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
1: Jujur aja deh ya, Dina, kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
2: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
1: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
2: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
3: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
1: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah, hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau gak pernah coba, gimana tahu?
2: Mungkin aku gak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku gak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan. Gak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
3: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
1: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
2: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu, takut gagal, takut gak cukup.
3: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
1: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
2: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan. Tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
3: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Impian dan Realita yang diproduksi RRI Surabaya. Dan tetap bersama kami pendengar, setelah ini kita akan ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan membahas informasi tentang komunitas yang ada di sekitar kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Buka Salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi Salak ya dong.
3: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Buka lah. Masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari Salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.

Pendengar, terima kasih anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dan anda sedang mengikuti program obrolan komunitas di mana informasi tentang seputar komunitas yang ada di sekitar kita akan kami hadirkan. Dan malam hari ini pendengar, pernah tidak anda punya buku di rumah yang sebenarnya ini sudah selesai dibaca tapi setelah itu hanya tersimpan di rak saja? Nah, atau mungkin ada buku yang sudah lama ingin anda baca tapi belum sempat membelinya. Nah, bagaimana kalau solusinya bukan membeli buku baru tetapi bertukar buku? Satu buku yang sudah selesai kita baca ternyata ini bisa punya perjalanan yang panjang. Setelah selesai di tangan kita, buku itu bisa berpindah ke tangan orang lain, dibaca oleh orang lain, kemudian mungkin berpindah lagi. Dan menariknya pendengar, yang berpindah itu bukan hanya bukunya saja, bisa jadi bersama buku itu ikut berpindah cerita, kemudian pengalaman, bahkan yang namanya persahabatan. Nah, hari ini kita akan mengobrol tentang sebuah aktivitas yang sederhana tetapi punya banyak manfaat, yaitu komunitas tukar buku. Dan sebuah ruang di mana buku itu tidak hanya dibaca, tetapi juga dipertemukan dengan pembaca baru. Nah, kalau kita berbicara soal buku, ya biasanya ini yang muncul di pikiran kita adalah toko buku, kemudian perpustakaan, atau mungkin rak buku yang ada di rumah. Tapi ada satu cara lain untuk mendapatkan bahan bacaan, pendengar, yaitu melalui pertukaran buku. Kedengarannya sedikit asing ya, atau mungkin jarang terdengar, tapi konsepnya itu sebenarnya sederhana. Kita punya buku yang sudah selesai kita baca dan bersedia kita lepaskan. Dan orang lain juga punya buku yang sudah selesai mereka baca. Nah, daripada buku tersebut terus tersimpan, keduanya dipertukarkan. Jadi prinsipnya itu bukan sekedar saya punya buku, Anda punya buku, kita tukar. Lebih dari itu, ada semangat berbagi akses terhadap yang namanya bacaan.

Pendengar, buku itu tidak berhenti di satu pembaca ya. Ada beberapa alasan mengapa kegiatan tukar buku itu menarik untuk dilakukan. Nah, tidak berhenti di satu pembaca. Ketika seseorang membeli buku dan selesai membacanya, buku itu bisa saja ya langsung masuk rak dan tidak pernah disentuh lagi. Padahal ini mungkin ada orang lain yang sedang mencari buku tersebut. Dan dengan pertukaran, umur manfaat sebuah buku itu menjadi lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah menghemat biaya. Membaca itu memang tidak selalu harus mahal. Dengan bertukar buku, seseorang itu bisa memperoleh bacaan baru tanpa harus selalu membeli buku baru. Nah, tentu ini ada kesepakatan ya yang perlu diperhatikan, misalnya kondisi buku dan jenis buku yang ditukarkan. Kemudian menemukan bacaan yang tidak terduga ini adalah salah satu hal menarik. Terkadang seseorang itu datang ke komunitas tukar buku dengan tujuan mencari novel tertentu. Tetapi ketika melihat koleksi lain justru menemukan buku yang mungkin sebelumnya tidak pernah terfikirkan untuk dibaca. Nah, akhirnya pulang-pulang membawa bacaan yang tidak direncanakan. Lalu memperpanjang usia buku, di mana semakin banyak orang yang membacanya, semakin panjang pula perjalanan buku tersebut. Sebuah buku yang sudah dibaca 5 orang, ini tentu mempunyai cerita perjalanan yang berbeda dibandingkan buku yang hanya tersimpan di rak selama bertahun-tahun ya. Kemudian bertemu orang dengan minat yang sama, ini yang membuat komunitas ini menjadi menarik. Awalnya mungkin datang karena buku, kemudian ngobrol soal buku-buku bacaan, kemudian membahas tentang penulis, berlanjut ke film, musik, dan lain sebagainya. Mungkin kehidupan sehari-hari juga, dan akhirnya terbentuklah yang namanya pertemanan. Lantas bagaimana sih peran sistem tukar buku ini? Nah, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya untuk kita tetap bersama kami dalam obrolan komunitas RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Karena Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program obrolan komunitas. Kita lanjutkan kembali mendengar. Mungkin ada yang bertanya ya, jika saya mau ikut tukar buku, caranya bagaimana? Nah sebenarnya nih pendengar, tidak ada satu sistem yang berlaku ya untuk semua komunitas. Setiap komunitas itu bisa memiliki aturannya yang berbeda. Namun secara umum mekanismenya bisa seperti membawa buku yang layak tukar. Kemudian buku itu sebaiknya masih dalam kondisi yang baik ya dan bisa dibaca dengan nyaman. Kemudian menentukan kategori ini, misalnya novel, kemudian buku anak, sejarah, atau mungkin pendidikan dan juga lainnya. Dan mungkin yang harus diperhatikan kembali adalah menyepakati mekanisme pertukaran, di mana bisa satu buku itu ditukar satu buku. Bisa juga menggunakan sistem poin. Misalnya nih, seseorang itu menyumbangkan 3 buku dan mendapatkan sejumlah poin yang kemudian itu dapat digunakan untuk mengambil buku lain. Lalu komunitas yang lebih terorganisasi itu biasanya membuat daftar koleksi. Dengan begitu, anggota itu bisa mengetahui nih buku apa yang tersedia dan buku apa yang belum ada. Dan kelima atau mungkin selanjutnya adalah menjaga kondisi buku. Nah ini adalah hal yang sangat penting pendengar, dimana kalau berbicara atau mungkin jika kita menerima buku ya dari orang lain, berarti kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Jangan melipat halaman sembarangan, kemudian jangan mencoret isi buku, jangan membacanya sambil makan atau mungkin minum yang ini tuh berpotensi merusak buku ya jika tersiram atau mungkin terkena noda. Nah karena setelah kita selesai membaca, buku itu mungkin akan berpindah lagi ke pembaca berikutnya.

dominati. Sementara komunitas itu perlu memiliki mekanisme yang adil. Lalu komunitas itu juga harus memikirkan bagaimana menyimpan buku, apalagi nih jika jumlah koleksi itu terus bertambah. Dan yang sangat penting adalah ketika seseorang meminjam atau membawa buku milik orang lain, ada tanggung jawab untuk mengembalikannya dalam kondisi yang baik. Nah, jika sistem komunitas itu menggunakan mekanisme peminjaman, dan juga komunitas itu bukan hanya soal mengumpulkan buku, yang lebih penting adalah menjaga kegiatan membaca dan interaksi tetap berjalan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
4: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
3: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
4: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
3: Hah? Hacing-hacing?
4: Flu, Res. Flu maksudnya.
3: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
5: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Pendengar, dari pembicaraan kita hari ini ada satu hal menarik yang bisa kita bawa pulang ya. Buku itu sebenarnya tidak pernah benar-benar selesai ketika kita menutup halaman terakhirnya. Bisa jadi perjalanan buku itu justru baru dimulai. Nah, hari ini kita membacanya, besok kita menukarkannya. Dan minggu depan buku itu dibaca orang lain, dan mungkin beberapa bulan kemudian buku tersebut kembali berpindah tangan. Begitu seterusnya. Nah, itulah menariknya budaya bertukar buku. Kita tidak hanya berbagi benda, kita berbagi pengetahuan, cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk membaca. Nah, jadi kalau misalnya di rumah ada buku yang sudah lama tidak disentuh, coba lihat kembali. Mungkin buku itu sudah selesai menjalankan tugasnya untuk Anda, tetapi belum tentu selesai memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, daripada hanya berdebu, kemudian mengapa tidak diberi kesempatan untuk menemukan pembaca yang baru? Nah, karena terkadang cara terbaik itu menghargai sebuah buku bukan hanya dengan menyimpannya, tetapi dengan membuatnya terus dibaca. Dan pendengar, itu dia perbincangan kita, informasi tentang ketika buku tidak hanya dibaca, tetapi dipertukarkan. Tetap cinta buku, tetap semangat membaca, dan yang paling penting adalah jangan simpan pengetahuan hanya untuk diri sendiri, namun bagikan dan juga teruskan. Sampai bertemu kembali dalam obrolan komunitas berikutnya, namun tetap bersama kami, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
13: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
12: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
14: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI.

0: satu hari Repro, satu pekan baru kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan saat ini Anda sedang mengikuti program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan baru saja kita simak lagu dari Doel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Sebelumnya ada lagu dari Nafa Urbah ya, Hatiku Bagai Terpenjara, mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang lekat dengan perjalanan musik Nafa Urbah dan penyanyi Indonesia yang populer sejak era 90-an. Dan lagu ini membawa warna pop romantis yang kuat dengan lirik yang menggambarkan perasaan seseorang yang seolah terkurung dalam hubungan dan juga perasaan cinta yang sulit dilepaskan. Dan pendengar, lagu-lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini, kita berfokus pada era 90-an. Sudah ada playlist lagu yang dipersiapkan dan mungkin salah satunya ingin Anda dengarkan malam ini lagu-lagu dari era 90-an ya. Dan di 0761245955 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Rindu.
0: Iya, selamat malam kembali.
1: Selamat malam, Bang Kai.
0: Iya, Mbak Iza, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sudah makan, Mbak Iza?
1: Sudah.
0: Sudah, baik. Mbak Iza mau dengarkan.
1: Kalau makan belum?
0: Kalau makan yang keduanya belum.
1: Makan kedua maksudnya?
0: Apa ya? Ngemil.
1: Oh, ngemil.
0: Enggak
1: bagus
0: cemilan. Oh, enggak bagus ya. Ngemil buah bagus toh.
1: Oh, itu enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Mbak Iza mau dengerin lagu dari siapa? Playlist kita dia ada Lola Pitaloka, Nicky Astria, Poppy Mercury. Yang manca ada.
1: Tekbet ada enggak? Tekbet.
0: Tekbet.
1: Tekbet.
0: Tekbet. Entar.
1: Bukan Tekbet.
0: Penyanyi judulnya apa?
1: Back for Good.
0: Bentar, saya coba cari. Kita yang ready malam hari ini ada Bryan Adams, ada Four Non Blondes, ada Bon Jovi, Mr. Pig, ada Air Supply, ada Oasis, ada Tony Braxton.
1: Limbiskit ada nggak? Limbiskit.
0: Bentar dulu, saya bacain dulu playlist lagunya. Hanson, yeah. Ada Lo Bega, ada The Cranberries, ada Shania Twain, ada Rod Stewart. Kemudian
1: aduh, semua bagus-bagus ya.
0: Satu lagi ada Gloria Estefan. Ya.
1: Tony Braxton apa judulnya? Unbreak My Heart.
0: Dari siapa?
1: Tony Braxton.
0: Tony Braxton tadi yang bentar-bentar mana dia tadi nih? Tony Braxton tadi. Unbreak My Heart.
1: Ya, itu aja itu
0: yang saja. Oke. Okay.
1: Kalau Take That tadi enggak ada ya?
0: Yang di playlist kita cuma itu.
1: Dicariin gitu bang.
0: Iya, ntar dicariin ya. Oke. Yang di playlist kita saja. Khawatirnya tidak ada di playlist. Kan khawatir, nanti kecewa.
1: Itu 90-an yang ku minta. Tadi kan bilangnya 90.
0: Iya, ini 90-an yang ready kita di playlist. Itu saja Mbak Iza. Oke.
1: Yaudahlah.
0: Sip, punya salam malam ini.
1: Gak ada buat semuanya aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, ada Mbak Iza di Arengka. Ya, playlist kita yang bisa di request itu sesuai dengan playlist kita ya, pendengar ya. Karena sudah disusun, jadi sesuai dengan playlist saja. Khawatirnya nanti jika diganti-ganti ya, kalau lagunya tidak ada, malah kecewa ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam Bu Ros.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Di situ bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Sehat luar biasa, alhamdulillah ya.
1: Iya Mas, malam ini mau yang dari cewek Mas.
0: Yang dari cewek kita ada Lola Pitaloka, Nicky Astria, Poppy Mercury.
1: Nicky Astria apa judulnya?
0: Nicky Astria yang Gelombang Kehidupan. Ada Ani Carrera, Paramita Rusadi.
1: Ani Carrera aja lah.
0: Ani Carrera yang Aku Benci ya.
1: Ah, boleh.
0: Boleh.
1: Pas lagi.
0: Boleh, silakan salamnya.
1: Terus ya, ini Bunda Isal sehat selalu Bunda, juga buat Emma sehat selalu, Mama Fahmi, Mbak Nena Aska, Ocu Amin, Ocu Jawai, Ayu Dirumbai, Bu Yus, Mbak Vika, Bunga, dan Mbak Vina di Tawang, Mbak Rani, Mama Kembar, okay. Juga Al di Pasir, Rudi di Rumbai, Andi di Segunggung, Pak Atong, Pak Mali, Pak PC, Pak Diman, Anti di Duri, Mbak Murti di Arengka, buat Iza di Arengka, juga buat Bunda Yani. Istimewanya buat Mas yang lagi bertugas, saya selalu ditunggu lagunya ya.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ros. Nanti lagunya Andi Carrera saya hadirkan untuk Bu Ros ya. Aku benci, tapi jangan benci-benci dong ya kan. Untuk hal-hal yang tidak baik saja yang dibenci ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa ini?
2: Sama saya itu lupa, ini dari Pandau nih.
0: Dari Pandau siapa?
2: Papi Bete.
0: Papi Bete. Oh, apa kabar?
2: Ada ingat.
0: Ya, kan namanya juga ini kan, pendengarnya berganti-ganti.
2: Oh iya, kan didengar.
0: Iya, sehat ya Papi ya?
2: Maizul sehat.
0: Saya Pranoto, bukan Maizul, tuh maaf, kan. Nah, ayo.
2: Maaf.
0: Suaranya kan beda, Papi.
2: Nih, saya baru dari masjid, langsung ambil HP, langsung ditelepon.
0: Oh, gitu ya. Ya udah. Mau dengerin lagu dari siapa nih Papi Bete?
2: Hah?
0: Mau dengerin lagu dari siapa playlist kita malam ini? Mau peran bacakan?
2: Yang dari laki-laki siapa Mas?
0: Yang dari laki-laki ini ada dari The Groove, ada Sheila on Seven, ada dari Wayang, Tommy J Pisa, Slang.
2: Ah, Tommy J Pisa aja lah, ada di batas kota ada.
0: Tragedi Pengantin Remaja yang di playlist kita.
2: Ah, ya udahlah itu aja.
0: Itu saja. Oke. Okay. Salamnya silakan.
2: Salamnya untuk Ibu Ustal, untuk Anti, Yus, Bu Emma, Ina, Pak Rauma, Ucu Amin, Dino, Papa Kimson, Bu Ros, Iza, Mama Pami, Ayu, Rani, Bunga.
0: Selamat malam.
2: Itu aja lah Mas. Dan rekan-rekan Pro 1, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Yalah, oke, terima kasih banyak Mas.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Papi BT. Nanti lagunya saya hadirkan ya, dari Tommy J Pisa yang Tragedi Pengantin Remaja. Tiga penelpon, sepertinya bisa satu penelpon lagi ya, saya terima. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Kabarnya insya Allah baik. Bang Simpson gimana?
3: Serak suaranya itu.
0: Suaranya serak ya. Ini oke, lagi sedikit itu? Batuk.
3: Oh, batuk.
0: Kok ini sih?
3: Ya,
0: agak ngeh ya.
3: Yang
0: hafal ya, hafal ya. Masya Allah.
3: Kalau sudah hafal kan kita hafal.
0: Masya Allah. Ya agak sedikit gatel sih tenggorokannya sedikit ya.
3: Sedikit tadi gara-gara ada apa yang baru-baru tuh.
0: Apa? Oh ya.
3: Karena itu batuk.
0: Ini saya lagi nggak bisa ketawa loh Bang Simpson. Takutnya ntar pas tertawa batuk lagi ya kan?
3: Gak apa-apa batuk.
0: Pokoknya bukan itu, bukan karena ya, itu, iyalah. Bukan. Jangan nyebar gosip loh Bang Simpson.
3: Bukan, masalahnya kemarin-kemarin kan masuk-masuk itu yang baru-baru itu kan masuk yang dari si Ririn dan kan.
0: Iya.
3: Si Ririn gitu juga dia aman kan, aman, ini aman. Satu, kenapa? Kan itu.
0: Oh gitu.
3: Dipertanyakan sedikit tapi enggak banyak loh.
0: Sedikit tapi tidak banyak ya. Ya udah.
3: Ada arti, oh banyak arti.
0: Ya, tapi pertanyaannya itu berat sekali ya.
3: Tapi mudah-mudahan sehat lah ya.
0: Amin, insya
3: Allah.
0: Karena
3: cuaca ini kadang udah hujan, tapi asap keluar lagi.
0: Iya, ini. Betul Bang Simpson. Makanya ini cuaca yang tidak stabil seperti ini, yang imun tubuh sepertinya ini ya, gampang sakit ya.
3: Iya. Karena asap dapur pun ikut juga, itu asap rokok pun juga.
0: Asap rokok sih yang penting ya. Yang jelas kalau asap dapur sepertinya jarang yang pakai kayu sekarang masaknya.
3: Iya, tapi kalau pakai kompor pun apa pun berasa juga. Mau
0: iya, aja, betul itu sekali. Tapi bagus loh Bang Simpson ini, luar biasa loh. Bisa hafal karakter suara saya lagi kurang baik atau apa gitu ya.
3: ya namanya penyiar harus dihafal.
0: Oh, gitu.
3: Jangan dihafal yang beda penyiar kan.
0: Siap itu. Deh. Siap.
3: Yang baru-baru penyiar tak usah dihafal dulu, nanti.
0: Nanti dulu.
3: Nah, nanti ada waktunya.
0: Siap deh kalau seperti itu. Lagunya dari siapa Bang Simpson?
3: Yang laki-laki aja lah, Indonesia lah.
0: Yang laki-laki Indonesia.
3: Brori ada.
0: Brori, bentar.
3: Pantai.
0: Dari Panci kita yang ini era 90-an nih Bang Simpson.
3: 90.
0: Brori
3: kan 90 ada, Panci ada juga.
0: Nah. Brori yang 90-an ada Panci yang kau telah berdua.
3: Ah, gak mau lah, yang berdua pula dia.
0: Lo maunya sendiri terus.
3: Ah, mau bukan, maksudnya jangan di berdua dulu. Kalau berdua sama kita tak apa-apa.
0: Terus kalo bagaimana?
3: Sama orang lain kan kacau.
0: Ya udah, jadi yang mana jangan ada dusta.
3: Yang mana lah, yang lain lah, selain Pancin.
0: Brori yang jangan ada dusta.
3: Ah, jangan ada dusta, betul juga itu.
0: Iya, pokoknya jangan didustain lah ya.
3: Iya, kita jujur, dia jangan dusta.
0: Ya, yang jelas apa sih namanya? Kalau berdusta itu bakal menimbulkan masalah.
3: Ah, itu dia kan itu. Jujur tapi jangan berdusta. Kita jujur dia jangan berdusta kan.
0: Betul.
3: Harus sama-sama jujur lah dan
0: harus
3: menjalani liku-liku hidup itu.
0: Harus saling kan? Harus sama-sama saling terbuka ya Bang Simpson.
3: Nah,
0: ya.
3: Jangan terbuka saling tahu orang.
0: Ya udah silakan salamnya.
3: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas yang selalu.
0: Amin, terima kasih. Insyaallah.
3: Baru gajian ke banyak duitnya.
0: Amin, amin.
3: Yang penting batunya hilang lah ya.
0: Yang jelas, mudah-mudahan.
3: Kalau penyiar agak serah-serah ini kurang fit juga.
0: Kurang fit ya, tapi seksi kan?
3: Iya. Bukan seksi kali.
0: Tersiksa loh, tersiksa loh.
3: Iya,
0: tersiksa sekali.
3: Kalau batu itu enggak. Jangan minum es lagi lah, itu aja. Air hangat biasanya kalau.
0: Loh, ini air hangat ini udah 2 teko di sini.
3: Ya, ambil aja selangnya dong.
0: Iya, rencana sih ya.
3: Udah-udah lah, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Itu Papi Beti tadi ya.
0: Yep.
3: Maksudnya sehat selalu Papi ya.
0: Iya.
3: Itu Tengkuar di Asa Tanjung Balai Karimun, Osu Amin, Osu Jawa, Cibuyung. Itu si Al juga ya. Itu Vina di Perawang, tau maksudnya?
0: Mbak Vina belum?
3: Nah, itu pun batu juga itu.
0: Maksudnya juga. Kok tahu?
3: Hey.
0: Bang Simpson ini cocoknya jadi RT deh sepertinya ya.
3: Bukan.
0: Soalnya
3: jauh di mata dekat di hati.
0: Semua warganya tuh tahu kondisinya bagaimana.
3: Ya lebih dekat kenal lebih tahu lah.
0: Bang Simpson RT atau RW di situ?
3: Semua. Camat lebih.
0: Nanti kalau ada pemilihan RT saya sepertinya nyoblos duluan deh.
3: Nyoblos duluan.
0: Ya. Nyoblos pokoknya jika tidak ada yang memilih satu suara itu udah saya Bang Simpson.
3: Oh,
0: gitu.
3: Udah berarti tambah suara lah ya.
0: Ya, ntar Mbak Iza satu, ya kan.
3: Oh, Iza satu ya.
0: Ya walaupun Mbak Iza sering kebanjiran, nggak apa-apa.
3: Ketion deh lu.
0: Ya udah deh.
3: Tika di kampar ya.
0: Oke. Okay.
3: Tika di kampar, Bunda Isal juga ya. Ica tadi ya, sehat selalu dia. Nah, sehat selalu dia itu. Siapa lagi ya? Atik tau tuh.
0: Anti, betul.
3: Anti masuk sih. Dari Suryani juga ya. Dia itu siapa? Pak Diman.
0: Pak Diman, selamat malam.
3: Saya Selfie juga ya. Siapa? Si Rudy. Rudy. Semua lah tanpa kecuali yang belum disebut. Ya sudah tadi ya. Tanpa kecuali.
0: Okay.
3: Sehat selalu.
0: Yep.
3: Kalau pulang Mas Pram, jaga mata, jaga hati, jaga dokter.
0: Yang jelas sekarang itu jaga kesehatan aja.
3: Iya. Sehat itu tiga harus dijaga gitu
0: ya. Oh itu kalo, juga harus. Itu bisa menyebabkan pulang, penyakit ya.
3: Enggak, kalau pulang sih lewat sini nampak kan wah mau maja hati tak beli lagi kan.
0: Iya sih. Maaf. Oh iya betul juga sih. Apalagi karena ini tanggal-tanggal muda ini semuanya
3: mau diangkat. Jadi jangan nanti sebelum tanggal sebelum akhir bulan udah selesai. Kan?
0: Betul betul.
3: Nah, itu jaga perasaan kan gitu.
0: Ya udah ntar saya pakai helm deh. Ntar saya pakai helm deh ya.
3: Oke lah, hati-hati pulangnya.
0: Oke, siap Bang Simpson. Insya Allah.
3: Terima kasih Mas Bram.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson ya. Nanti lagunya dari Brori Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Baik, sudah 4 lagu pendengar. Satu lagu yang akan kita dengarkan, salah satunya adalah Tony Braxton untuk Mbak Iza tadi di Arengka ya. Dan berbicara tentang Break My Heart ini, lagu dari Toni Braxton ini lagu yang paling ikonik dari Toni Braxton ya. Dan ini dirilis pada 1996 dan menjadi bagian dari album keduanya, Secret. Dan lagu bergenre R&B belt ini bercerita tentang seseorang yang masih begitu terluka setelah kehilangan orang yang dicintainya. Nah, lantas bagaimana isi lagunya, kita dengarkan bersama-sama tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kemana nih kita?
4: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
3: Oke, pakai Google Maps aja.
5: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
3: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
4: 20M, bos.
3: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
5: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
3: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
4: Kita belok kiri aja, bos.
3: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
5: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
4: Hah?
5: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
4: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
5: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
6: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini, habis ditune up.
7: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
6: Ay, laju kalau kayak gitu.
7: Ayo.
6: Nah, udah belum?
7: Belum nyampe dapur asapnya.
6: Nah,
1: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
6: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
1: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
8: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Silakan kembali yang ingin berpartisipasi malam hari ini untuk mendengarkan deretan lagu-lagu nostalgia yang sudah ada di playlist kita di 0761245995 atau melalui WhatsApp 0811767993991. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat, Mbak Anti, bagaimana sehat?
1: Kedengarannya kurang fit.
0: Kurang fit ya. Seperti itulah kira-kira. Tapi kan doanya sehat terus. Sehat. Loh, kalau nggak sehat?
1: Tadi perbincangannya kurang fit sama Papa Simpson tadi.
0: Alhamdulillah cukup sehat.
1: Udah deh.
0: Ya. Mbak Anti gimana sehat?
1: Sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Bagaimana Mbak Anti sendiri? Sehat?
1: Oh, sehat luar biasa. Masya Allah. Balik dari luar nih.
0: Oh, ini kan masih malam Sabtu.
1: Nggak mesti malam Minggu ya.
0: Oh gitu ya?
1: Awal iya, iya deh. Harus kapan aja malam kalau ada waktu gas.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kapan?
1: Gimana cuaca di Pekanbaru?
0: Dari tadi pagi sih agak sedikit mendung ya.
1: Iya ya.
0: Iya, tapi tidak hujan.
1: Tidak hujan. Ya.
0: Di Duri bagaimana?
1: Duri sama.
0: Sama.
1: Iya. Ya, apa nih program kita nih?
0: Programnya apa? Anda bertanya programnya apa? Ini kita di Ruang Rindu.
1: Apa ini?
0: Playlist lagunya.
1: Iya, playlist lagunya. Aduh,
0: playlist lagu yang masih ready. Kita ada Lola Pitaloka.
1: Rihanna Grande boleh nggak?
0: Ya?
1: Rihanna Grande.
0: Rihanna Grande. Kita era tahun 90-an loh ini.
1: Oh, nggak bisa ya?
0: Judulnya yang mana?
1: Everything. Ya,
0: Sepertinya tidak masuk di playlist.
1: Enggak ini, kategori ya?
0: Enggak, ini tahun 90-an.
1: Itu tahun berapa yang tadi itu?
0: Yang mana?
1: Yang Rihanna.
0: Guys. Rihanna itu di 2000-an kalau saya tidak salah ya.
1: 2000-an atas, 2000.
0: 2000-an atas.
1: Atas ya.
0: Iya.
1: Apa tulisnya coba lah, baru monitor.
0: Listnya yang Indonesia ya.
1: Oke,
0: yang Indonesia ada Lola Pitaloka, Nicky Astria, Poppy Mercury, Paramita Rusadi, ada Pita Lopis, ada Nadila, Inka Kristi, Desi Ratnasari, ada Shilon Seven, Mel Sandi, Paramita.
1: Sela jelas Sela.
0: Shilon Seven dan ya.
1: Dan.
0: Enggak boleh
1: ganti loh, melompat lebih tinggi.
0: Yang ada dan bila esok.
1: Lompat lebih tinggi lah.
0: Jangan tinggi-tinggi, ntar jatuh sakit.
1: Itu olahraga Mbak Anti deh.
0: Oh, dan aja. Ya. Dan melompat lebih tinggi ya.
1: Iya, melompat lebih tinggi.
0: Iya, dan ya, dannya dulu aja ya.
1: Gimana?
0: Dannya dulu aja, nanti melompat lebih tingginya setelah dan.
1: Ah, boleh lah. Kasihan Pranoto bikin ribet ya.
0: Ya udah, punya salam Mbak Anti.
1: Iya dong.
0: Ada, silakan salamnya untuk siapa?
1: Buat Papa Simpson, sehat selalu Papa Simpson.
0: Iya, terima kasih jawabannya.
1: Suara Mbak Anti berubah-ubah tuh, kadang olahraganya terlalu over, jadi suaranya gitu. Agak berubah.
0: Iya, hobinya Mbak Anti ini ngegantung ya.
1: Hah?
0: Hobi olahraganya ngegantung.
1: Ngegantung?
0: Ya lewat. Lanjut, salam
1: semua
0: lagi.
1: Di apa kan lo?
0: Apa?
1: Diterapkan semua boxing iya, barbel iya.
0: Oh gitu, luar
1: iya.
0: Biasa.
1: Bakar kalori kan. Sejauh ini aman-aman wae sih.
0: Ya udah.
1: Belum ada flu gitu.
0: Oke, siap.
1: Buat Bu Ros. Bunda Isal,
0: selamat malam.
1: Mama pamit, Bu Yus. Bu Yani, Dini, di paus.
0: Terus siapa
1: Mbak,
0: lagi?
1: Ini Mbak Pina, Bunga.
0: Siapa lagi?
1: Ayo, sorry Prano, itu ada Lucy nih. Ya udahlah, yang tergabung aja. Kasian yang di belakang.
0: Oke, terima kasih Mbak Anti.
1: Ya, Pranoto.
0: Ya, terima kasih, amin.
1: Berjemur Pranoto, nanti flu-nya.
0: Loh, malam-malam gini jemurnya gimana?
1: Gimana?
0: Malam-malam begini jemurnya di mana?
1: Enggak dong, nah besok pagi jam 8
0: atau setengah 8. Siap, terima kasih sarannya.
1: Ya, masalahnya itu sih, sejauh itu diterapkan yang terus rutinnya gitu. Okay. Atau olahraga, berjemur.
0: Siap,
1: gitu.
0: Insya Allah.
1: Ya,
0: udah ya. Ya, Mbak Anti, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti dari Duri, nanti lagunya dari Sheila on 7 ya. Dan lompat lebih tingginya nanti aja setelah dan ya. Baik, kembali di belakang Mbak Anti ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat rindu, rambut bagi rindu, memori lewat aku, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mama Fahmi ya?
2: Iya, benar. Iya,
0: lama tidak terdengar suaranya, kemana Mama?
2: Kemana? Terkadang saya gabungnya, Mas Pran.
0: Awal agak sulit ya?
2: Iya,
0: oh gitu. Iya deh. Tapi alhamdulillah malam ini bisa gabung ya Mama ya.
2: Alhamdulillah rezeki.
0: Iya. Apa nih lagunya yang mau diputar?
2: Apa aja yang sediakan situ Mas?
0: Ada Niki Ardila, ada Ermi Kulit, ada Koni Dio, ada Jayanti Mandasari, ada Sleng, ada Wayang, Mayang Sari, Paramita Rusadi.
2: Mayang Sari aja.
0: Mayang Mas Sari yang harus malam ini ya. Oke.
2: Salam ya buat Mas Pran, selamat ya. Bertugas, semoga selalu lancar jadinya.
0: Terima kasih.
2: Buatnya Mas Gunawan, buatnya tadi ada Mbak Anti di Duri. Salam juga buatnya Bunga di Perawang, buatnya Mbak Pina juga, Bunda Aini juga di sana.
0: Oke.
2: Ada Bu Ros di Rumbai, Nenek Asa, Ayu juga di Rumbai. Salam juga buatnya Bu Yus, Tasik Labuai, Ibu Emma. Pak Jebani, Pak Jepta, Pak Mali, Pak Atong, Pak Simpson, Pak BBC, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Aldi Pasir Pangarean,
0: buatnya
2: Pak Diman di Payakumbu, dan Mama si kembar juga, dan semua pendengar RRI Pro 1 di mana aja berada yang lagi monitor dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Spesialnya buat Mas Pran, istimewanya berkeluarga aku tersayang.
0: Baik.
2: Terima kasih Mas Pran.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mama Fahmi ya. Nanti lagunya saya hadirkan dari Mayang Sari yang harus malam ini. Belakang Mama Fahmi ada siapa lagi? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Malam, selamat malam.
0: Ruang Rindu, Ruang Malam itu apa, Bang Al? Ruang Rindu, Ruang Malam. Bernafas dulu dong, bernafas dulu.
3: Mas Agus.
0: Jangan buru-buru.
3: Iya, alhamdulillah. Kami kurang hafal.
0: Coba ulang lagi, Ruang Rindu.
3: Lagi, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Berbagi rindu
0: memori, memori lewat lagu.
3: Oh, memori lewat lagu.
0: Iya, bukan Ruang Rindu, Ruang Malam. Waduh
3: ya, terima kasih ya.
0: Ini dengan siapa nih?
3: Dengar Ren.
0: Siapa?
3: Dengar Ren.
0: Ren?
3: Iya.
0: Mas Ren, Mas Ren di mana Mas Ren?
3: Pekanbaru lah.
0: Di Pekanbaru.
3: Mas Pranoto.
0: Iya.
3: Boleh bayar requestnya dari Dewa 19 nih, lagunya enak nih, Cintailah Cinta.
0: Cintailah Cinta.
3: Nah, itu pasti bagus Mas Pranoto malamnya.
0: Dari Dewa 19?
3: Iya.
0: Tapi di playlist bentar Dewa
3: kalau
0: 19.
3: Kalau bisa dari apa ya? Sadari dulu dari siapa sih lah lagunya, lupa saya.
0: Sadari dulu itu dari Tompi.
3: Ya itu lagunya asik Mas Pranoto, cocok tuh dengan program Mas Pranoto malamnya.
0: Masa sih.
3: Salam-salamnya.
0: Tapi
3: ya.
0: Tidak Bang apa? Bang Pen.
3: Ren.
0: Bang ya. Ren. Tapi lagunya itu tidak ada di playlist. Kita ini era tahun 90-an, Bang.
3: Itu kan 90-an,
0: Mas. Iya, tapi di playlist kita ini tidak ada.
3: Oh, ya gitu. Kalau slang tadi itu apa? Slang tuh.
0: Slang yang ready ini tong kosong.
3: Oh jangan lantung kosong, tong kosong nanti tak bisa.
0: Ada wayang mau wayang yang.
3: Kalau itu wayang apa tuh Julia?
0: Wayang yang dongeng.
3: Dongeng.
0: Iya.
3: Oh, dongeng.
0: Mm-hmm.
3: Yang kalau itu selain itu apa lagi Mas Pranoto kalau yang band-band yang lain?
0: Band-band yang lain ada Gigi.
3: Gigi apa tuh?
0: Gigi yang angan.
3: Ajalah, gitu ajalah, angan bagi
0: kita
3: malam.
0: Gigi saja ya. Baik.
3: Salam-salamnya ya.
0: Ya, silakan.
3: Buat Mas Agus, sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat Mas Gibran, selalu oke. Buat Mas Gito, terima kasih. Buat Mas Geo. Geo mana ya?
0: Siapa?
3: Mas Geo.
0: Geo siapa?
3: Gina Mezul.
0: Maizul, Maizul lagi off hari ini.
3: Oh ya, salam buat Maizul, jaya selalu. Buat Mbak Dini, buat Latifah, buat keponakan saya Alif, Uwes, Adiba, sehat-sehat selalu.
0: Okay.
3: Buat ya ini aja lah, foto banyak nih yang saya lupa. Jadi salam aja buat semuanya ya, sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan. Alhamdulillah, segala puji lah bagi Allah.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ren yang ada di Pekanbaru. Nanti lagunya dari Gigi ya, yang Angan kita bakal hadirkan untuk Bang Ren. Oke, di belakang Bang Ren, halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Dengan
0: siapa? Dengan siapa ini? Siapa?
4: Zaibani dari Dumai.
0: Pak Zaibani, apa kabar Pak Zaibani?
4: Alhamdulillah,
0: rabbal alamin. Sehat insya Allah. Gimana di Dumai cuacanya Pak Zaibani?
4: Sore tadi hujan.
0: Oh, sore tadi sempat hujan ya?
4: Ya.
0: Wah, alhamdulillah kalau gitu ya.
4: Ini tinggal malam lagi.
0: Malam ini mau dengerin lagu dari siapa Pak Zaibani? Yang playlist kita yang masih sedia ya. Masih ada Nikar Dila, Ermi Kulit, ada Koni Dio, ada Jayanti Mandasari, ada Sleng.
4: Nikar Dila.
0: Nikar Dila, oke, ya. Nanti saya hadirkan. Silakan salamnya.
4: Buat Mas Tam ya, karena ya, nomor warna di sini, itu buat Bunda Dizal, buat Bu Amin, buat Mama Fahmi, buat Ibu Yus. Buat semua
0: okay.
4: Ya. Oke. Yang 15 ya. Yap. Di masyarakat Dumai kok putus-putus.
0: Gimana?
4: Siaran Dumai kok putus-putus terus.
0: Mungkin karena cuaca juga pengaruh Pak Zaibani.
4: Ya, tapi gini, kemarin waktu apa kan, waktu di cuci malam itu kan, itu dari pagi jam 6 sampai jam 24 bagus. Tapi itu saat siaran hilang lagi.
0: Oh gitu. Iya deh. Mudah-mudahan nanti kita lakukan permajaan ya. Kita ya, sampaikan ke teknik.
4: Dari tanggal 14 Mei kemarin lagi.
0: Iya. Terima kasih Pak Zaibani untuk informasinya ya. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ada Pak Zaibani. Terima kasih. Lagunya nanti saya hadirkan dari Nike Ardila ya. Baik, pendengar, sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan malam hari ini. Lagunya salah satu nanti ada dari Mayang Sari ya. Harus Malam Ini, di mana lagu ini dikenal luas pada era 90-an dan kata malam hari ini itu terasa seperti simbol sebuah kesempatan, sebuah momen ketika seseorang ingin menyampaikan perasaan yang selama ini mungkin disimpan dan nuansanya romantis, sedikit mendesak, tetapi tetap lembut. Dan nanti kita akan dengarkan, namun sebelumnya kita akan simak terlebih dulu ada lagu dari Sheila on 7 dengan Dan, tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
4: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
4: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
5: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
6: Korannya, koran.
7: Ketika langit belum menunjukkan koran, cahayanya, koran, matahari koran, kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan di segmen kali ini pendengar, saya ingin bacakan pesan singkat WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama ini ada siapa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, minta lagu Mas Pran, Betaria Sonata, Betaria Sonata. Hati yang luka ya. Salam untuk Bunda Isal, Ibu Yus, Ocho Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma, Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, semuanya saja. Terima kasih. Sama-sama ada Bunga di Perawang. Nanti lagunya saya coba lihat di playlist ya. Kemudian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, ada Agung di Graha Satu Pancoran. Orkes lagu Bryan Adams atau Bon Jovi, salam kompaknya buat Mas Pran, semua penyiar Pro 1 Pekanbaru, dan buat teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru malam hari ini. Oke. Kemudian ada siapa nih? Angga, ada Angga, waalaikumsalam di Kulim, mau salam-salam untuk temennya ada Nasya, Firzi, Arfa, Radit, Salsa, Sahira, Rafa, Nabila, Aulia, Naura, Alika, lagunya Ngikut Saja. Oke. Ada Bu Yus, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, lagunya Lola aja, salam untuk semuanya aja Pran, terima kasih. Lagunya dari Lola Pitaloka ya. Oke, lanjut lagi siapa nih? Kira-kira aja nih yang enak bawainya itu apa sih nih? Oke, terima kasih. Yap, nanti lagunya saya coba hadirkan ya. Baik, pendengar, lagu dari Lola Pitaloka kita akan dengarkan. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus ragukan cintaku? Percayalah,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
2: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
1: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
2: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
1: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka

yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, Mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
4: Ya, terus?
3: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
4: Santai dong. Pesan kopi dulu nggak sih? Biasa ya, salty caramel.
3: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
4: Ya elah, masa nggak paham? Udah coffee break ini, mobil aja nggak ada bensin nggak jalan.
3: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, nggak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
4: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
3: Kocak sih, Abang. Nggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
5: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
6: Megoa-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Terdengar tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan bergabung di line telepon atau mungkin di WhatsApp kita. Sampai bertemu kembali dalam program Ruang Rindu berikutnya. Dan tetap bersama kami, ragam lagu masih akan kami hadirkan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
4: Baik, Dek. Ada lagi?
3: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
4: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
3: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
4: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
3: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
5: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
6: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta.

sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan Alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.
1: Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kecemasan hanya mencuri kebahagiaan kita hari ini. Hadapi hidup selangkah demi selangkah dan percayalah pada rencana Allah. Kebohongan itu seperti api kecil yang tak dipadamkan, perlahan membesar, melahap kepercayaan dan menghancurkan segala yang telah dibangun. Jujurlah, meskipun itu menyakitkan.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senara saya Maizul dapat hadir tentunya menemani akhir pekan Anda di edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana di sepanjang Riau Pagi ini kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif dan juga menarik. Diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita di pagi ini pendengar dapat memberikan informasi sekaligus menghadirkan suasana yang nyaman untuk memulai akhir pekan Anda tentunya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran ayat Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan Abdul Ghafar Zakaria.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
3: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
2: Guru itu menjawab,
3: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
2: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
3: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Di mana kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita nanti tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Baik pendengar, kami minta maaf untuk Mutiara Pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan. Maka dari itu kami akan putarkan Mutiara Pagi rekaman dengan judul Tinjauan Fikih Sistem Kontrakan Sewa Menyewa yang akan dibawakan oleh Ustaz Dr. Haji Kasmidin LC MAG. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Pendengar muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbilalamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pada hari ini kita akan membahas topik seputar tinjauan fikih sistem kontrakan sewa menyewa. Bersama dengan kita dalam kajian subuh pada hari ini pendengar, yakni Abuya Dr. Haji Kasmidin LCMAG. Assalamualaikum Buya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya begini Buya?
2: Sehat walafiat alhamdulillah.
1: Masya Allah tabarakallah. Kita bersama pendengar nanti setelah uraian penghantar di 15 menit kedua di 0761245995 maupun juga di WhatsApp dan SMS 0811-767-3991. Silakan Buya untuk menghantar kajian subuh kita terkait dengan tinjauan fikih sistem kontrakan sewa menyewa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar Radio Pro 1 RRI Pekanbaru yang saya hormati, kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa mendengarkan kajian-kajian keislaman untuk menambah khazanah kita dalam memperbaiki segala aspek muamalah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi panutan kita. Segala aspek kehidupan beliau, baginda Nabi menjadi contoh dan suri tauladan. Hendaknya kita meniru pola hidup beliau, baik dalam aspek ibadah, ketakwaan, apalagi dalam aspek muamalah. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan subuh yang mulia ini kita mencoba mengangkat satu topik yang tak kalah penting kita perhatikan di dalam hidup, apalagi dalam masalah ekonomi yang sangat sulit hari ini. Banyak sekali di antara kita memang profesinya entahkah pedagang, entahkah dia pegawai kuli, entahkah orang-orang ini bergerak dalam bidang usaha sewa menyewa dan yang lain-lainnya. Maka oleh sebab demikian, agar ibadah kita tidak terganggu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu memperhatikan aspek-aspek pendukungnya. Dalam penyampaian ini, terlebih dahulu saya hendak menyampaikan semacam yang perlu kita ingatkan, bahawa Nabi Muhammad SAW mengatakan yang sangat berbahaya itu pada hakikatnya adalah ketika solat kita tidak diterima Allah kerana ada faktor X yang mungkin barangkali jangan sampai kita melakukan hal itu, yaitu persoalan makanan ataupun hasil nafkah kita yang kita gunakan untuk ibadah. Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang solat menggunakan pakaian yang dibeli dari uang yang haram, sekalipun di antara uang yang haram itu ada uang halal, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian, masalah nafkah itu perlu diperhatikan untuk mendukung diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita mencoba berbicara tentang masalah sewa menyewa, atau mungkin barangkali kita kenal dengan kontrakan. banyak sekali pada hari ini masyarakat kita yang bergerak di bidang usaha, entahkah itu menyewakan motor, entahkah itu mobil, entahkah rumah, tempat-tempat kos-kosan, mungkin juga yang bidang-bidang yang lain seperti tanah, dan mungkin juga dalam bentuk yang tidak abstrak seperti jasa. Maka oleh sebab demikian perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin barangkali kita bicarakan pada hari ini. Sewa-menyewa adalah paling tidak yang lebih praktis kita kenal, memberikan semacam hak milik kita untuk dijadikan semacam jasa, digunakan oleh pihak yang kedua, kemudian ada kompensasi dalam bentuk uang. Benda yang kita serahkan dimanfaatkan oleh pelaku untuk entahkah usaha dia atau mungkin dalam bidang yang lain, dan kita mengambil azas manfaat dengan uang yang diberikan. Tetapi perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin agak kita lengahkan sedikit dalam usaha ini, maka oleh sebab demikian kita perlu memperhatikan. Kita coba dulu mengangkat dalil dari Al-Quran. Apakah ada sistem kontrakan atau sewa-menyewa? Paling tidak dalil yang banyak diungkapkan oleh para ulama adalah satu kisah Nabi Syu'aib yang memperkerjakan Nabi Musa beberapa tahun, kemudian dia nikahkan dengan anaknya. Jadi di sini ada prinsip hukum umum, ada upah-mengupah, sewa-menyewa. Kemudian juga dalam ayat yang lain juga diungkapkan oleh Al-Quran, fa'in ardo'na lakum fa'tuhuna ujurahuna. Kalau kamu mengupahkan anakmu untuk disusui, maka berikanlah upahnya. Kemudian dalam hadis juga, Nabi Muhammad SAW pernah mengupahkan Al-Uraiqah untuk menunjukkan jalan ke Madinah ketika hijrah. Dan itu diberikan oleh Rasulullah semacam upah kepada beliau. Dalam konteks yang lain juga, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan bekam. Setelah bekam dilakukan, dia memberikan upah. Jadi inilah dalil yang digunakan oleh para ulama untuk membolehkan sewa-menyewa di dalam bidang muamalah. Maka oleh sebab demikian para ulama ijma' sepakat boleh melakukan upah mengupah. Di dalam fikih atau teoritis fikih dibikinlah semacam skenario oleh para ulama fikih yang disebut dengan fikih nazariah atau fikih teoritis untuk terwujudnya hal-hal yang berhubungan sewa menyewa ataupun kontrakan agar tidak memberikan kerugian pada orang lain, maka dilakukanlah semacam kesepakatan atau mu'aqadah, adanya akad dari dua belah pihak untuk mendudukkan kesepakatan yang akan dijalankan sepanjang sewa menyewa ini ataupun kontrakan ini berlanjut. Di situ ada rukun yang kita kenal pada hari ini sebagai penyewa ataupun yang menyewakan. Kemudian tentu ada batas al-muddah, berapa lama dia akan menyewakan. Kemudian ada al-ujrah, upah ataupun jasa yang diberikan. Kemudian dalam kesepakatan itu perlu didudukkan hal-hal mungkin barangkali akan menimbulkan konflik. Umpamanya rumah kos, maka didudukkan di situ. Kalau di Mesir, setiap rumah yang dikontrakkan itu pemerintah membuat undang-undang. Harus memiliki ranjang, ada alat dapur yang bisa digunakan, harus ada mesin cuci, harus ada sakhona pemanas karena ada musim dingin. Sampai ke sendok-sendok piring pun itu ada aturan yang berlaku, berbeda dengan kita. Kemudian setiap rumah itu sewanya sama. Karena itu dibikin undang-undang oleh negara, berbeda dengan kita. Maka walaupun kita tidak diikut sertakan pemerintah secara undang-undang yang sebagaimana yang dimaksud tadi, paling tidak kita mendudukkan. Kalau pecah rumah, kaca pecah, atau pintu yang rusak ketika pemakaian, itu didudukkan siapa yang akan menggantikannya, supaya nanti tidak menimbulkan konflik. Kemudian juga ada keganjilan-keganjilan yang mungkin juga menjadi perhatian kita. Ada di antara ibu-ibu atau bapak-bapak pemilik rumah kos, ketika dia menyewakan setiap kepala umpamanya 200 ribu, kemudian bayar lampu 50, sementara di rumah itu ada 10 orang, dan uang lampu yang 50 itu kata pemilik rumah untuk 1 bulan, sementara pemakaian tidak sampai menghabiskan uang dengan kuantitas orang penyewanya itu, orang yang menyewakan itu atau anak, katakanlah mahasiswa yang menyewa. Maka uang yang digunakan oleh pemilik rumah tadi itu otomatis batal. Kenapa? Karena tidak menghabiskan pemakaian itu dengan dana yang ada. Idealnya itu harus fair, dibukakan ke mahasiswa, ada uang sisa bisa digunakan bulan ke depan, atau kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Memang bisa menipu, tetapi tanggung jawab nanti akan berbahaya. Kemudian juga ada orang menyewa ruko, kemudian ruko ini disewakan lagi. Jadi orang yang menyewa, menyewakan lagi. Apakah itu dibolehkan? Di sebagian tempat ini menjadi konflik, karena yang menyewa tidak menyampaikan kepada pemilik ruko bahwa dia menyewa, kemudian disewakan lagi. Idealnya kata kaidah fikih, la yajuzu tasarruf al-ghairi ila bi'izni. Boleh dia menyewakan apa yang dia sewa, tetapi minta izin dulu kepada pemilik penuh. Nah, itu kalau memang diizinkan, itu dibolehkan. Maka oleh sebab demikian, itu hendaknya kita perhatikan. Ada juga kami di Komisi Fatwa masuk semacam permintaan fatwa. Dia menyewa mobil 5 tahun, kemudian diserahkan uang 100 juta. Dipakai 5 tahun tapi enggak didudukkan, nanti kerusakan secara penuh. Nanti bisa menimbulkan konflik. Jadi 100 juta ini nanti dipulangkan kepada yang menyewa 30 juta, yang 70 juta menjadi uang sewaan. Maka ini tidak duduk di dalam semacam demandnya, kafalah, jaminan, apakah uang ini uang jaminan atau uang sewa menyewa. Makanya kami Komisi Fatwa tidak membolehkan untuk sementara, karena tidak duduk persoalan penuh, akan menimbulkan konflik. Karena terlalu lama pemakaian, mobil bisa rusak, kemudian tidak didudukkan poin-poin yang akan ditanggung oleh penyewa dan orang yang menyewakan. Nah, inilah bagian beberapa hal yang disampaikan pada pagi ini untuk memancing para pendengar yang berbahagia, supaya kita waspada. Memang tidak bisa disampaikan secara utuh problematika yang terjadi di masyarakat kita, maka paling tidaknya kita waspada. Yang paling banyak kita temukan itu adalah pemilik rumah menyewakan rumah, ketika terjadi perjalanan sewa-menyewa ini, ada lagi orang yang ingin menyewa rumah yang dimaksud dengan harga yang lebih tinggi. Maka pemilik rumah dengan alasan rumah mau diperbaiki, akhirnya apa? Yang menyewa itu disuruh pindah. Jadi ini bagian-bagian goror. Itu jual beli itu bukan terfokus pada jual beli saja yang goror itu. Pada orang yang menyewa pun sama. Maka tidak boleh kezaliman dilakukan dengan maksud mengimpit-impit harga di pasaran, kemudian orang terzalimi. Itu sama juga dengan ikhtikar memonopoli. Jadi itu tidak etis.

0: Siaran Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Kita sapa ya, Bu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, Ucu Amin.
2: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini, Ustaz. Ada sewa, umpamanya kalau kita menyewakan rumah kepada orang 360.000 sebulan. Kalau rata-rata kan 30.000 sehari. Yeah. Kalau orang itu menyewa hanya 10 hari saja misalnya, kan seharusnya kan. Kalau 10 hari saja. Lalu kita naikkan daripada yang sebulan tadi, Ustaz. Banyak kalau tadi 360.000 itu kan untuk sebulan itu. Lebih. Saya tidak sampai 30.000 sehari ya kan.
3: Iya,
2: sampai. Nah, jadi dibuatnya 30.000 sehari, Ustaz.
3: Iya,
2: dibuatnya 30.000 sehari menjadi kalau sebulan hitungannya jadi 900 jadinya.
3: Iya,
2: 900 lebih lah istilahnya. Nah, dibuatnya 300.000. Ini bagaimana hal yang semacam itu kalau hanya sewa 10 hari lebih mahal daripada sewa yang sebulan itu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih, mohon maaf, syukuran kasiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu ya.
4: Ya, terima kasih. Ya, ini juga banyak terjadi. Ya, kalau disewakan beberapa tahun yang lebih banyak, itu harganya lebih irit. Tetapi kalau disewakan dalam waktu terbatas, maka harga yang sebagaimana yang tadi itu diungkapkan sesuai dengan bulan jumlah yang banyak itu, bisa naik dengan batas waktu yang lebih sedikit. Pertama yang hendak saya sampaikan, yang penting dulu tarodinnya, tarodin kesepakatan. Jadi disampaikan kepada pihak penyewa, Bapak kalau menyewakan rumah saya dalam 5 tahun ada korting harga, tapi kalau Bapak menyewa hanya 5 bulan ada sedikit kenaikan harga. Jadi karena ini tidak jual beli, maka itu dibolehkan. Dibolehkan kalau jual beli dengan harga yang berbeda antara panjang dengan pendek, itu akan bisa mempengaruhi kepada statusnya kalau jual beli. Kalau sewa menyewa itu dibolehkan dengan harga yang lebih dinaikkan. Itu tetapi harus diungkapkan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Kenapa dinaikkan dalam waktu sekian lama? Karena ada pertimbangan, umpamanya kalau nanti ada kerusakan bisa lebih bisa terjamin dengan penggunaan waktu yang terbatas itu. Tapi pada hakikatnya adalah boleh menaikkan harga dengan waktu yang terbatas dengan berbeda kalau jumlah harinya yang lebih tinggi. Yang penting dulu tarodin bisa, dan apa kenaikan itu logis, tidak menjangkau pula harga yang sekian lama. Jadi ada pelanggaran hukum, ada pelanggaran etika. Tetapi kalau Bapak setuju, pada prinsipnya yang perlu diingat yang kadangkala kita tidak memahami adalah substansi yang sesungguhnya adalah ta'awun. Kalau Bapak ingin ta'awun umpamanya kan, memberikan pertolongan kepada saudara kita dengan harga yang tetap, itu juga tidak masalah, itu lebih afdol. Maka ini yang bisa saya jawab dalam konteks yang Bapak sampaikan tadi, itu dibolehkan asalkan tidak terlalu tinggi, tetapi perbedaannya tidak begitu fantastis, hanya sedikit saja, itu dibolehkan asalkan disampaikan di dalam akad. Yang paling penentukan itu akad, jangan ketika sedang berjalan. Barangkali itu, Pak, yang bisa saya sampaikan.
1: Baik. Terima kasih, Bu ya, dan kami undang lagi pendengar lainnya di 0761245595. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, terputus, Bu ya. Kita undang lagi, silakan 0761245595 atau 0811767391. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih, Pak?
5: Dengan Jo ini di 13 Kota Kampar, Batu Bersurat.
1: Silakan, Ucu Jo ini.
5: Macam ini, Pak Ustaz. Semalam tuh ada orang mau jual rumah sama kita.
3: Iya.
5: Sementara

0: apanya itu rumah itu sudah digade ke bank gitu, Pak Ustaz. Kemudian dijual lagi. Yeah. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz permasalahan kayak gini kan? Mungkin itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Juwe ini 13 Kota Kampar, silakan Bu ya.
2: Iya. Terima kasih yang Bapak sampaikan kepada kami. Membeli rumah yang sedang tergadai itu tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Sedangkan dalam konteks nikah saja tidak boleh menunang tunangan orang lain dan tidak boleh menawar di dalam tawaran orang lain. Dan ini akadnya sedang berlanjut. Pihak pertama tadi berkaitan dengan pihak bank. Jadi ini bagian dari menjual sesuatu yang tidak pantas dijual. Itu dituntaskan dulu utang piutangnya, baru bisa dia menjual. Karena ia terkait dengan pihak yang kedua atau akad yang sedang berlanjut. Maka ini batil ini. Tak boleh menjual sesuatu yang dijual untuk orang lain. Tak boleh mengambil tunangan orang lain. Tak boleh menghimpit-himpit harga orang lain. Ini sama semuanya itu terkena. Jadi pendek saja jawabannya Pak. Tidak boleh menjual rumah yang sedang tergadai. Dan kita jangan membeli rumah yang sedang ada proses orang yang sedang berkaitan dengan pihak bank. Karena dia sedang berjalan dalam akadnya. Bahaya itu Pak. Jadi ini bagian jual beli algoror tadi itu. Ketidakpastian akan menimbulkan konflik. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, jangan dibeli. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Kita sapa lagi, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Katu sihat Pak, pagi
1: nih. Ya, dengan siapa nih Pak?
3: Pak Suhaimi Bengkalis Pak.
1: Pak Suhaimi Bengkalis, silakan Pak Suhaimi.
3: Mau tanya Pak Ustaz.
2: Ya.
3: Orang yang haji itu Ustaz, dia tidak, dia uzur Ustaz. Kemudian dia pakai upah-upah Ustaz, melontar. Kemudian melontar, kemudian sapa meruah Ustaz. Itu apakah, macam mana Ustaz?
2: Ya.
3: Nah, kemudian dia di masjid Ustaz, di hotel.
2: Ya.
3: Dia memang ada di situ, tapi dia pakai upah-upah Ustaz.
1: Oh gitu, baik-baik. Baik, terima kasih Pak Suhaimi Bengkalis.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasusnya begitu soalnya Bu ya. Silakan Bu ya.
2: Iya, jadi haji badal, umroh badal. Saya jawab dengan fatwa ulama saja. Jadi ulama, baik ulama di Timur Tengah maupun ulama di Indonesia, itu sudah ijma sepakat boleh mengupahkan haji ketika melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima ini, namanya haji badal. Itu memang pada prinsipnya memaknai kaidah umum seseorang yang datang kepada Nabi bahwa dia punya orang tua dulu bernazar tapi tidak kesampaian. Apakah saya mesti melakukan wahai baginda Nabi? Kata Nabi, kalau bapak mempunyai utang, kamu bayar apa enggak? Saya bayar ya Rasulullah. Maka samalah. Haji juga demikian. Tetapi ini kan haji saja, Pak, gitu kan. Atau hanya khusus haji. Kalau ada sebagian ustaz membolehkan, inilah yang menggunakan kias. Ya, kias analogis hukum. Boleh ibadah haji juga dilakukan oleh pihak yang lain dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Mulai dari niatnya, kemudian kemampuan-kemampuan dia. Kalau sekarang kan sudah ada sertifikatnya, pakai sertifikat untuk dilakukan ketika selesai penggunaan dana yang diberikan, kemudian dan diberikan uang jasanya. Itu dibolehkan dan itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Jadi saya juga tak berani semacam kesepakatan begitu banyak ulama nanti saya batalkan. Tetapi saya termasuk yang membolehkan seseorang melakukan haji badal. Ya, ini sudah menjadi ijma ulama. Terima kasih Pak.
1: Baik, saya bacakan satu WA Buya dari Pak ya. Fadlan di 0812 97 sekian. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, ini masalah gadai tanah. Dulu waktu masih hidup ada orang menggadaikan ladangnya, kemudian ladang itu dituntut oleh orang lain, diperkarakan dan menang, sedangkan uangnya belum dikembalikan sebanyak 15 emas. yang menggadai lain, yang memperkarakan lain, karena ini tanah ulayat. Sebagai penerima gadai, emas yang 15 itu belum dikembalikan. Apa yang harus kami lakukan, Ustaz? Syukron, wassalam. Silakan Buya.
2: Ya, jelas ini pelanggaran hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Jadi kalau saya hanya menunjukkan jalan, itu tak lain kita harus menuntut secara hukum. Nah, ini kebatilan ini kan. Kadang-kadang kan orang begini, ada kalau sistem di sebagian tempat itu, dia menggadaikan tanah ke pihak bank umpamanya kan. Nah, kemudian tanah ini digarap pula oleh pihak bank. Berapa kali bayar berarti si pemilik tanah itu. Ini batil ini. Tanah yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan. Motor yang digadaikan tidak boleh digunakan. Itu memang vakum dia. Pasif dia, tidak bisa digunakan. Jadi kalau yang tadi itu jelas sekali kasusnya. Itu sudah kasus hukum. Makanya pemerintah dalam hal ini itu harus waspada, dan anggota-anggota dewan kita membuat aturan-aturan baru yang bisa melindungi rakyat kita supaya tidak dirugikan. Jadi itu memang kalau saya hanya solusinya itu kita menuntut secara hukum supaya bisa hak-hak kita kembali. Jadi memang kita harus waspada, terutama aturan-aturan negara ini. Kalau boleh sedikit saya agak menyentil, itu tanah-tanah ulayat yang tidak memiliki tuan secara hukum surat-menyurat, sebenarnya negara enggak punya hak itu. Baik. Kalau berpegang pada hadis Nabi, siapa yang menghidupkan tanah, fahuwa mustahakkun lahu, maka dia punya hak penuh secara de facto dia. Maka negara itu hanya menjembatani, memperkuat hak-hak manusia atau hak rakyat. Jadi negara itu melindungi, bukan mengambil. Jadi barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan, karena tadi lewat WA, itu proses hukum lagi. Baik. Yang bisa mengembalikan hak-hak Bapak itu. Baik. Ya, terima kasih.
1: Baik, ada waktu satu menit Buya untuk merangkum apa yang kita bahas pagi ini, silakan Buya.
2: Ya, terima kasih para pendengar yang berbahagia, terutama yang bertanya, dan bagi kita yang mendengar tadi dari awal, saya hanya menyampaikan pesan, dunia ini hanya sebatas apa yang kita miliki, jangan terlalu rakus dengan kehidupan. Pakailah sifat Nabi, dia memiliki sifat zuhud, tak memiliki apa-apa. Jadi kalau dunia kita kejar, nanti akan membahayakan kepada ibadah kita, dan juga akan menimbulkan hidup paudok, kita terlalu rakus, sehingga hak-hak yang kita lakukan itu tidak terpenuhi secara agama, dan bisa merugikan orang lain. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita lakukan dalam bermuamalah, mana yang bisa merugikan orang, ambillah hak yang sepenuhnya kita miliki dari kudrat Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya sudah bersama RRI dalam Mutiara Pagi hari ini. Kita yakini apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Pagi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Harga pangan, 12 bakok, harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita...
2: Setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, didapatilah investasi sebanyak 30 butir berbagai macam merek. 10 butir merek Miniken, 10 butir merek Granat, 10 butir logo TikTok. Dan setelah diintegrasi, tersangka IMF masih ada lagi kekasihannya di rumah kontrakannya di Jalan Amal, Kecamatan Siaulu.
0: Pokok-pokok berita utama. Tuntaskan anak zero dose, pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Disperindakop UKM Provinsi Riau. Pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama sama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, tuntaskan anak zero dose. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori 0 dose dapat segera mendapatkan imunisasi.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai imunisasi kejar selama 1 bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dose atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan ya, untuk bulan ini selesai semua. Ini 100% ini yang anak-anak yang zero dose itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Jadi kita sudah tugaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi mengatakan pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
3: Jadi pada hari ini, pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Pak Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut dengan melaksanakan imunisasi zero dose bagi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran bias ya bulan imunisasi anak sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
1: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
4: Bagus sih. Dengan jadwal ininya, biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lurah sama aparat apa dari puskesmas sama Posyandu ke rumah, welcome. Makanya dianjurkan ke sini.
1: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: 12 bahan pokok pangan dipantau Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Disperindakop UKM Provinsi Riau pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid mengatakan dari 12 bahan pokok pangan yang dipantau oleh pemerintah Provinsi Riau, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan seperti minyak goreng minyak kita, ayam, telur dan beras. Menurut Taufik, khusus untuk minyak kita, pemerintah akan kembali memperketat pengawasan distribusi. Sebanyak 35% distribusi dilakukan oleh Bulog ke pasar tradisional sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Sementara 65% lainnya mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti di daerah. Ia juga menegaskan harga minyak kita tetap berada di angka Rp15.700 per liter dan belum dapat mengalami perubahan sebelum adanya aturan baru dari pemerintah pusat.
6: Harga pangan, 12 bapok, harga pangan itu stabil. Namun memang ada lonjakan-lonjakan di beberapa sektor. Mungkin daripada ditanya dulu, saya kasih tahu aja. Minyak goreng, ya kan? Pasti itu kan minyak kita. Terakhir ayam dan telur. Kemudian beras, ya kan? Nah, kalau minyak kita itu memang perlu kita pelototi kembali. Ya, minyak kita itu melalui 35%-nya distribusikan oleh Bulog, ya, sesuai dengan Permen Perin itu. Dari Kemenko Pangan ya, yang 35% sudah diserahkan ke BUMN melalui Bulog untuk didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Nah, sisanya yang 9% itu diatur melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah ke provinsi yang akan ditindaklanjuti kembali. Namun, pemerintah tetap bahwa yang namanya minyak kita tetap di 15.700. Itu tidak bisa itu sebelum ada perubahan lain. Nah, sekarang tinggal kita ini melakukan pendistribusian yang tepat sasaran, melakukan pengawasan, dan memastikan bahwa pasokan itu mencukupi kuotanya.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh mengurangi keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Yang mengatakan dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah perlu melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
7: Menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan APBD kepada masyarakat. Justru, dalam kondisi fiskal yang terbatas diperlukan keberanian untuk melakukan efisiensi terhadap belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah serta mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekedar instrumen pembiayaan pemerintah. Pendapatan harus terus ditingkatkan, belanja harus semakin efisien dan proporsional, dan manfaat pembangunan harus semakin nyata dirasakan oleh masyarakat Riau.
5: DPRD Riau juga berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat pengawasan distribusi, serta memastikan kebijakan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian, Alusurat Maja melaporkan.
0: Harga sejumlah bahan pokok, terutama beras premium pada minggu pertama Oktober di pasar tradisional Pekanbaru mengalami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
8: Harga beras premium Belida dan Topikoki mengalami kenaikan di minggu pertama Oktober ini. Beras kemasan 10 kg yang sebelumnya dijual sekitar Rp154.000, kini mencapai Rp166.000. Sedangkan beras kemasan 20 kg yang sebelumnya sekitar Rp308.000, kini dijual Rp328.000. Beni, pedagang kebutuhan pokok, menyebutkan kenaikan terjadi karena stok terbatas dan pasokan beras dari daerah pemasok juga berkurang.
9: Yang paling tinggi itu beras Belida sama Topikoki, sekitaran belasan ribu lah.
10: Belasan ribu ya? Berarti dari harga sebelumnya ke harga yang dana itu berapa tuh, Bang?
9: 154 biasanya yang 10 kilo, sekarang 166.
10: Tingginya?
9: Itulah perbedaannya yang terbaru tuh. Kalau yang 20 kilo itu biasanya 308.000, kalau sekarang itu 328.000. 20.000 naik. Enggak terlalu banyak datangnya.
10: Oh, berarti memang pasokan lagi enggak ada ya?
9: Pasokannya itu memang enggak ada, jadi harga itu enggak stabil sekarang.
8: Tidak cuma beras, komoditi gula pasir juga ikut naik. Sebelumnya jual Rp18.000 per kilogram, kini menjadi Rp19.000. Kondisi tersebut pastinya terdampak pada konsumen. Masyarakat berharap harga bahan pokok bisa kembali turun agar biaya hidup semakin tidak berat. Wardah, pedagang rumah makan, mengatakan jika harga dinaikkan, ia khawatir jual beli di warungnya jadi turun.
11: Diturunkan lah, gitu, biar kami bisa juga berjualan gitu, biar nggak naik gitu. Pembelinya kan banyak yang
10: komplain,
11: kok bisa naik? Mereka nggak tahu harga bahan-bahan pokok yang kita beli sehari-hari di pasar itu naik semua gitu.
8: Selain beras dan gula, sejumlah kebutuhan lain seperti tepung dan bahan pendukung lainnya juga mengalami kenaikan harga. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu, melaporkan.
0: Harga cabai merah di pasar tradisional di Pekanbaru meroket. Cabai merah keriting kini dijual Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp60.000. Selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
12: Kenaikan harga cabai membuat jumlah harga cabai merah di pasar tradisional di Pekanbaru pada pekan pertama Oktober kembali melonjak. Dampaknya jual beli juga ikut menurun. Pedagang cabai Iwan mengakui konsumen yang biasanya membeli 1 kg kini mengurangi pembeliannya menjadi setengah hingga 1/4 kg. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit merah besar ikut melejit, mencapai Rp90.000 per kilogram, cabai hijau Rp50.000, cabai rawit runcing Rp60.000 dan cabai rawit bukit Rp65.000 per kilogram. Tingkat penjualannya juga turun drastis. Biasanya bisa habis mencapai 150 kg per hari, kini hanya sekitar 20 kg.
13: Sekitar jadi setengah jadi 1/4, biasanya 150 jadi 20 kilo.
12: Sementara itu, salah seorang pembeli, Rika, mengakui kenaikan harga cabai saat ini memang sangat memberatkan karena menambah uang belanja mereka.
14: Kalau bisa ya minta sama pemerintah cadangkanlah yang harga yang standar lah.
12: Kenaikan harga cabai disebabkan berkurangnya pasokan dari sentra penghasil seperti Jawa dan Medan. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru melaporkan.
0: Polisi tangkap pengedar narkotika di salah satu parkiran hotel. Ratusan butir pil ekstasi disita. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
15: Inilah detik-detik penangkapan pelaku narkotika yang diringkus oleh Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial MIF yang diduga berperan sebagai pengedar. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru, AKP Nuki Lofiko mengatakan, penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika yang dilakukan tersangka di area parkir hotel di Kota Pekanbaru. Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak kepolisian melakukan undercover buy dan mengamankan tersangka di parkiran hotel. Adapun total barang bukti yang diamankan pihak kepolisian sebanyak 122 butir pil ekstasi yang diperoleh dari seseorang berinisial IB yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
16: Setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan, didapatilah pil ekstasi sebanyak 30 butir berbagai macam merek, 10 butir merek Heineken, 10 butir merek Granat, kemudian logo TikTok. Dan setelah diintrogasi, tersangka IMF masih ada lagi pil ekstasinya di rumah kontrakannya di Jalan Amal, Kecamatan Siaulu, Kabupaten Kampar. Kemudian tim Osnal kemudian segera meluncur ke rumahnya di kontrakannya di Siaulu, Kabupaten Kampar. Dan setelah dilakukan penggeledahan, disaksikan RT 4, didapatilah pil ekstasi sebanyak 32 butir. Berbagai macam merek dan asal pengakuannya tidak kasih tersebut diperolehnya dari inisial IB yang sekarang kami tetapkan sebagai DPO.
15: Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto menilai pengungkapan 122 butir pil ekstasi oleh kepolisian menunjukkan peredaran narkotika masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait pada distribusi dan jaringan pemasoknya.
17: Yang dilakukan sudah tepat gitu, meskipun kesannya kok yang ditangkap hanya bagian bawah saja atau yang tampak di permukaan saja gitu, sementara aktor-aktor utamanya itu masih dalam proses pengejaran gitu. Dan dalam peredaran narkotika ini kan menjadi PR yang besar, bukan hanya kepolisian Pekanbaru saya pikir, tapi untuk seluruh Indonesia masih dalam hal yang sama gitu.
15: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru dan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga, pendengar. Kontingen Special Olympics Indonesia atau SOINA Riau siap membawa nama daerah pada Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, 13 hingga 18 Oktober 2026 mendatang. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Kontingen Special Olympics Indonesia atau SOINA Riau bersiap ambil bagian dalam Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 yang akan berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur 13 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini menjadi kesempatan bagi atlet disabilitas intelektual Riau untuk kembali bersaing di tingkat nasional. Sekretaris Pengprov SOINA Riau, Adi Romadona, mengatakan, PESONAS 2 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari proses menjaring atlet terbaik Indonesia untuk dipersiap menuju Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chile. Selain mengejar prestasi, kegiatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta memberikan ruang bagi individu bertalenta khusus untuk berkembang melalui olahraga. Pada PESONAS 2 NTT 2026 terdapat 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni atletik, boce, senam ritmik, bulu tangkis, tenis meja, renang, dan sepak bola kelimaan. Namun SOINA Riau hanya mengikuti 4 cabang olahraga. Keterbatasan anggaran dan kuota yang ditetapkan panitia membuat kontingen Riau memiliki cabang atletik putri, boce putra, senam ritmik putri, dan bulu tangkis putra.
2: SOINA dalam waktu dekat ini akan mengikuti Pekan Olahraga Special Olympic Nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur 2026, di mana event ini adalah khusus untuk anak-anak yang disabilitas intelektual yang berlomba atau bertanding di 4 cabang, yaitu atletik, boci, bulu tangkis, dan senam.
1: Ketua Pengprov SOINA Riau, Indah Puji Ratnani, mengatakan persiapan kontingen sejauh ini berjalan dengan baik. Atlet yang diberangkatkan berasal dari sejumlah daerah di Riau dan memiliki pengalaman berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kontingen Riau berasal dari Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, dan Kota Pekanbaru. Jumlah atlet yang semula direncanakan 8 orang, kemudian menjadi 7 orang, ditambah 7 pelatih dan 1 ketua kontingen dan sejumlah ofisial sesuai kuota yang sudah ditetapkan.
3: Ya, insya Allah sejauh ini persiapan kita, Mbak, sudah cukup dibilang maksimal, ya maksimal. Sejauh ini memang kita memberangkatkan kontingen itu insya Allah sejumlah permintaan dari panitia. Kan ini batas kemampuan dari panitia. Itu diwakili oleh 3 ya, 3 itu dari Kabupaten Kampar, Siak, dan juga dari Kota Pekanbaru sendiri. Jadi jumlah atletnya ada 7. Puncaknya mereka akan nanti dipersiapkan seandainya Indonesia ke ajang kancah internasional, Special Olympic Internasional yang akan diadakan di Chile, Santiago, Amerika Selatan.
1: Selain perolehan medali, SOINA juga berharap para atlet yang tampil di Kupang nantinya mampu membuka peluang untuk masuk dalam skuad SOINA Indonesia yang dipersiapkan mengikuti Special Olympics World Games 2027 di Santiago, Chile. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Tuntaskan anak zero dose, pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar. 12 bahan pokok pangan dipantau, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Disperindakop UKM Provinsi Riau pastikan harga minyak kita tetap Rp15.700 dan distribusi diperketat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Riau Pagi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

99,1 Bro, suatu bagian baru kenal informasi dan inspirasi NPD dengan sempurnanya. Aku spesial untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan tentunya untuk Anda baru saja bergabung bersama kami di 99,1. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah senantiasa sejak pukul 5 pagi tadi. Dan juga pagi untuk Anda pendengar mungkin yang sedang menikmati Sabtu pagi ini dengan olahraga ringan ya. Mungkin jogging di sekitar komplek rumah Anda, atau mungkin sudah curi start dulu untuk nyari sarapan di luar. Apapun kegiatan Anda di hari ini ya, di pagi ini, mudah-mudahan segalanya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya saya Maizul masih akan menemani Anda di rangkaian Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana ragam informasi dan juga program masih akan kami hadirkan tentunya ke ruang dengar Anda, lengkap dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Fintonic dengan Semesta Asmara, spesial untuk Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Baik, pendengar, di info terkini kami kabarkan pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DPTHP mengajak masyarakat aktif untuk mencegah penyebaran rabies khususnya bagi para pemilik anjing, kucing dan juga kera. Dilansir dari laman rri.co.id, pemilik hewan penular rabies diimbau untuk berkoordinasi dengan Puskeswan untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga vaksinasi. Dalam kondisi normal, vaksinasi rabies dilakukan satu kali dalam setahun, sementara pada kondisi luar biasa, ini dapat dipertimbangkan lebih dari satu kali sesuai dengan evaluasi dan ketentuan yang berlaku. DPTHP juga menegaskan pemberantasan rabies membutuhkan keterlibatan masyarakat serta kolaborasi antara sektor kesehatan manusia dan kesehatan hewan, di mana warga diminta untuk rutin memantau kondisi hewan peliharaannya serta memastikan vaksin dan juga segera melaporkan atau memeriksakan hewan apabila ditemukan kondisi yang mencurigakan. Dengan kerjasama pemerintah, tenaga kesehatan hewan dan masyarakat, pencegahan rabies di Kabupaten Bengkalis ini diharapkan akan semakin optimal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Egois banget sih. Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Balik ke kabar dari Rohil, mendengar Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Riau melalui program Jalur atau Jelajah Riau untuk Rakyat ini menyasar masyarakat pesisir di Kabupaten Rokan Hilir. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan di Jalan Pelabuhan Baru Bagan Hulu Kecamatan Bangko pada Jumat 2 Oktober kemarin menghadirkan bantuan 50 paket beras bagi nelayan, pelayanan kesehatan gratis dari Puskesmas Bagan Hulu serta Pustaka Terapung untuk mendorong minat baca anak-anak di kawasan pesisir. Di Polairut Polda Riau, Kombes Pol Apri Fajar Hermanto mengatakan program Jalur merupakan program andalan Kapolda Riau untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat pesisir dan wilayah perbatasan. Selain itu, selain untuk membantu kebutuhan dasar, kegiatan ini juga menjadi sarana mendengar aspirasi para warga sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Melalui pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan tersebut, Dir Polairut berharap kehadiran program Jalur dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. Nah, informasi tadi mendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di info terkini, dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu kuat.